0: yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
1: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya air matang diminumnya.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya air matang diminumnya. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang digantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu comboran.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
2: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
5: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
4: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi.
6: Iya,
4: ada 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1, jadi 7. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
5: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19, Kelurahan Kayu Ringin melalui RT masing-masing.
7: Kalau untuk perbedaan, yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7, sudah dengan sapi ibu. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
5: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
9: Di daerah Jamarot, dapat kami informasikan bahwasanya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh 7, lempar batu kerikil di tengah juga 7, lempar batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh

0: pejalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah dari Pul Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ini hari lebih 20 menit. Saya sudah di dekat.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan kurban Presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari apa?
2: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak

0: lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
1: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi kurban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini, Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
0: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
2: Tadi malam kita sudah mendapat penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton. Sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya, kemarin, kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya? Apakah itu melalui bantuan sosial, ya? Seperti kita disebut.
0: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
3: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun. Ya, saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
0: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: Pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut, ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat mengkaji itu penuh.
3: Hari Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah korban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Aid Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Retno Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kita akan simak informasi perakiraan cuaca bersama petugas dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Selamat pagi Mbak Ferry.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Iya, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca, khususnya untuk wilayah Banyumas dan wilayah Cilacap, yang berlaku 24 jam mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi hari ini. Kondisi cuaca di wilayah Banyumas dan sekitarnya umumnya pada hari ini diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Potensi hujan diperkirakan turun dengan intensitas ringan sampai dengan sedang yang masih dapat disertai kilat atau petir, terutama pada waktu memasuki siang hingga awal malam hari. Udara di wilayah Banyumas umumnya diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 3 hingga 30 km per jam. Untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya pada hari ini, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Potensi hujan diperkirakan intensitas ringan yang sudah dimulai pada pagi hari, terutama di sekitar wilayah Cilacap bagian selatan, berbatasan dengan pesisir selatan Cilacap. Kemudian memasuki siang hingga awal malam hari, potensi hujan tersebar secara merata di sekitar wilayah Cilacap yang diperkirakan intensitas ringan yang juga dapat disertai kilat atau petir. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 3 hingga 35 km per jam. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi hujan yang diperkirakan masih turun di wilayah Banyumas maupun di wilayah Cilacap, dan juga tetap mengupdate terus perkembangan terbaru informasi perakiraan cuaca melalui website BMKG yang dapat diakses melalui alamat cuaca.bmkg.go.id. Masyarakat juga dapat mengupdate info BMKG dengan mengunduh aplikasi info BMKG di App Store atau Play Store, atau juga dapat mengikuti update perkembangan terbaru informasi cuaca di media sosial BMKG, termasuk salah satunya media sosial BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Demikian update perakiraan cuaca pagi hari ini, Mbak.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak, Mbak Ferry. Selamat pagi. Selamat bertugas kembali.
1: Sama-sama. Selamat pagi.
0: Iya, baik pendengar Pro 1. Dan demikian tadi sudah kita simak bersama informasi perakiraan cuaca untuk pagi hari ini.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi hari ini. Pendengar, masih dalam momen Idul Adha ya, yang selalu identik dengan olahan daging, mulai dari sate hingga gulai. Namun Putri, bagi penderita hipertensi ini mengkonsumsi daging seringkali menjadi perhatian karena dikhawatirkan bisa memicu kenaikan tekanan darah. Lalu sebenarnya mana sih yang lebih aman antara daging kambing atau daging sapi? Kalau kamu sejujurnya lebih suka daging yang mana?
1: Kalau aku lebih seneng daging sapi, tergantung olahannya sih.
0: Oh,
1: kalau
0: iya.
1: Sate ya enak daging kambing.
0: Kambing
1: sih,
0: ya, iya. Jadi memang tergantung ya. Kalau aku juga aku penikmat daging, jadi daging apapun aku suka.
1: Bisa. Daging, ya nggak suka daging apa?
0: Daging.
1: Ya itu banyak masyarakat ya. Daging ayam suka nggak?
0: Daging ayam suka semua. Pokoknya aku udah bilang suka.
1: Iya itu jadi pendengar, daging kambing ini ternyata dianggapnya lebih berbahaya bagi penderita hipertensi dibandingkan daging sapi. Tapi apa nih citra faktanya, apa nih yang kadang kita nggak tahu?
0: Iya
1: nih?
0: Faktanya nih, kandungan lemak dan kolesterol pada daging kambing justru lebih rendah dibandingkan dengan daging sapi jika dikonsumsi dalam porsi yang wajar dan diolah dengan cara yang tepat. Dijelaskan juga bahwa kenaikan tekanan darah setelah mengkonsumsi daging biasanya bukan berasal dari jenis dagingnya, melainkan dari cara pengolahan dan juga penggunaan bumbu berlebihan seperti garam dan juga santannya. Jadi untuk Anda, mau pilih yang mana, sapi atau kambing?

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Pro1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Lintas Informasi Pro1.
3: Selamat pagi pendengar Pro1, fasilitas di kawasan Huntara di Kecamatan Majenang Cilacap kembali ditambah. Kini Basnas Cilacap membangun sebuah musola di kawasan pemukiman Huntara, warga terdampak longsor desa Cibeying di Majenang. Berikut Reni Tania melaporkan, silakan Reni. Halo Reni, silakan.
4: Ya, baik. Fasilitas di kawasan hunian sementara atau Huntara bagi warga korban tanah longsor desa Cibenying Kecamatan Majenang kali ini kembali dilengkapi. Sebuah musola bernama Nuruzaka kini berdiri di tengah kawasan Huntara yang dibangun di desa Jenang Kecamatan Majenang. Musola tersebut merupakan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Cilacap yang diharapkan menjadi sarana ibadah sekaligus ruang berkumpul bagi masyarakat terdampak bencana. Kehadiran musola Nuruzaka menjadi harapan baru bagi warga di kawasan Huntara karena tidak hanya digunakan untuk kegiatan keagamaan, musola ini juga diproyeksikan menjadi pusat aktivitas sosial dan memperkuat kebersamaan antar warga yang saat ini masih tinggal di hunian sementara. Bahkan usai diresmikan pada Selasa siang kemarin, musola tersebut langsung dimanfaatkan oleh warga, di mana pada malam harinya musola Nuruzaka digunakan untuk kegiatan takbir menyambut Hari Raya Idul Adha. Wakil Ketua Basnas Kabupaten Cilacap Ahmad Holil mengatakan jika pembangunan musola tersebut merupakan bentuk realisasi janji dari Basnas Cilacap kepada masyarakat terdampak tanah longsor di Desa Cibenying. Menurutnya proses pembangunan berlangsung sekitar 30 hari dan dalam pembangunannya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak mulai dari donasi masyarakat, lembaga sosial hingga pihak swasta. Selain itu, warga Huntara juga terlibat langsung melalui semangat gotong royong yang selama proses pembangunan berlangsung. Dan musola Nuruzaka ini juga telah dilengkapi berbagai fasilitas pendukung mulai dari listrik, air bersih, sound system hingga jaringan wifi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
5: Dan untuk diketahui jika Huntara yang berada di Desa Jenang ini dibangun di lahan seluas 3,5 hektar.
4: dan diperuntukkan bagi 56 kepala keluarga korban tanah longsor Desa Cibenying, Kecamatan Majenang yang terjadi pada 13 November 2025 lalu. Mereka yang menempati huntara ini merupakan warga yang rumahnya roboh atau hilang akibat tertimbun longsoran dan warga yang rumahnya terancam kena longsoran susulan. Warga mulai menempati huntara dalam dua tahap, yakni mulai 27 Januari di tahap pertama dan untuk tahap kedua di bulan Maret. Dan selain meresmikan musola, Basnas Cilacap juga menyalurkan hewan kurban dari para pekurban yang mempercayakan penyaluran kurbannya melalui Basnas Kabupaten Cilacap untuk masyarakat di kawasan huntara tersebut. Demikian dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
3: Baik, terima kasih Reni. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Baik, pendengar Pro 1, pastikan Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 Era di Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda pendengar Pro 1 di pagi hari ini ya. Dan tentunya Citra, kita masih akan sharing-sharing beragam informasi menarik untuk temani Anda di pagi hari ini ya.
1: Iya, karena tentunya kita masih belum bisa menghadirkan dialog Purwokerto menyapa pagi ya, masih di hari libur, jadi kita masih agak sedikit bisa lebih bersantai.
0: Iya, betul sekali. Nah, ini untuk Anda pendengar saya informasikan ya, di kawasan Timur Tengah ini cuaca panas ekstrim termasuk di Arab Saudi ya, suhu udara diperkirakan mencapai 50 derajat Celcius di sejumlah wilayah. Dan ini menjadi perhatian serius terutama menjelang meningkatnya aktivitas masyarakat dan juga jemaah selama musim libur Idul Adha dan ibadah haji ya. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi mengeluarkan peringatan gelombang panas ekstrim yang diperkirakan berlangsung hingga akhir pekan ini. Dan suhu udara di wilayah Provinsi Timur dilaporkan mencapai 47-50 derajat Celcius. Ya, ini selain suhu yang tinggi, juga disampaikan peringatan adanya angin kencang yang membawa debu dan pasir di sejumlah wilayah ya, seperti misal di Mekah, di Madinah, Riyadh ya, hingga wilayah perbatasan utara, dan ini berpotensi mengganggu jarak pandang aktivitas masyarakat di luar ruangan.
1: Iya, kemudian juru bicara Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi juga menghimbau masyarakat ya dan juga para pelaku perjalanan untuk bisa menghindari paparan sinar matahari langsung, jangan terlalu lama gitu ya, dan yang pasti menjaga asupan cairan tubuh guna mencegah dehidrasi. Buat ini penting sekali tentunya untuk para jemaah haji yang tengah menjalankan ibadah haji ya di tengah cuaca yang panas ekstrim. Dan yang pasti perubahan cuaca ekstrim ini menjadi pengingat pada kita semua untuk lebih menjaga kesehatan, keselamatan saat beraktivitas di luar ruangan. Tetap cukupi kebutuhan cairan Anda dan jangan lupa juga untuk menggunakan pelindung diri dan jangan abaikan kondisi tubuh kita.
0: Iya, baik pendengar Pro 1, dan kita masih akan berbagi informasi menarik lainnya untuk temani Anda di Purwokerto pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi ini ya.
1: Tadi sudah ada Britney Spears ya. Aduh, ini lumayan bikin kita bernostalgia dan bikin lebih semangat ya pagi hari ini.
0: Iya, betul sekali. Citra, pasti kamu kadang-kadang suka scroll-scroll media sosial ya.
1: Oh, selalu tuh kayaknya.
0: Nah, ini ada yang sempat rame nih soal apa si abang yang lagi naik motor ya, tapi dia itu posisinya terlihat seperti terbang karena membawa muatan es yang banyak banget.
1: Wow.
0: Nah, meskipun terlihat unik dan mengundang perhatian ya, tapi ternyata ini sangat berbahaya dan beresiko memicu kecelakaan di jalan raya.
1: Pasti.
0: Nah, video viral ini memperlihatkan ada seorang pengendara motor yang mengangkut tumpukan karung es ya dalam kapasitas kendaraan di kawasan Bogor. Ini kelihatannya memang posisi pengendara kayak gak normal gitu ya, dalam arti maksudnya dia seperti Superman sedang terbang ya. Nah, ini pengamat keselamatan berkendara mengatakan bahwa membawa barang secara overload yang seperti ini mempengaruhi keseimbangan motor ya. Kebayang gak sih, Cit, kalau misalnya tiba-tiba oleng ya, terutama saat berbelok atau mungkin ngerem mendadak.
1: Ya, pokoknya itu beresiko banget
0: ngeri
1: ya.
0: Deh. Ini beban berlebihan juga bisa mempercepat kerusakan ban, suspensi dan juga.
1: Nah, itu dia. Yang pasti muatan yang menutupi pandangan pengendara ini juga sangat berpotensi membahayakan pengguna jalan lain ya. Karena itu tentunya sangat dihimbau untuk selalu memperhatikan kapasitas angkutan kendaraan dan mengutamakan keselamatan dibandingkan mengejar efisiensi pengiriman barang. Yang pasti juga keselamatan di jalan ini bukan cuma soal kecelakaan aja, tetapi juga soal kepatuhan dan juga kesadaran dalam berkendara. Jangan sampai muatan yang berlebihan ini justru akan membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Jadi harus tetap mengutamakan keselamatan setiap kali berkendara. Jadi sekiranya kira-kira tidak memungkinkan, ya udahlah ya, jadi pakai.
0: Ya bolak-balik aja ya, bolak-balik dulu aja.
1: Daripada beresiko.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teknologi kini ini mulai diterapkan dalam layanan administrasi berkendara ya. Korps Lalu Lintas Polri resmi menghadirkan SIM digital yang bisa diakses melalui ponsel pintar. Nah, kehadiran layanan ini diharapkan mempermudah masyarakat dalam mengakses dokumen berkendara secara praktis dan juga modern. Korlantas Polri mulai memperkenalkan penggunaan SIM digital sebagai bagian dari transformasi layanan berbasis elektronik pada tahun 2026. SIM digital yang dapat diakses melalui aplikasi digital Korlantas Polri dan juga mulai diperluas penggunaannya secara bertahap di berbagai daerah.
1: Ya, pendengar Pro 1 ini bagaimana masyarakat bisa melihat identitas SIM secara digital ya, dan juga bisa mengakses layanan perpanjangan SIM online. Nggak harus datang ke Satpas ya, karena proses verifikasinya ini sudah dilengkapi teknologi biometrik dan juga face recognition ya. Ini bisa meningkatkan keamanan data pengguna. Nah, pendengar juga ditegaskan SIM digital ini masih menjadi pelengkap dan belum sepenuhnya sebenarnya menggantikan kartu SIM fisik yang udah ada nih, Cit. Jadi pengendara tetap dihimbau untuk membawa SIM asli saat berkendara hingga aturan penerapan penuh sudah diberlakukan secara nasional nantinya. Nah, masyarakat juga mengakses layanan ini bisa dengan mengunduh aplikasi digital Korlantas Polri melalui Play Store maupun App Store ya, dan juga bisa melakukan registrasi menggunakan data identitas resmi.
0: Nah,
1: ya, jadi semuanya sekarang serba digital.
0: Serba digital, serba dipermudah. Jadi tidak ada alasan ya untuk
1: enggak ada
0: ya,
1: SIM, SIM-nya belum diperpanjang.
0: Betul.
1: Udah enggak ada lagi tuh alasan-alasan kayak gitu ya. Oke, di pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi ini masih temani Anda bersama dengan Ciput, Citra Putri.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-1336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Rodangdut RRI Purwocerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Rodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: 93.1 Tro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini masih terus menyapa Anda ya. Di hari libur ini masih panjang sekali liburnya Putri.
1: Iya, sampai besok Selasa baru berangkat.
0: Enggak dong, besok Jumat udah mulai masuk juga.
1: Kan kita.
0: Enggak, besok juga udah mulai berangkat beraktivitas.
1: Iya,
0: tapi WFH ya. Iya, enggak semua kan WFH. Jadi yang pasti kalau kamu nih nanti pulang siaran, rencana apa nih yang pengen kamu lakuin?
1: Bikin masak daging dong, karena baru sempat kayaknya mungkin bisa hari ini ya. Ya kan?
0: Iya. Karena benar banget, balik lagi kemarin kita udah sempat ngomong ya, kayak seminggu ke depan kita bakal ngomongin soal daging terus ya. Iya, karena Idul Adha ini emang identik banget sama olahan daging kurban yang tentunya akan sangat menggugah selera. Nah, salah satu menu favorit masyarakat Indonesia itu adalah rendang. Ini salah satu hidangan khas Minang yang terkenal kaya rempah dan juga memiliki cita rasa yang gurih, pedas, yang khas. Dan menariknya, rendang ini tidak hanya bisa dibuat dari daging sapi aja, tetapi juga bisa dibuat dari daging kambing.
1: Iya, nah pendengar Pro 1 gimana nih, suka rendang gak?
0: Suka banget kalau aku sendiri ya.
1: Suka banget ya, karena rendang ini punya cita rasa yang kuat, dimasak dalam waktu yang lama ya. Dan dibiarkan biar bumbunya itu nyerap ke daging. Nah, untuk bikin daging kambing ya, rendang kambing ini bahan utamanya ini Citra tahu gak resepnya?
0: Mungkin hampir sama dengan ini ya, hampir sama dengan daging kambing bukan? Daging sapi bukan?
1: Ya kalau itu paling cuma beda di bahan utamanya aja ya. Bumbunya sama, ya, diantaranya ada santan, kelapa sangrai ya. Terus tapi emang beda loh kelapa disangrai sama enggak rasanya, Cit.
0: Oh gitu ya. Aku belum pernah nyoba, belum pernah nyoba sih masak
1: di
0: sama kelapa
1: sangrai. Itu lebih gurih jadinya ya.
0: Okay.
1: Terus bumbu rempahnya tuh kayak bawang merah, bawang putih, cabe,
0: bumbu
1: jahe,
0: lengkap ya.
1: Lengkuas, serai dan daun jeruk. Prosesnya juga pakai api kecil ya biar teksturnya tuh empuk dan aroma perengusnya juga berkurang. Nah, sementara itu pendengar, rendang sapi yang potongan dagingnya tanpa urat dengan santan dan campuran seperti khas cabai merah, kunyit, jahe, lengkuas, dan daun kunyit ya. Daging dimasak perlahan sampai kuah mengering dan menghasilkan warna coklat kehitaman yang khas rendang.
0: Ya pasti selain lezat, masyarakat juga dihimbau ya untuk tetap memperhatikan porsi konsumsi daging merah saat iya, saat mengkonsumsi daging pada saat Idul Adha. Pengolahan dengan santan, dengan garam yang berlebihan tentunya bisa meningkatkan resiko gangguan kesehatan bila dikonsumsi secara berlebihan. Jadi boleh lah ya kalau kita masak-masak untuk momen kebersamaan hangat bersama dengan keluarga ya.
1: Iya.
0: Tapi yang pasti tadi cara pengolahannya ini harus tepat dan mengkonsumsinya juga harus seimbang. Jangan mentang-mentang lagi banyak banget terus makannya jadi nggak kontrol.
1: Begitu ditensi, aduh.
0: Enaknya nggak seberapa tapi habis itu efeknya ya. Jadi kayak lebih baik segala sesuatunya jangan dilakukan secara berlebihan.
1: Yaps.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 dan selanjutnya kita akan simak. Ya, pendengar Pro 1 dan selanjutnya kita akan simak lintas fokus berita edisi Kamis 28 Mei 2026.
3: Lintas informasi Pro 1.

0: Kabupaten Banyumas menjadi yang pertama sekaligus satu-satunya daerah di Jawa Tengah yang menerapkan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB berbasis online untuk jenjang sekolah dasar pada tahun ajaran 2026-2027. Kebijakan ini akan mulai diuji coba di sejumlah SD di kawasan eks kota administratif Purwokerto sebagai percontohan. Kepala Seksi Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Muhammad Robani menilai, sistem ini dapat mengurangi potensi kecurangan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan.
1: SPMB untuk jenjang SD memang sebagian kita laksanakan secara online, yaitu untuk 73 sekolah di Kecamatan Purwokerto Barat, Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, dan Purwokerto Timur. Ini kemudian kita tahu bahwa jumlah sekolah itu ada sekitar 807, tapi baru 10% tadi yang kita laksanakan sebagai pilot. Dengan harapan ini nanti bisa sukses, sehingga nanti bisa kita laksanakan lebih luas lagi.
0: Untuk memastikan masyarakat dapat mengikuti proses pendaftaran dengan baik, Dinas Pendidikan telah melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada berbagai pihak terkait, mulai dari koordinator wilayah kecamatan atau korwilcam, operator sekolah, guru, hingga orang tua murid. Selain itu, Dinas Pendidikan Banyumas juga menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memperkuat sarana pendukung, termasuk peningkatan kapasitas server.
1: Mensosialisasikan melalui media sosial yang ada, di Dinas Pendidikan sudah lama sebetulnya ya. Sudah mungkin hampir satu bulanan ini, begitu kita mendapatkan surat keputusan tentang juknis SPMB, langsung kita eksekusi untuk segera disosialisasikan. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan SPMB itu sendiri adalah bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat.
0: Beberapa sekolah telah ditunjuk untuk melaksanakan SPMB online pada tahun ini. Salah satunya adalah SD Negeri 1 Kranji di Kecamatan Purwokerto Timur. Kepala SD Negeri 1 Kranji, Ida Nurani, menyampaikan pihaknya telah melakukan berbagai persiapan matang demi menyukseskan peralihan sistem ini. Di antaranya membentuk panitia khusus, menyusun standar operasional prosedur atau SOP, hingga menggencarkan sosialisasi. Meskipun baru memasuki tahap simulasi dan belum menemui kendala berarti, pihak sekolah terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kominfo guna mengantisipasi hambatan teknis sebelum pendaftaran resmi dibuka.
2: Persiapan yang kami lakukan yang pertama adalah membentuk panitiaan, kemudian yang kedua menyusun SOP untuk pelaksanaan SPMB online, dan yang ketiga sekarang dalam tahap sosialisasi. Terutama kami gunakan media sosial yang kami punya. Kemudian sosialisasi secara luring akan kami laksanakan berikutnya. Sangat membantu bagi kami karena secara sistem pendaftaran ini sudah terekam melalui ketika pengisian akun, data pengisian data, dan perenggingan juga secara sistem sudah muncul, sehingga ini sangat membantu kami dibanding ketika kami melakukan secara offline.
0: Adapun periode pembuatan akun dan pendaftaran SPMB online SD di Banyumas akan dibuka mulai tanggal 15 sampai 29 Juni mendatang. Sementara hasil seleksi akan diumumkan pada tanggal 1 Juli 2026. Masyarakat nantinya dapat memantau perkembangan proses penerimaan termasuk jurnal seleksi secara langsung melalui laman SPMB yang telah disediakan.
3: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wow, bunga dari surga, ada dari tofu ya, sudah dihadirkan untuk menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Gimana Putri pagi harinya?
1: Pagi yang segar ya, dengan suasana yang bentar lagi tinggal kita yang mau libur.
0: Tapi hari ini nih rasanya lagi agak dingin banget ya, aku sepagian ini ngerasain.
1: Oh, ya. Dingin gitu ya, gak terlalu panas juga ya. Kalau dilihat di luarnya juga gak terlalu panas kok.
0: Juga gak terlalu panas. Ya mudah-mudahan ini menjadi salah satu waktu pendukung juga lah ya untuk Anda bisa berkumpul bersama dengan keluarga menikmati hari libur yang lumayan panjang.
1: Iya. Oke deh pendengar Pro 1, masih ada durasi kurang lebih 45 menit ke depan untuk temani Anda di Purwokerto pagi ini.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi.

Baik, Prier, ada Kaulah dari Sandi Sandoro ya dihadirkan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Di pagi hari yang tentunya penuh semangat sekali menikmati momen libur Hari Raya Idul Adha ya. Dan biasanya kalau udah masuk suasana liburan kayak gini nih, pengennya apa nih? Pengennya rebahan terus ya. Pengennya mager-mageran, tapi yang pasti jangan lupa juga bahwa liburan ini bisa jadi momen seru untuk bisa berquality time bersama dengan keluarga ataupun orang-orang yang Anda sayangi. Nah, agar liburan Idul Adha juga ini makin asik, makin aman, makin berkesan, tentunya ada beberapa tips juga nih ya untuk Anda yang barangkali mau jalan-jalan, mau silaturahmi ataupun mau staycation di rumah, tentunya agar semua lebih nyaman. Karena udah disiapin sejak awal, jangan sampai tiba-tiba kita mengadakan rencana ya secara mendadak yang nanti akhirnya malah membuat kita ribet sendiri. Kemudian juga liburan itu juga gak harus mahal ya, yang penting kebersamaannya dan juga momennya. Jadi tetap bijak dalam mengatur pengeluaran. Apalagi ini momennya Idul Adha ya. Mungkin dengan kumpul sama keluarga, masak-masak bareng gitu ya, ini juga bisa menjadi salah satu momen yang cukup menyenangkan sekali. Kemudian momen Idul Adha ini juga salah satu momen kebersamaan. Jadi bolehlah kita lebih banyak ngobrol, lebih banyak bercanda ataupun menikmati waktu bersama dengan keluarga tercinta. Dan yang pasti karena Idul Adha ini bukan cuma soal liburan aja, tetapi juga soal kepedulian dan juga keikhlasan. Jadi sekecil apapun kebaikan yang kita bagikan, pastikan ini berarti untuk orang lain. Jadi mudah-mudahan liburan Anda tentunya akan makin menyenangkan. Tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan juga tentunya tetap semangat dalam menjalani hari-hari liburan ini. Oke, kembali kami akan hadirkan lagu spesial untuk menemani Anda pagi hari ini.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Satu Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Pendengar Pro 1 dan menemani Anda di Purwokerto pagi ini ya. Nah, pendengar Pro 1 buat Anda yang senang ya, tapi kayaknya kebanyakan rata-rata cewek tuh senang banget merawat diri ya.
1: Iya, apalagi hari libur ini juga bisa kita manfaatkan nih untuk bisa merawat diri kita, salah satunya merawat wajah.
0: Iya, betul sekali. Nah, facial ini salah satu perawatan wajah yang cukup populer nih, Cit. Karena dipercaya mampu buat kulit jadi kelihatan lebih bersih dan juga segar ya. Banyak orang juga masih bertanya nih sebenarnya seberapa sering sih facial ini boleh dilakukan biar tetap aman dan gak merusak kulit ya. Facial ini idealnya dilakukan sekitar satu kali aja dalam sebulan atau sekitar 28-30 hari sekali. Ya, karena kulit wajah ini punya siklus plus regenerasi alami yang berlangsung kurang lebih sekitar 1 bulanan. Nah, frekuensi facial juga perlu disesuaikan dengan kondisi dan juga jenis kulit masing-masing. Buat pemilih kulit yang berminyak, mudah jerawatan, ini bisa melakukan facial lebih rutin ya. Kalau untuk yang sensitif, disarankan jangan terlalu sering biar terhindar dari iritasi.
1: Iya, kemudian selain frekuensi, dihimbau juga ya tentunya untuk memperhatikan jenis perawatan dan juga memilih klinik atau tenaga profesional yang terpercaya. Nah, ini paling penting banget ya. Karena facial yang dilakukan terlalu sering justru ini akan beresiko menyebabkan kulit kering, kemerahan hingga iritasi apabila tidak sesuai dengan kebutuhan kulit. Diingatkan juga bahwa menjaga kesehatan kulit ini tidak hanya bergantung pada facial saja, tetapi juga pola hidup sehat, kemudian juga penggunaan skincare yang tepat, menjaga kebersihan wajah dan rutin menggunakan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan. Yang pasti merawat kulit ini memang sangat penting sekali, tetapi tetap perlu dilakukan secara bijak dan juga sesuai dengan kebutuhan. Jangan cuma ngikutin tren aja, pastikan perawatan yang dibutuhkan atau dilakukan ini aman, tentunya agar kulit kita ini selalu sehat, rawat, nyaman dalam jangka yang panjang.
0: Nah, udah facial belum, Cit?
1: Baru rencana kepengen, tapi eksekusinya kapan? Kapan-kapan.
0: Oke.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Putri menghabiskan waktu libur panjang sama keluarga ini menjadi salah satu waktu yang menyenangkan sekali ya. Biasanya kamu kalau lagi libur kayak gini nih, apa sih yang kamu lakukan bareng sama keluarga?
1: Ya pasti jalan-jalan lah ya, pengen apa namanya kayak refreshing gitu loh. Jadi kayak suasananya terus selalu baru gitu, kepengennya kayak gitu ya. Walaupun itu gak harus selalu kayak gitu ya, kalau memang gak ada yang harus memang pengen jalan-jalan banget ya udah stay di rumah, masak makanan favorit. Menurutku itu juga salah satu
0: quality
1: opsi
0: time
1: yang
0: ya.
1: Ya quality time ya. Ya pendengar Pro 1, kadang-kadang kesibukan aktivitas yang padat nih banyak orang jadi mengabaikan hal-hal sederhana ya. Misalnya kayak biasanya kalau pas lagi libur-libur kayak gini kan kita bisa bikin makanan-makanan favorit ya. Sehingga kadang-kadang jadwal makan juga teratur juga kalau pas lagi libur.
0: Betul.
1: Nah kalau lagi sibuk ya, banyak aktivitas, atau pas lagi gak libur tuh biasanya jadwal makan tuh berantakan. Karena kadang-kadang ya udahlah sesempatnya sarapan ya, kadang iya, kadang gak. Siang kadang iya, kadang gak. Malam kadang-kadang males, ya udah tidur aja. Tapi bohong. Malam pasti makan.
0: Gak gitu mungkin ya. Gak mungkin ya.
1: Nah padahal pola makan yang berantakan ternyata bisa mengganggu jam biologis tubuh ya. Dan ini berdampak pada kesehatan. Pakar kesehatan juga menjelaskan tubuh manusia punya ritme sirkadian atau jam biologis yang mengatur berbagai fungsi tubuh ya. Mulai dari jam tidur kita yang teratur, metabolisme, sampai sistem pencernaan. Nah, jam biologis ini memiliki kerja pola aktivitas harian, termasuk waktu makan juga. Pola makan yang gak teratur, misalnya kayak sering telat makan ya, atau makan yang terlalu malam, ini bisa ganggu ritme sirkadian tubuh. Dan ini beresiko memicu gangguan metabolisme, menurunkan energi, sampai mengganggu kualitas tidur. Dan ini bisa meningkatkan risiko obesitas dan diabetes.
0: Iya, terus juga diingatkan ya bahwa jam makan yang konsisten ini akan membantu tubuh juga untuk bekerja lebih optimal dalam mencerna makanan dan juga menjaga keseimbangan hormon. Karena itu tentunya dianjurkan sekali untuk membiasakan sarapan pagi, makan siang, makan malam pada waktu yang relatif sama. Kalau Putri makan pagi, makan siang, makan sore gitu ya. Belum nyemil pagi, nyemil siang, nyemil sore gitu kan. Ya pasti selain tadi ya, menjaga jadwal makan, pola hidup sehat seperti tidur cukup, rutin berolahraga, serta mengurangi konsumsi makanan tinggi gula dan juga lemak, ini juga penting banget untuk menjaga keseimbangan jam biologis tubuh. Jadi menjaga pola makan bukan cuma soal ngisi perut aja, tetapi juga menjaga keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Makanya jadwal makan yang teratur dan juga gaya hidup sehat tubuh ini bisa bikin tubuh kita bekerja lebih optimal dan tetap bugar dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar Pro 1, sampai di sini dulu jumpa kita di Purwakarta pagi hari ini.
1: Ya, dan kebersamaan kita harus kita pungkaskan sampai di sini saja ya. Tapi saya aturkan banyak terima kasih karena sudah bergabung bersama dengan kita sedari pagi tadi jam 5 ya.
0: Iya, dan tentunya besok kita akan kembali lagi menemani Anda kembali di Purwakarta pagi mulai pukul 5 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selepas ini akan ada Desi temani Anda di Purwakarta siang sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Citra
1: dan juga Putri pamit.
0: Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali saya di sini Natalia hadir kembali menyapa Anda pendengar menggantikan rekan Putri dan juga Citra yang tadi sudah temani Anda di sepanjang Purwokerto pagi. Dan saya akan melaju untuk Anda di sepanjang Purwokerto siang sampai jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentu di kesempatan kali ini berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita tuntaskan pendengar Glenn Fredly dengan Pantai Cinta.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di website Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, siang hari ini masih dalam suasana Idul Adha 1447 Hijriah begitu ya. Ada banyak hal yang menarik pasti terjadi di momen Idul Adha tahun ini. Salah satunya adalah pendengar, animo masyarakat non-muslim yang menyerahkan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah ke Masjid Istiqlal Jakarta cukup tinggi. Wow, luar biasa sekali ya. Dilansir dari rri.co.id Jakarta, itu disampaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Ia mengatakan bahwa Idul Adha identik dengan bulan berbagi sehingga masyarakat diharapkan menikmati protein dari daging kurban. Karena itu antusias masyarakat untuk menyerahkan hewan kurban di Istiqlal cukup tinggi. Masyarakat non-muslim menyadari bahwa banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan daging sebagai asupan gizi. Kendati demikian, hewan-hewan kurban dari masyarakat non-muslim adalah bantuan sosial karena pihak yang wajib berkurban adalah umat Islam. Dan Masjid Istiqlal juga menerima hewan kurban dari institusi atau perusahaan termasuk Gereja Katedral Jakarta yang turut menyumbangkan sapi kurban. Jadi Menteri Agama mengatakan data sementara jumlah hewan kurban hingga hari pelaksanaan salat Idul Adha ada 63 ekor sapi, 18 ekor kambing dan 1 ekor domba termasuk di dalamnya hewan kurban sapi dari Presiden Prabowo dengan berat 1,3 ton dan Wapres Gibran Raka Buming Raka CD 1,2 ton. Jadi luar biasa sekali ya, jumlah hewan kurban akan terus bertambah. Nantinya daging kurban akan didistribusikan kepada masing-masing di Jabodetabek, Pondok Pesantren, Majelis Taklim. Daging kurban juga akan diberikan kepada pegawai Masjid Istiqlal termasuk Satpam, Cleaning Service dan juga Office Boy. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi wajah-wajah toleransi untuk tahun-tahun ini, akhir-akhir ini sangat luar biasa, bisa terasa sekali ya bahwa ternyata yang non-muslim juga memberikan sodakoh kepada umat muslim. Ini patut dicontoh begitu ya, bahwa ternyata perbedaan tidak membuat kita jauh, justru perbedaan membuat kita malah semakin mempererat tali persaudaraan.

0: Rehat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku izin tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540 911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwocerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Pendengar, dilansir dari rri.co.id Banyumas, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang, mengeluarkan dokumen perakiraan cuaca terbaru yang berlaku selama 12 jam mulai Kamis 28 Mei 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sebagian besar di wilayah Jawa Tengah, khususnya kawasan Ekskarsidenan Banyumas atau Banyumas Raya, diprediksi akan didominasi oleh cuaca hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sudah bisa terlihat ya di siang hari ini, pendengar, langit Purwokerto dan sekitarnya cukup berawan ya. Dan berdasarkan data resmi yang dirilis oleh perakirawan cuaca forecaster on duty Trio Tomo, kondisi cuaca umum di Jawa Tengah pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Namun memasuki sore hingga awal malam hari, perubahan cuaca diprediksi terjadi dengan kondisi umumnya berawan disertai dengan potensi hujan ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata. Begitu ya. Jadi waspada dan hati-hati karena wilayah Banyumas Raya berpotensi diguyur hujan hingga Kamis malam. Untuk Anda yang punya rencana bepergian keluar rumah, begitu ya, di hari ini harus dipersiapkan segala sesuatunya. Sedia mantel sebelum hujan buat yang pakai motor, sedia payung sebelum hujan juga. Buat yang pakai mobil juga begitu ya, penting banget turun dari mobil jangan kehujanan gitu ya. Nah, yang paling penting adalah kita juga harus mengkondisikan badan kita supaya tetap sehat, tetap bugar, dan juga tetap fit

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

dengar akhir-akhir ini masyarakat Banyumas dan sekitarnya diteror ya. Diteror oleh foto maupun video pocong yang dinarasikan terjadi di Kabupaten Purbalingga. Ini adalah hoax ya. Dilansir dari rri.co.id Purbalingga, pendengar, hal itu disampaikan oleh Wakapolres Purbalingga Kompol Agus Amjad Purnomo, dan beliau menyampaikan bahwa adanya beberapa isu pocong yang beredar melalui foto dan video di medsos, dipastikan hal itu adalah hoax. Disampaikan bahwa Polres Purbalingga telah melakukan penyelidikan dan penelusuran terkait video maupun foto yang beredar, dan dipastikan foto atau video yang beredar merupakan hasil rekayasa begitu. Polres Purbalingga juga berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat video dan foto tersebut. Pembuatnya adalah seorang anak di bawah umur yang beralamat di Kabupaten Purbalingga. Waduh, ya, masih anak-anak. Ini mungkin saking kreatifnya ya. Menurut Wakapolres, isu terkait teror pocong tidak hanya terjadi di Kabupaten Purbalingga saja, namun ada di beberapa wilayah Jakarta, Bekasi, Kudus, bahkan Cilacap begitu ya, dan wilayah lain di Indonesia. Maka masyarakat diminta tidak percaya isu tersebut, namun kewaspadaan tetap perlu dilakukan. Selain itu, warga juga diminta untuk tidak menyebarkan lagi foto maupun video tentang teror pocong yang belum diketahui secara pasti kebenarannya, karena hal tersebut akan membuat ketakutan maupun kepanikan dalam masyarakat begitu. Jadi sebagai orang tua juga kita kayaknya harus cek-recek ponsel anak-anak kita ya. Jangan terlalu apa ya, jangan sampai anak kita tuh terlalu kreatif begitu ya, sehingga membuat hal-hal yang iseng yang malah justru meresahkan masyarakat sejagat raya. Lalu kemudian pendengar, menurut Wakapolres, Polres Purbalingga melibatkan Kasat Binmas, Kapolsek, dan Babinkamtibmas untuk memberikan informasi kepada masyarakat, dan masyarakat juga diminta untuk tidak termakan isu pocong yang dipastikan adalah hoax, tidak benar begitu ya. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga, berita seputar dunia olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Baik, benar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita segera menuju ke Pro 3 RRI. Kita ikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Lurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola. Bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola, tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua, dan Jean Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51. Memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace Oliver Glasner menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: And this is what I see as my.
1: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi para pemainku pantas mendapat semua pujian, dan pada akhirnya kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala. Itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessie. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk, tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremy Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian Muhammad Soiful Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei Li Fangchen Li Fangjen dengan skor 15-21, 21-17 dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Ya, Singapura Open lah biasa lapangan. Terus juga Singapura Open memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Ya, tadi sudah melakukan terbaik, mencoba, udah coba juga caranya dari set ketiga keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi.

0: pasti akan lebih sulit. Dan ya, saya rasa sudah menang terakhir.
1: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
2: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mood, langsung mainnya berubah, langsung berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
1: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengambil tiket. Tunggal putra Awil Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi, mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shenshu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya menamatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Budi, kok isap rokok lagi?
1: Kenapa, Tono?
0: Kok tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Gue paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kok sudah banyak alasan sudah. Kok mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kok, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kok itu sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kok kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

pendengar, kita sudah masuk di jam-jam rawan makan siang nih. Ya, karena masih dalam suasana Idul Adha, pasti daging-dagingan melimpah ruah ya. Ingat kolesterol ya kan. Jadi pastikan kita ada makanan penetral, harus imbangi dengan sayur-mayur dan juga buah-buahan yang mengandung serat ya, sehingga tidak daging melulu ya. Kita udah seonggok daging nih, makan daging, jadi makin ya gimana gak kurus ya, gimana mau kurus ya kan. Oke, baik pendengar dimanapun yang berada, siang hari ini jangan kemana-mana, kita sebentar lagi mau ngobrol bareng dengan logat khas Banyumasan pukul 12 waktu Indonesia Barat sampai jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap setia bersama kami.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pendengar, kami akan update informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di Lintas Informasi Pro 1.
3: Lintas Informasi Pro 1.
2: Pendengar, Satres Narkoba Polresta Cilacap mengagalkan peredaran 1.500 butir obat keras jenis tramadol di wilayah Kroya dan mengamankan seorang pelaku saat hendak mengedarkan pil ilegal di depan ruko Jalan Ahmad Yani. Berikut kita dengarkan laporan Reni Tania. Reni, silakan laporan Anda.
4: Ya, baik. Pendengar, aksi peredaran obat keras ilegal yang diduga menyasar kalangan remaja di wilayah Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap berhasil digagalkan oleh jajaran Sat Narkoba Polresta Cilacap. Seorang pria muda berinisial FR berusia 20 tahun diamankan polisi dan dari tangan pelaku polisi juga menyita sebanyak sekitar 1.500 butir tramadol, uang tunai senilai Rp128.000 dan juga hasil penjualan serta satu unit telepon genggam yang digunakan untuk transaksi. Penangkapan ini dilakukan di depan sebuah ruko di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Kroya pada Kamis lalu. Kasih Humas Polresta Cilacap, Ibda Galih Sucahyo mengatakan jika kasus ini terungkap setelah Sat Narkoba Polresta Cilacap menindaklanjuti adanya laporan masyarakat terkait dugaan maraknya peredaran obat keras berbahaya di wilayah tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan dan penangkapan pelaku, polisi juga menemukan ribuan pil tramadol yang telah dipersiapkan untuk diedarkan kembali. Dan menurut pengakuan tersangka, yang menjual obat keras tersebut karena diperintahkan seseorang yang kini telah diburu oleh petugas. Dan paket obat ini diambil oleh pelaku melalui jasa pengiriman di kawasan perempatan Buntu, Kabupaten Banyumas. Setelah paket diterima, pelaku kemudian membagi pil tramadol dalam jumlah kecil agar lebih mudah dijual kepada pembeli. Di mana per 10 butir atau 1 strip tramadol dijual dengan harga sekitar Rp70.000. Pelaku akan mendapatkan upah sebesar Rp100.000 setiap hasil menjual satu box obat. Ini polisi masih melakukan pengembangan kasus guna mengungkap pemasok utama maupun jalur distribusi obat terlarang tersebut.
5: Mengamankan seorang terduga pengedar itu barang bukti obat jenis tramadol. Saat ini obat pengedar petugas menemukan barang bukti 1.500 butir tramadol. Selain itu polisi juga mengamankan uang tunai Rp128.000 tempat satu ini terus dalam penyelidikan. Dari pemeriksaan awal, tersangka mampu mendapatkan obat keras tersebut atas perintah seseorang dari JAD. Tersangka diminta mengambil paket berisi obat melalui jasa pengiriman di wilayah perempatan Buntu, Kabupaten Banyumas. Setelah paket diterima, masih kemudian dibagi untuk mempermudah proses penjualan. Dalam aksinya, tersangka diketahui menjual satu set tramadol berisi 10 butir dengan harga Rp70.000. Dia juga mengaku akan memperoleh imbalan sebesar Rp100.000 apabila
4: untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, FR kini dijerat pasal 435 junto pasal 138 ayat 2 dan ayat 3, subsidiar pasal 436 junto pasal 145 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Tersangka terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Selain itu juga dia dapat dikenakan pidana tambahan terkait praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Saat ini FR bersama dengan seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolresta Cilacap untuk proses penyidikan lebih lanjut. Polresta Cilacap juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran obat keras ilegal dan segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Demikian dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Baik, terima kasih Reni atas laporan Anda. Kita akan update terus informasi-informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwakarta. Terdekat nanti kita akan bersama di segmen Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: nih kami nyomba kayu desi satu lorong acara topokan Banyumasan kepriweri kesehat mbok apa mules mual pegah lah gue tanda-tanda ciri-ciri Rika gue kakein mangan daging kurban mulane abong-abong daging melara-melara kape-kape esok sore ngawan bengi mangan ngemil-mal-mil-mal-mil daging kurban gue jarene kaki mijo ingin nitip nama ring kaki ratu nih yang disprene urung botol-botol mandek nang di jane gue nu temenane nitip apa roke kaki mijo lah awas gue yakin ya kaki ratun kita menanam apa Rika dititipi jane kaki mijo cokanen goro lah jan ya nyebeli banget tekan ten-ten ini minggu tekan jam 5:30 kok tapi alhamdulillah minggu nyuli akeh banget alhamdulillah keterima pisan ya nyong dibageni nang wong sing jan atine luar biasa minggu ya nyong dikirim nang Mas Alip karena nang bojone alhamdulillah Mama Idaya matur nuwun pemuninga jan bunga pisan ya wong ngganen minggu nyong liwat nang aroma nang arep omahe iki dalang suwadi kok ora tekan mlebu ki kiye nyong dadine bali balik kanan lah putar jalan ora ding nyong lombo tapi sing jelas ya lur Gary kang renduwe tanda-tanda ya petenge begah mual sembelit lah kue berarti Rika kue apa jenengane mungkin karena kakein mangan daging kambing utawane daging sapi ye ya dilansir nyong macan nang sumber sing bisa dipercaya ya lur ke beberapa efek samping anggar Rika pada gue ngonsumsi daging secara berlebihan sing pertama kayak mengko gangguan pencernaan lur jadi daging dia kan anu orang mengandung serat kakein ngoleh mangan daging gue gawe usus iki bekerja lebih keras wong anu biasane mangan karo jangan kangkung kita teleponi daging sapi teleponi jeroan daging sapi teneng jeroan daging dileboni jeroan sapi wedhus ya wis wetange dadi kembung begah mual ngasih sembelit kue aduh jan pokoke lah ngerti apa ora Rika kandungan lemak sing nang daging abang kue membutuhkan waktu lebih lama nggo dicerna lah kue mulane apa jenengane asam lambungnya kadang gue pada munggah apa mending Rika ngoleh masak kue nu dipedesi ah kue mulane sesuatu sing berlebihan kue jan ora ilok ora ulih. Mage lur, Rika sing arep padha ndopo karo inyang nang 6336 ya. Sugeng sing topokan Banyumasan. Iya, sapa kiyela?
1: Kumaha Asmara kiyela?
0: Iya, priwe wetenge sembelit begah apa ora?
1: Ya urung.
0: Urung. Lah apa nu keduman apa ora?
1: Don.
0: Keduman apa ora Rika? Keduman apa ora?
1: Keduman aku pangan kang malu malu. Tekan lo keduman lo tak mau main nang
0: nyo. Anu Rika melu neteli apa ora? Angger melu neteli.
1: Ya melu.
0: Kan angger melu neteli kan anu dadine oleh dobel.
1: Iya panitia sih.
0: Weh aja apa jenenge? Tapi
1: sate mesti.
0: Lah nyong malah numbene digodhok.
1: Godhok-godhok ya ora mau-mau sih apa soalnya watu kok.
0: Hah?
1: Digodok orang mau-mau.
0: Digodok orang apa?
1: Orang mau-mau.
0: Orang mau-mau lah, wong anu nyong bingung, anu kesel, dan ini lah yang penting tek presto disit lah, kok bali ngode beket,
1: ya orang. Ya, cukup rasa terus dikali bakso main
0: deh. Iya ya, Jen. Ya.
1: Kuki ratun, merebuki ratun.
0: Ya urung, Rika be, Rika nomor satu.
1: Ya miki ya mas bagi kal itu nung bawa bain miki tadi.
0: Lawang nyong ngecek beres bayi dan yang lampu ini orang murup-murup jebulannya orang aramoni. Jadi ini orang
1: tebuka. Orang dipencet pun moni.
0: Rika daging apa gue wingi?
1: Apa di kor sapi.
0: Oh, itu sapi tiga we apa? Sate?
1: Sate miki tempat kuaka kor kepes. Ya kalau sudah sangat berambang, kalau
0: Alah.
1: Salam kok racun gue ya lagu apa gue?
0: Lagu nih, kok tak ngintip di set lagu nih ya apa sih kayak mikir?
1: Itu motilinden.
0: Lancaran senggot.
1: Lancaran apa?
0: Senggot.
1: Bukan nyar sewu.
0: Kang Misbah, terus Gunung Sari, arep Gunung Sari.
1: Aku ke Gunung Sari ini kemain. Jadi di juga Manyar Sewu main, anu pakai saya.
0: Apa?
1: Manyar Sewu kan langgam gue.
0: Manyar Sewu.
1: Iya. Datang anu operatore.
0: Mas Arya gising nyiapna lagu.
1: Ya Mas Arya di Mas Arya di aku jago lagu itu pengen jago lagu Manyar Sewu mesti aku seneng mesti.
0: Mas Arya lagu Manyar Sewu.

0: ayo.
1: Iya, ngayak gue temenan ora sih.
0: Bareng arek kupu-kupu nek cilik dayo cilik kaya gue.
1: Angar kupu-kupu nek gede?
0: Dayo gede.
1: Oh, apa ya kaya gue temenan apa?
0: Ya, kadang wong Jawa kemana lalu di Jawa kan, Jawa kan orang kena tidak kena itu. Nang maru penjaga kadang-kadang tekanan di utang gitu.
1: Oh iya iya.
0: Salam buat Ki Palem ya. Terus juga Mama Andika, Mama Lina. Terus juga buat Ki Dalang Suwati. Iya gue tak kemarin Ki Dalang Suwati ngerti gue Manyar Sewu bahkan gue ketekan maru penjaga apa mau ketekan gue dalam misalnya dayo.
1: Oh iya iya. Angger wong zaman kano kan ngerti paham.
0: Iya zaman kemien. Angger Dalang Suwati orang ngerti tuh dalang.
1: Iya. Kan berarti ki Dalang Suwati no wong kano pancen.
0: Ya wong kano wong mien iya. Nek nek anak kira tuh nomor lain. Wong tuh orang nara sih.
1: Cak ayang gue lah.
0: Ya buat semuanya aja lah.
1: Oke.
0: Pada siap. Moga-moga selalu sehat.
1: Amin.
0: Ini bahasa di pertahan. Terus sih gimana guys, diberi kelenjian selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jan Pancen. Mas Kumbang Asmara iki njaluk teot ya. Selamat siang Prodang. Aku teng Prodang. Dopokan Banyumasan kok lah Jan.
0: Banyumasan orang dopok.
1: Orang kepenak. Kena kok ten, teneng Prodang Rut.
0: Iku nggih mengke nampa.
1: Kowe mengko. Kayaknya wis ora kanthi Prodang Rut dadine Prodang Rut.
0: Tenan nang arep gangguan terus ora mas nora kanthi kok.
1: Iya kok. Ki.
0: Halo.
1: Nggih nyop takon karo Rika.
0: Nggih napa?
1: Mual-mual apa ora gue Rika? Oh.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih, awake dhewe iki
0: mboten tau mual-mual, padahal anu utange tadan.
1: Oh,
0: tadan kuwi
1: artine apa?
0: Tadani carane yen bandel.
1: Oh. Ya berarti.
0: Ya carane wong ayel kaya
1: iki. Oke, siap.
0: Oh, jangan nggih mboten tau mual-mual, padahal.
1: Heeh.
0: Nggih, carane awake anu tadane napa problem kuwi. Anu mboten tau ilaran sih.
1: Iya.
0: Lagi kumpang gini mah pembang, nak kena kaya pawai apa?
1: Hmm.
0: Kumpang ya. Lagune ngiler napa makin ini?
1: Lagune gie migi ya, wis siapa pernah lancaran senggot malang
0: yusling?
1: Senggot yang baik ya, oh ya.
0: Iya, salam engkau kasi kumpang, taruh kuih. Ya,
1: ini
0: untuk kakari.
1: Iya. Kutangnya
0: ayu banget ini ibadah sih.
1: Iya kok. Irungnya bangir.
0: Irungnya bangir ini pada pengaruh kaki racun ya.
1: Lah, masa apa reka bangir? Bangir maring ngisor apa ya? Bangir maring jero apa maring ngarap?
0: Bangir ini maring ngarap. Ibadah sih mau nangis. Irungnya kasih
1: racun bangir
0: dan
1: lah, jangan sepokoknya ya.
0: Kasih kate,
1: mitar terus,
0: Mister Palo,
1: terus
0: Darang Iwati, Mama Santika,
1: yes.
0: Terus Ngurusti, Bindes, terus Mama Adi, karena Pak Rus Gantone,
1: Mister
0: Luper, Palo, jadi mau kita sendiri tak boleh mada sih.
1: Oke.
0: Ini mada sih nasi titik.
1: Enci.
0: Mada sih mada penuhun mungkin paling sehat terlalu ya.
1: Oke siap.
0: Ini kasih kemarin lah jadi cocok napa ya mada sih.
1: Iya, utuhnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang siang topokan Banyumasan.
2: Selamat siang topokan Banyumasan.
1: Iya, karo sama kie.
2: Warsia.
1: Mbak Warsia tang pun, ini kie Mbak Warsia.
2: Wogen.
1: Pendatang baru napa niki?
2: Alam.
1: Pendatang baru kaya ngono nembeke ketemu karo Nyong.
2: Iya.
1: Sehat, salam salam kenal nggo Mbak Warsiah.
2: Kenal.
1: Kayane iki tanggane Bu Tarisah sing nang Patik Raja apa ya, Lahar.
2: Sing Wogen kok mbeti.
1: Iya, Wogen karo Lahar mbok mandan perek apa ora gue garing ngulon rok semending?
2: Wogennya melu kaliori.
1: Wogen kaliori, iya lah. Oke Mbak Warsia, wetenge mual-mual ora kaken daging kurban wingi, temasak apa dagingnya?
2: Ora kok Mbak.

0: Ora ya, berarti pada baik karo Kang Iradun wetenge iki wis weteng baja lah ya. Dimasak apa dagingnya wingi Mbak Ayu?
1: Dikecap.
0: Oh, dikecapi, wis enak banget. Dikecapi disogi lada ireng, paprika karo bawang bombay. Enak epol ya.
1: Iya,
0: Mbak Warsia, arep dolit siapa loro bae cakake gantian karo sinang buring ngene.
1: Loro bae.
0: Iyalah, loro bae cakake. Ya.
1: Mbak Wati masih.
0: Oke.
1: Lagune
0: ngintil. Keprive?
1: Lagune ngintil.
0: Lagune mengintil aja. Oke, siap.
1: Selamat
0: bertugas. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan langsung jenggirap ya. So, Kang Siang topokan Banyumasan sedulur mageng ini gabung ya nang 6336 utawane nang 08112 11 04 0111. Kaki mijo wis liren disit ki golenganu ni rongsok ngaso-ngaso mlebu dingin ngene nang acara topokan Banyumasan ajang rusi rongsok bae mandan siring-siring semending tuli ora apa-apa ya. Iya, 6323336 Sukang Siang Topokan Banyumasan.
1: Sukang Siang Badai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Karo sapa iki? Lemes temen.
1: Kenan wae ngliyeng ya.
0: Weh, ngliyeng poyeng kayaknya kaken daging kurban ge. Jelas ge.
1: Iya, kok Mbak Desi dengerti ya Desi?
0: Ge Mama Fahim, Bok. Lah kowe kena tanda-tanda wis tak wacan nyong mau mbok nang awalan takon sedulur Rika sehat kepriye ndase mumet apa ora mual-mual asam lambung basanu anger
1: kaken saking saanu kami ambe kolesterol apa ya
0: Mbak. Nah kowe wong nyong bae anu urung tu masak kacan.
1: Lah Mbak Desi ki anu
0: wah, anu Bali ngomah usara-usara tenagane kaya kesel banget lah.
1: Percaya.
0: Oh, saat ini sing penting mau esok tekae presto, bu bocan jaluk tiga w rendang apa tiga w apa mengko.
1: Oh, seneng jen pinter temen ya.
0: Duwen sih. Ya sing penting
1: di. Ya, maksudnya dongane asisten aja mbak Desi sing langsung kan.
0: Lo ya Allah asisten kok nyora kuat bayar asisten.
1: Ya lagi ngobrol soal apa mbak Desi?
0: Lagi kenal lagi apa jenangane lagi ngobrol apa kayak Rika ke pada sedulur pandeman Banyumasan, topokan Banyumasan kuwi lagi mumet-mumet apa orang. Kuwi bahasane enggak lagi mumet-mumet kae. Ya,
1: mumetane gede banget aku pepeane kae Mbak Desi aku mundur.
0: Alah, kae keprivensi. Malah kudanen gue mulane. Pokoknya enggak mau mafailan sedulur kabeh, Rika kuwe aja kakain mangan daging kurban. Dadi ne ora kaya Mama Fai wis mulai ngleyang. So Kang Siang warga TikTok ana Mas Erika Bayu Inji. So Kang Siang Pak Sairan Masya Allah. Pak Guru sehat nggih Pak Guru. Pak Hanif pasti adakah di RRI Prokerto? Pak Hanif sampun pensiun Inji. Matur nuwun sangat niki. Terus sapa-sapa maning nggih. Pokoknya Erika ya. Sapa niki Mas Toyo, Mas Iket Gusatik So Kang Siang. Ya Mama Ida arep gabung So Kang Siang Mama Ida.
2: Sugeng siang, Topokan Banyumasan Mbak Desi.
0: Enggi, kepripun kabare siang menika Mama Ida sehat.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Sering masak dek. Sopak nembe ngesop.
0: Oh, nembe.
2: Urung mual-mual.
0: Lah kula bedangine anu, mbek de godhok disit di presto, mbok mung arep digawe rendang apa arep digawe semur apa arep digawe gule.
2: Malam ini anu mak melau tegian
0: bandung sedang putih ya. Malah enak tadi ora marak namu mat kayak Mama Fai lagi mulai mumet kakek mangan daging kurban sih wingi kayane.
2: Waktu tensinya dur
0: lagi mulane gue tambahnya apa ya bu ya.
2: tambahnya duit sing akeh.
0: Lah gue tambahnya duit sing akeh, kepokoknya segala penyakit gue tambahnya gue gampang banget Janet. Duit sekepok yeah. Wis dijelas awas dijamin marine gue.
2: Mari
0: bu yang nggih mari bu. Jadi malam Mama Ida tereng niku nggih malah urung te masak apa rendang apa kecap nopo-nopo niku tereng.
2: Mangke. Sambil pun digodok tapi terus dimasak.
0: Nggih. Mama Ida batik itu salam kanggem sinten.
2: Separo make prodangdut separo nggih.
0: Nggih, monggo aja kakayan.
2: Dulur lanang Kang Radun, Kang Dasrun, dulur wadon Ibu Muninga, Bu Munida, Bu Yanti, Mbok Tini, sehat Mbok Tini, Mama Luna, terus Kang Dalang, Mama Santika, Mama Indes, Wines, Titik ADM, Mama Rusti, ya tadi Mama Fai, Bapak Fai, yang separuh nanti pas prodangdut.
0: Okay.
2: Kumang Asmara tadi, Kumang Asmara. Mister Balu, masuk Mister Balu. Gih, matur nuwun
0: Mbak Desi. Gih, sami-sami Mama Ida, sugeng siang, sugeng ileye-leye. Warga TikTok, matur thank you Aba Putri, Jaka Kelana sugeng siang sedulur. Apa jenengane? Dewek arep santai-santai di sit mikir nasi njaluk lancaran senggot langsung wetak luncur nang orika kayak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sedulur teksi nang acara topokan Banyumasan. Oke. Topok mani. Oh, tawane nang 0 11 0 54 0 11 ya. Yo arep nyapa disit kene Mekayu TV nang Sokaraja Sugeng Siang Mekayu TV. Mbak Desi nyongki wis mulai mual-mual mbasana nu kakean daging ya. Lah gue mulane wingi ki dagingnya tek masak rica-rica wedhus Mbak. Lah enak banget semelet pisan kok. Jebulane esuk-esuk tekan aya wene kenyong kayong mandan mules-mules. Gue kayaknya kakein nge anggar misalnya kakein dibalang nama ringan itu kena ya lur ya. Segang siang ugi nge babe madun nge babe madun nang Sokaraja nyong tanu ora terasa Mbak Desi wong kena nyong apa bae melebu dati ini enak-enak bae. Salam nge kabe bae nge Mbak Desi ini segang siang segang aja tugas salam kenal pokoknya sehat waras selamat amin babe madun matur nuwun ana Mbak Ayu Vivi nang Sidaboa Mbak Desi nyong sehat-sehat bae wingi dagingnya daging wedhus sok gawe sate ki rencanane nyong ngarep gawe daging bistik lah gaya banget ya mumpung abong-abong lagi Idul Kurban dagingnya turah-turah. Tapi ya gue ya lur tek welingi tek eling-eling tek emut-emut rika gue aja kakein mangan daging kurban mandan karo diatur ya tur maninge gue sepisan maning gue ngger sing sesuatu sing berlebihan nih gue mbok ora main dadine marakna apa kayak jenangannya marakna mumet marakna mual-mual lah ya gue ya jadi Rika pada kutu bisa jaga awak ya kie sugeng siang ugi Mekayu tugi nang bobosan Mbak Desi nyong kemuyu pisan ngruokna Mbak Desi siaran tapi bener kok anggarano mangane kakek nih yang gue wetenge mules mual puyeng ora tau mangan sayur lah gue kudu seimbang sing jelas ya lur ya anggar kakek mangan daging utawane anu sing duwe riwayat kolesterol lagi ya jadi ke ruokna ke lur. Jadi Rika anggar misalnya arep apa jenengane arep ngolahi daging kue bener-bener sing sekirane sekali masak langsung entong aja di nget sing marang nada di penyakit ya kayak gue ya mulane sepisan maning bener-bener kudu diimbangi ngaro sayur lan buah-buahan pokoknya sing mengandung serat ya gue ya nek daging ngaro daging tok pamaning angger sing anu lemake akeh apa maning ketambah jeroan lah ya wis.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Ayo soe bakaro Kang Misbah telung tahun wis pisan mene ketemu. Kira-kira Rika tahun dua cerita kayak gue pora lur. Wis lawas banget pisan karo mantan terus ketemu di tengah jalan. Kira-kira arep deg-deg sermani gak apa orangnya Rika ya. So gang siang ya yang untuk nyapa di sini gak Bu Yanti, Ibu Mun, Ibu Muninga, so gang siang Oma, Nang Cilongok. Terus apa maning kira Kang Mansyur, Kang Mansyur nang Cilacap, sugeng siang Mbak Desi, sugeng aja tugas, ya nyong alhamdulillah wingi melu kurban sapi, iya bener sing diomong nang Mbak Desi, ya pokoknya ngerdar daging kurban, ya aja kakain, mbok kanen malah jadi apakah jenane kolesterolnya naik, kudu sing hati-hati sedulur, iya bener cocok banget ya Kang Mansyur ya, sugeng siang anak Mas Budi nang Banyumas, Mbak Desi nyorap kirim salam bae lah nggo kabean sugeng ayo wene nggo Mbak Desi ya sugeng ayo tugas perkara nu daging kurban ta ya nyong anu wis bedina ora kudu ngenteni Idul Adha ya nyong mangan daging tapi ya kue karena duwe penyakit kolesterol bener-bener kudu dijaga. Iya setuju banget kue lur ya. Jan minder banget kok Mas Budi yang mangan daging ya orang ngenteni Idul Adha tapi pancen wis dina-dina gue tapi pancen kudu di tur kayak gue ya sedulur ya. Kayak emang konyong balik maning gue Rika nang acara pro dangdut adalah kita nyong untuk pamitan disit. Tapi Rika jalunga-lunga maring ngintik-ngintik ke jam siji nyong remaja berita gue Rika pada ya. Siji loro telu kelilang.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Purwokerto, radio publik milik bangsa, menyampaikan warta siang. Pendengar, masyarakat diminta menjaga kebersihan lingkungan dan menghentikan kebiasaan membuang limbah hewan kurban ke sungai atau saluran air. Kenaikan harga kedelai tidak berdampak pada harga komoditas tempe dan tahu di pasaran. Dua informasi tersebut akan mengisi warta siang edisi Kamis 28 Mei 2026. Kami juga akan menyampaikan rubrik Gema Piala Dunia 2026 di akhir berita. Inilah warta siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Mendengar, pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, masyarakat diminta menjaga kebersihan lingkungan dan menghentikan kebiasaan membuang limbah hewan kurban ke sungai atau ke saluran air. Berikut laporan Fitri Hasanah.
1: Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan memberikan imbauan tegas kepada masyarakat pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Masyarakat diminta menjaga kebersihan lingkungan dan menghentikan kebiasaan membuang limbah hewan kurban ke sungai atau saluran air. Imbauan ini sebagai langkah antisipasi agar momentum ibadah kurban tidak memicu pencemaran lingkungan. Kepala UPT, Pusat Kesehatan Hewan Puskeswan Kecamatan Purbalingga, pada Dinpertan Pangankan Supriyono mengungkapkan bahwa praktik membuang limbah kurban ke sungai masih kerap dijumpai di Purbalingga. Padahal membuang limbah kurban berupa darah, isi perut, dan kotoran hewan ke aliran air sangat dilarang karena selain mengotori dan mencemari air, limbah tersebut dapat menimbulkan bau busuk yang menyengat serta berpotensi menjadi sarang penyebaran berbagai macam penyakit. Untuk mengatasi masalah ini, Supriyono menegaskan bahwa panitia kurban maupun masyarakat yang memotong hewan secara mandiri wajib menyediakan tempat pembuangan khusus.
2: Di rumah-rumah kan nih, Mbak. Kadang-kadang dikelekan kali gitu. Kan enggak higienis sebenarnya. Itu panitia itu yang pertama wajib punya tempat pembuangan limbah khusus. Paling tidak bikin lubang lah buat limbahnya itu, jangan dibuang ke sungai karena mencemari sungai. Jangan di sungai, bikin aja lubang aja, nanti ditimbun. Nanti akan terurai sendiri.
1: Dengan kedisiplinan menimbun limbah kurban, Supriyono menambahkan ibadah Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat berjalan selaras dengan kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, kita menuju ke Cilacap. Masjid Agung Darussalam Cilacap memotong 10 ekor sapi dan 6 ekor kambing dan dalam distribusinya menggunakan besek agar ramah lingkungan. Kita dengarkan laporannya bersama Reni Tania.
3: Masjid Agung Darussalam Cilacap dalam pendistribusian daging kurban kembali menggunakan besek atau wadah anyaman bambu sebagai pengganti kantong plastik. Hal ini dilakukan agar lebih ramah lingkungan dan menjaga kualitas daging kurban tetap segar dan aman dikonsumsi. Takmir Masjid Agung Darussalam Cilacap Kiai Haji Muslihun Ashari mengatakan bahwa pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Masjid Agung Darussalam Cilacap menerima titipan hewan kurban sebanyak 10 ekor sapi dan 6 ekor kambing dari berbagai sahibul kurban, mulai dari instansi, perusahaan hingga tokoh masyarakat. Selanjutnya, daging kurban diprioritaskan dibagikan kepada warga di sekitar ring 1 atau lingkungan sekitar masjid, serta masyarakat yang telah mengajukan permohonan melalui panitia. Sedikitnya ada 3.000 paket yang akan didistribusikan kepada masyarakat. Dan untuk menghindari antrean panjang dan penumpukan warga saat pembagian, panitia menerapkan sistem distribusi secara kolektif melalui ketua RT setempat.
4: Panitiaan Hari Raya Idul Adha Masjid Darussalam Cilacap tahun ini mendapatkan amanah hewan kurban dari berbagai pihak, baik secara lembaga maupun secara pribadi. Tahun ini ada 6 ekor kambing. Untuk sapi tahun ini ada 10 ekor. Paket yang nanti akan dibagikan baik secara proposal maupun yang secara umum tanpa kupon atau tanpa proposal. Setiap tahun kami membagi ribuan bungkus, baik yang berupa proposal, karena yang di proposal saja hampir 1.300 ya, ada 1.300 lebih paket. Kemudian yang nanti terbuka atau untuk umum biasanya kami siapkan juga ada 1.000-an juga. Kami menggunakan PD yang harus kami jalankan karena memang anjuran ya dari Dinas Pertanian, sehingga ini untuk menjaga agar kualitas daging tetap fresh, tetap prima, tetap sehat, tidak terkontaminasi oleh plastik. Walaupun jujur saja kami tetap sebagian tetap ada yang menggunakan plastik, tapi tetap kami prioritaskan untuk yang menggunakan besek seperti ini dan menggunakan cup biasanya, kalau tidak ini pakai cup.
3: Sementara itu, memastikan daging kurban aman dikonsumsi, Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap juga melakukan pengawasan kesehatan hewan kurban melalui pemeriksaan setelah penyembelihan atau postmortem. Pemeriksaan difokuskan pada organ dalam seperti hati, jantung, dan paru-paru guna memastikan daging yang dibagikan pada masyarakat aman dikonsumsi. Ada sebanyak 160 petugas gabungan diterjunkan untuk mendukung pemeriksaan kesehatan hewan kurban di berbagai masjid dan musola di wilayah Kabupaten Cilacap. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, sebagai bentuk kepedulian di Hari Raya Idul Adha, Ikatan Notaris Banyumas memberikan sumbangan 1 ekor sapi kurban kepada Lapas Kelas 2 Purwokerto. Kita dengarkan laporannya bersama Faisal Rehan.
5: Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia INI Kabupaten Banyumas menyalurkan 1 ekor sapi kurban kepada Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Purwokerto pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ketua Pengda INI Banyumas Ahmad Priyo mengatakan, penyerahan hewan kurban ini merupakan bentuk kepedulian organisasi profesi notaris kepada warga binaan yang merayakan Idul Adha di dalam lapas. Menurutnya, ini merupakan kali pertama INI Banyumas menyalurkan hewan kurban ke Lapas Purwokerto. Sebelumnya, kegiatan sosial yang rutin dilakukan adalah pembagian sembako setiap Ramadan. Ahmad Priyo berharap hewan kurban yang diserahkan dapat memberikan kebahagiaan bagi warga binaan yang tidak dapat merayakan Idul Adha bersama keluarga.
6: Kami memberikan sumbangan itu berupa 1 hewan sapi kepada LP Purwokerto. Dengan penyaluran ini, mudah-mudahan apa yang diberikan sebagai hewan kurban ini dapat memberikan kebahagiaan lah, kesenangan gitu, karena memang beliau yang pada di lapas ini kan tidak bisa bertemu dengan keluarga masing-masing lah. Ini mudah-mudahan dengan pemberian hewan kurban ya dapat merasakan bagi lebaran Idul Adha gitu.
5: Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2A Purwokerto Aliandra Harahap menyampaikan apresiasi atas bantuan hewan kurban yang diberikan oleh INI Banyumas. Pada Idul Adha tahun ini, Lapas Purwokerto menerima 2 ekor sapi dan 11 ekor kambing dari berbagai pihak, termasuk 1 ekor sapi dari INI Banyumas. Penyembelihan dilakukan langsung pada hari H setelah sholat Id secara gotong royong oleh petugas lapas dan warga binaan. Daging kurban kemudian dibagikan kepada warga binaan, petugas lapas, serta masyarakat yang berada di sekitar lingkungan lapas. Pada momen ini, Aliandra juga mengajak warga binaan mengambil hikmah dari perayaan kurban dengan belajar mengendalikan diri dan melatih kesabaran selama menjalani masa pembinaan.
7: Untuk bantuan hewan kurban yang dari pihak eksternal, itu memang setiap tahun, Mas, sudah rutin dilakukan dan setiap tahun kami mendapatkan bantuan hewan kurban dari pihak luar. Tapi alhamdulillah mungkin baru tahun ini kami mendapatkan bantuan dari Ikatan Notaris Indonesia Cabang Banyumas, Mas. Peruntukannya ini yang pertama untuk seluruh warga binaan kami, yang kedua untuk petugas, dan yang ketiga untuk masyarakat sekitar Desa Pamijen di mana lokasi Lapas Kelas 2 Purwokerto berdiri.
5: Melalui semangat Idul Adha, INI Banyumas dan Lapas Purwokerto berharap nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan kemanusiaan dapat terus terjaga, serta memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, KAI Daup 5 Purwokerto menyiapkan ribuan kursi tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada momen libur panjang ini. Kita dengarkan laporannya selengkapnya bersama Yanuar Adi.
8: PT KAI Daup 5 Purwokerto menambah sebanyak 1.850 kursi kereta api untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang selama masa libur panjang Hari Raya Idul Adha, cuti bersama Idul Adha, Hari Raya Waisak, dan Hari Lahir Pancasila pada 26 hingga 1 Juni 2026. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto M. Asad Habibudin mengatakan, penambahan kapasitas dilakukan guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang akan melakukan perjalanan selama periode libur panjang tersebut. Secara keseluruhan, KAI Daup 5 Purwokerto menyiapkan 71.000 tempat duduk selama periode libur panjang, dengan rata-rata ketersediaan mencapai 10.000 kursi per hari. Penambahan kapasitas ini dilakukan pada sejumlah perjalanan kereta api, diantaranya KA Cakrabuana, Joglo Semarkerto, Wijaya Kusuma, serta beberapa perjalanan KA Purwojaya. KAI mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan lebih awal dan melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi Akses by KAI serta situs resmi KAI.id maupun mitra penjualan resmi lainnya.
9: Kami memproyeksikan adanya peningkatan volume penumpang pada periode libur panjang ini. Oleh karena itu, KAI Daup 5 Purwokerto menambah kapasitas tempat duduk guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Selama periode libur panjang ini tersedia rata-rata 10.191 tempat duduk per hari untuk perjalanan kereta api yang beroperasi di wilayah Daup 5 Purwokerto.
8: Selain menambah kapasitas tempat duduk, KAI juga memastikan kesiapan sarana dan prasarana, keandalan perjalanan kereta api, serta peningkatan pelayanan pelanggan di stasiun selama masa liburan. Untuk mendukung kenyamanan pelanggan, KAI Daup 5 juga turut menghadirkan fasilitas face recognition boarding gate di stasiun Purwokerto dan Kutoarjo, sehingga proses boarding menjadi lebih cepat tanpa perlu menunjukkan tiket fisik maupun kartu identitas. Yanuar Adi melaporkan.
0: Ya, mendengar warta siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dan libur panjang, PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Tengah JBT memperkuat pasokan energi dengan menambah lebih dari 1,5 juta tabung LPG 3 kg untuk wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Kita akan dengarkan laporannya bersama Robin Abdul Rahman.
10: Menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dan libur panjang, PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah memperkuat pasokan energi dengan menambah lebih dari 1,5 juta tabung LPG 3 kg untuk wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta atau DIY. Tambahan pasokan yang disiapkan mencapai 1,5 juta tabung atau setara 99,3% dari konsumsi normal harian di kedua wilayah tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat selama periode Hari Besar Keagamaan, terutama untuk kegiatan memasak dalam skala rumah tangga maupun komunitas. Area Manager Communication Relation and CSR Regional Jawa Bagian Tengah, Taufik Kurniawan, mengatakan tambahan pasokan tersebut disalurkan melalui dua skema, yaitu penyaluran fakultatif dan extra dropping. Menurutnya, fakultatif merupakan mekanisme penyaluran tambahan pada hari libur atau tanggal merah, sedangkan extra dropping merupakan penambahan volume di atas distribusi harian normal untuk mempercepat penguatan stok di lapangan.
11: Telah menambah pasokan lebih dari 1.500.000 atau 1,5 juta tabung LPG 3 kilo. Tambahan pasokan tersebut itu merupakan atau setara dengan 99,3% konsumsi normal Jateng dan DIY. Nah, tambahan tersebut terdiri dari 1.087.000 sekian tabung di Jawa Tengah dan sisanya sejumlah 479.000 tabung untuk DIY. Meskipun kami tambah tabungnya, tapi masyarakat kami himbau tetap mengkonsumsi sesuai dengan secukupnya, karena kita juga harus bijak energi di tengah situasi krisis global yang seperti kita rasakan saat ini.
10: Lanjutnya, Pertamina juga mengingatkan masyarakat agar mempergunakan LPG secara bijak serta membeli di pangkalan resmi agar harga sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Dari total tambahan tersebut, tercatat 1 juta tabung dialokasikan untuk Jawa Tengah dan 479.000 tabung untuk daerah istimewa Yogyakarta.

0: di konsumen.
1: Kamisa, salah satu pedagang sayuran di Pasar Manis, mengungkapkan bahwa hingga sampai saat ini ada gejolak harga untuk tahu maupun tempe. Masyarakat masih bisa bernapas lega karena isi dompet mereka tidak terkuras lebih dalam untuk membeli lauk pauk harian ini. Saat ini Kamisa sendiri menjual tempe sewajarnya dengan harga Rp5.000 per bungkus setelah membelinya dari pemasok seharga Rp4.000. Sementara untuk komoditas tahu, ia kulakan dengan harga Rp5.000 dan menjualnya kembali ke konsumen seharga Rp6.000 per bungkusnya. Dari rantai tersebut, pedagang hanya mengambil margin keuntungan tipis sebesar Rp1.000 per bungkusnya. Menurut Kamisa, stabilitas harga ini berlaku merata di seluruh pasar, baik untuk konsumen rumah tangga maupun pedagang kulakan. Sistem distribusi dari pemasok pun dinilai adil karena membedakan harga sesuai dengan tujuan pembelian, sehingga persaingan antar pedagang di pasar tetap sehat dan terjaga. Meski harga di tingkat eceran terlihat adem ayem, Kamisa menduga ada strategi khusus yang dilakukan oleh para pengrajin tahu dan tempe agar tidak gulung tikar, alih-alih menaikkan harga jual yang beresiko memicu protes konsumen.
2: Tempe tahu itu tetap harganya, padahal katanya kedelainya naik ya. Mungkin diperkecil gitu, tapi harga tetap, nggak ada kenaikan.
3: Tempe itu aku ambilnya dari sana Rp4.000, aku jual Rp5.000. Tahu dari sana Rp5.000, aku jualnya Rp6.000.
2: Kalau yang pembeli eceran kayak itu, yang ibu-ibu untuk dimasak, walaupun beli di itu bakul yang itu, yang buat kulak aku, tetap harganya sama kayak aku. Bisa enggak larinya ke sana semua.
1: Langkah memangkas ukuran atau ketebalan tempe ini dinilai menjadi jalan tengah paling aman. Bagi masyarakat bawah, kenaikan harga nominal jauh lebih sensitif dan berpotensi menurunkan volume penjualan dibandingkan dengan pengurangan ukuran yang tidak terlalu mencolok. Hingga berita ini diturunkan, pasokan tahu dan tempe di Pasar Manis Purwokerto terpantau aman dan lancar dengan harga yang tetap bersahabat bagi kantong masyarakat. Pinta Nur Fauzia melaporkan.
4: Baik, pendengar, kami ajak Anda menuju ke Purbalingga. Satreskrim Polres Purbalingga berhasil mengamankan seorang perempuan yang diduga melakukan serangkaian aksi pencurian di sejumlah wilayah di Kabupaten Purbalingga. Pelaku sebelumnya sempat menjadi perhatian publik setelah aksinya terekam CCTV. Selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
5: Satreskrim Polres Purbalingga berhasil mengamankan seorang perempuan yang diduga melakukan serangkaian aksi pencurian di sejumlah wilayah di Kabupaten Purbalingga. Pelaku sebelumnya sempat menjadi perhatian publik setelah rekaman CCTV saat beraksi viral di media sosial. Wakapolres Purbalingga, Agus Amjad Purnomo, mengatakan pengungkapan kasus bermula dari beredarnya video rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang perempuan masuk ke rumah kosong dan diduga melakukan pencurian.
6: Merupakan residivis, ini sudah yang kelima. Waktu ini saudari ES alias Ella binti Muhammad Taufik, ini warga Kabupaten Cilacap. Untuk TKP ini yang kita amankan pada hari Sabtu tanggal 28 Maret tahun 2026 sekitar pukul 07.00 waktu setempat di rumah yang berada di Kemangkon, Purbalingga. Setelah pengembangan kasus, ini tersangka juga melakukan pencurian pada tanggal 24 Maret tahun 2026.
5: Pelaku diketahui berinisial ES, 34 tahun, warga Kecamatan Kawanganten, Kabupaten Cilacap. Polisi berhasil menangkap pelaku pada Kamis 21 Mei 2026 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat di wilayah Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 unit sepeda motor, 1 unit telepon genggam, pakaian yang digunakan saat beraksi, serta uang tunai sebesar Rp6.375.000. Menurut Wakapolres, pelaku menjalankan aksinya dengan cara mencari rumah yang dalam kondisi sepi atau ditinggalkan pemiliknya. Setelah memastikan situasi aman, pelaku masuk ke rumah dan mengambil barang-barang berharga. Sejumlah lokasi yang diketahui menjadi sasaran pelaku, diantaranya rumah warga di Desa Jetis, Kecamatan Kemangkon, kemudian pencurian sepeda motor di Desa Panican, serta pencurian di Desa Kelapa Sawit, Kecamatan Kalimanah. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Purbalingga, Siswanto, menyampaikan bahwa pelaku diketahui tinggal berpindah-pindah dan diduga telah melakukan aksi serupa sebanyak 5 kali di wilayah Purbalingga. Dabara Sakti melaporkan.
7: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir.

0: membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto, Gema Piala Dunia 2026.
1: Pendengar, tim nasional Republik Demokratik Kongo terpaksa membatalkan sejumlah agenda persiapan menuju Piala Dunia 2026 akibat wabah Ebola yang melanda negara tersebut. Berikut laporan Aisyah Ramadhani dalam Gema Piala Dunia 2026.
2: Tim nasional Republik Demokratik Kongo terpaksa membatalkan sejumlah agenda persiapan menuju Piala Dunia 2026 akibat wabah Ebola yang melanda negara tersebut. Situasi ini memaksa skuad Les Leopards mengubah lokasi pemusatan latihan demi memenuhi aturan kesehatan internasional. Manajer Timnas Kongo, Dodo Landu, mengatakan perubahan tersebut tidak terlalu mengganggu program utama tim. Menurutnya, agenda yang dibatalkan hanya mencakup 3 hari persiapan yang semula dijadwalkan berlangsung di Kinshasa. Saat ini, seluruh agenda itu dipindahkan ke Belgia sebagai langkah antisipasi. Keputusan tersebut diambil agar seluruh pemain dapat menjalani masa isolasi sesuai syarat perjalanan menuju Amerika Serikat. Sebelumnya, otoritas Amerika Serikat meminta Timnas Kongo menjalani isolasi penuh sebelum memasuki wilayah tuan rumah Piala Dunia 2026. Kebijakan ini muncul sebagai respons atas merebaknya wabah Ebola yang tengah menjadi perhatian dunia internasional. Namun, manajer Timnas Kongo menolak anggapan bahwa aturan tersebut menghambat persiapan timnya. Ia memastikan seluruh pemain tetap fokus menjalani program latihan dan tidak ada perubahan besar pada agenda teknis. Menurut Landu, mayoritas pemain Timnas Kongo datang langsung dari klub masing-masing di Eropa. Hal itu membuat risiko paparan dapat diminimalkan dan persiapan tetap berjalan sesuai target. Timnas Kongo juga memastikan jadwal laga uji coba internasional tidak mengalami perubahan. Mereka tetap akan menjalani pertandingan pemanasan sebagai bagian dari pematangan strategi jelang tampil di putaran final. Bagi Les Leopards, Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah setelah penantian panjang kembali ke panggung tertinggi sepak bola dunia. Di tengah situasi sulit yang melanda tanah air, mereka datang membawa ambisi membuktikan ketangguhan di level internasional.
0: Rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Pendengar, informasi mengenai Piala Dunia mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Siang edisi Kamis 28 Mei 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Desi Natalia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita pendengar bareng sama aku lagi di sini. Kita bakal gel-gel sampai jam 3 sore aja di cuaca siang yang cukup cerah ini ya. Kita pemanasan dulu bareng sama Mas Darboy, geng.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Permisi kak, mau pesan apa?
2: Seblak kak.
3: Level 5 toh?
4: Lagu level piro?
3: Level 1.
4: Level 1? Lah berapa des banget toh yang?
3: Level 1 kuwi sayang kuning kowe.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, selamat untuk Anda yang sudah lanjut usia ya, kayaknya enggak seumuran Kang Dasrun, Kaki Mijo, Kaki Ratu, naik ya Bu Muninga, Bu Mun. Karena ternyata hari ini diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN ya. Jadi HLUN ini diperingati setiap tanggal 29 Mei dan pada tahun 2026, momentum ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk semakin peduli terhadap kesejahteraan para lansia di Indonesia. Tidak hanya menjadi agenda tahunan, Hari Lanjut Usia Nasional juga membawa pesan sosial tentang pentingnya menghormati, merawat, dan mendukung kehidupan orang lanjut usia. Nah, oke. Kaki Mijo Rika saling peduli karo Kaki Dasrun ya, Kaki Dasrun terkirim dagingnya, jarane urung butul gue dagingnya gue. Oke, baik pendengar, dan untuk menjadi atau untuk memasuki usia lanjut usia begitu ya, ini juga tidak mudah. Tentu ada upaya-upaya atau usaha yang dilakukan oleh kita gitu ya. Entah itu dengan menjaga pola hidup bersih dan sehat, atau dengan olahraga yang teratur, dengan mengkonsumsi makanan yang sehat bergizi begitu. Yuk kita sharing di sini sambil salam-salaman, salim-salimun gitu ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut laki-laki.
3: Iya, Mas Permana di Wonosobo. Gimana kabarnya, Mas? Aku boleh nanya nggak sama Mas Permana?
4: Boleh.
3: Boleh nanya umur nggak?
4: Boleh.
3: Umurnya berapa nih, Mas Permana?
4: 37.
3: Oh, kirain masih ya. 17 tahun.
4: Ya enggak, Mbak.
3: Masih punya orang tua lansia?
4: Masih satu, Mbak.
3: Masih satu bapak atau ibu?
4: Iya, ibu.
3: Ibu, oke. Okay. Nah, Mas Ormana, hari ini kan diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional. Setiap tanggal 29 Mei. Mas Permana dalam menjaga merawat sang ibu itu seperti apa? Dari mulai mungkin dari makannya, dari olahraganya mungkin, atau seperti apa?
4: Kalau aku ya, yang penting kan orang, apalagi orang tua aku sudah tidak berjalan, Mbak. Jadi kan ya tak dirawat, mandiin, dikasih makanan itu jelas, Mbak. Yang jelas ya, yang selama ini nggak ada bantuan sih, Mbak ya. Cuman seadanya aja, Mbak. Iya, Mbak. Walaupun gimana pun ya, namanya orang tua ya tetap orang tua, Mbak.
3: Oke, berarti kalau Mas Permana sendiri ini benar-benar menjaga orang tua ya, walaupun tidak ada bantuan dari pemerintah.
4: Iya, betul, Mbak.
3: Oke. Berarti kan mampu ya, mampu berarti Mas Permana.
4: Ya sebenarnya sih ya gimana ya, Mbak, namanya orang tua.
3: Oke, okay, baik. Nah, Mas Permana, harapannya apa nih? Hari ini kan diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional.
4: Harapanku Ya, tahun kemudian diperhatikan.
3: Mm-mm.
4: Ya, kalau nggak bulan ini ya bulan kapan gitu.
3: Oke. Okay.
4: Ini lagunya apa mbak?
3: Oke, okay, lagunya ini ada. Lagunya ini ada Cinta Berbungkus Koran dari Caca Handika, Lali Janjine dari Intan Caca, ada Mendung Tanpa Hutan versinya Desi Tata, ada Pelasteri Dini Kurnia. Ya, mana dulu nih?
4: Intan Caca mbak.
3: Kenapa?
4: Intan Caca.
3: Intan Caca aja, Lali Janjine.
4: Iya betul.
3: Oke, salam buat siapa? Gak usah banyak-banyak ya.
4: Salam tuh ya buat kakak mohon di mana ya di Sumatera buat Mas Rey Sergi ya
3: iya
4: ya, terus buat Bu Sarmila Bu Ida itu buat terus buat ya pokoknya buat semuanya saya kira mbak.
3: Oke
4: okay. Tak tunggu ya mbak ya.
3: Yoi, ditunggu aja. Di belakangnya Mas Permana ada siapa? Lo selamat siang Pro Dangdut.
5: Yang produk adalah kita.
3: Iya, nyok lagi madan kalem soalnya wetenge wis mulai nyel-nyelan banget. Utuh karena kakek daging ya. Tapi ini adalah hari kedua.
5: Kedua lansia.
3: Iya. Kis apa sih Mas Kumbang apa?
5: Kumbang asmara kok sama buat jana.
3: Mas Kumbang ya kan. Mau kan Mas Kumbang ya kan miki pokoknya salam lenjeh selawasan nyong lagi ora teng lenjeh siang gini.
5: Alhamdulillah rabbil alamin.
3: Pokoknya nyarap dadi wong kalem bae lah nyong lah.
5: Ya orang main.
3: Oke, Mas. Apa? Sekarang ini kan diperingati sebagai hari lanjut usia nasional HLUN. Mas Kumbang duwe orang tua yang udah lansia apa jangan-jangan Mas Kumbang wis lansia ya, orang.
5: Nyong duwe wong tua ya urung lansia sih. Udah lansia lah ya orang rumah dia. Makan apa-apa ya. Kayak hewan peliharaan lah.
3: Astagfirullahaladzim. Kayak hewan peliharaan kurang asem. Wong tuh dibadangna karo hewan peliharaan. Ih anak durhaka ya, banget.
5: Maksudnya kayak gue loh. Maksudnya kan
3: merawat dengan sepenuh hati dengan, ya jadi
5: bersyukur.
3: Ya gitu. Jadi padangna karo hewan. Rika tau ya memper. Ya mak cantik ya. Bawa
5: diracun ke bahasanya kaya. Diracun gak perlu dirawat ke lu.
3: Pancen Mas Kumbang Asmara. Sing jelas yang oleh ngrumati sing temenanan nae kowe ya. Lagi harapannya apa ke dalam peringatan harapannya hari lanjut usia?
5: Ya senantiasa diberi kesehatan, umur panjang nae kowe.
3: Atau anu apa dilanjut apa jenengane di usia senja tetap sehat ya
5: kowe. Senja mah sukses kamu ya. Pokoknya aja kangen pola ya bae lah.
3: Jadi sing kangen pola rika bae kowe.
5: Dengan pola sing nom-nom di sini, sing tua aja.
3: Sing tua kon pada tobat ya gue.
5: Pada tobat.
3: Iya iya.
5: Gue lagunya apa gue?
3: Lagu yang bikin mendung tanpa udan, Lali Janjine, Pelasteri.
5: Pelasteri gue lah.
3: Pelasteri ya. Salamnya gue sapa Jakarta lah.
5: Terus bunyi nggak bunyi, nggak mau macam di kakek. Kau dalam mama sih tengah ngomel, tengah jono pengen tuh ngomel kok. Masa memelihara kayak hewan.
3: Pancen sengaja ge Rika memancing keributan.
5: Nanti kamu ngomel-ngomel kan menyusun dengan mama sih dengan ngomel kok. Terus juga buat kita semua mama Siva, mama Fahi. Terus juga buat pemuninja.
3: Ya.
5: Buat Luna, terus juga buat kita sun ya kiratun kita yang buruk aja nih gue diangkat gue tipak nama nih ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancen Anggar Kumbang Asmara ya jaluk dikit karo sate ya Kumbang Asmara ya dipakai Mas Kumbang. Halo selamat siang Pro Dangdut.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
4: Ya dengan Kang Martono Purbalingga.
3: Kang Martono Purbalingganya di mana Kang Martono?
4: Masih di sini aja.
3: Di mana?
4: Masih di sini aja.
3: Masih di sini aja. Oke. Kang Martono nih sudah masuk usia-usia lansia belum nih?
4: Saya Saya saat ini mencapai 57 tahun.
3: 57 tahun, wah luar biasa. Menjelang kepala 6 ya berarti ya. Kang Martono boleh bagi tipsnya kepada pendengar biar tetap hidup sehat di usia yang sudah tidak muda lagi. Monggo, kebiasaan-kebiasaan baiknya apa ini Kang Martono?
4: Iya, tidak lupa walaupun seminggu sekali jalan kaki pulang ke sana. Kemudian biasa mandi pagi ya. Kalau bisa pakai air hangat. Kemudian saya biasa menjalankan puasa biasa sahur pagi. Sahurnya buka.
3: Oke, alhamdulillah. Berarti olahraga teratur, makan juga teratur ya.
4: Iya, walaupun sebagus sekali.
3: Oke. Baik.
4: Salam-salam.
3: Boleh, salamnya buat siapa?
4: Salam-salamnya buat Haji Gendo, Pak Haji Resmi dan Sumarto, Haji Mas Purki, Pak Haji Rosidi, Pak Haji Said, Pak Haji Yana, Pak Haji Subrata, lalu Pak Bu Haji Tukeni, Bu Haji Astarni, Bu Haji Basimah, Bu Haji Mukilimah, Bu Haji Muslimah, Bu Haji Leni, Bu Haji Rahmatkan, dan Bu Haji Rosimah. Mudah-mudahan terkabul doanya.
3: Siap. Terima kasih buat Kang Martono di Purbalingga ya. Di belakang Kang Martono ada siapa nih? Halo, selamat siang Bro Dangdut.
6: Kang Dut adalah kita Ratun.
3: Iya, Kang Ratun FM. Nek Kang Ratun, kita wis usianya usia lansia wis ya. Apa sih 17 tahun?
6: Dalam?
3: Anu teksi 17 tahun apa 71 tahun iki? Aki Ratun.
6: 6.
3: Oh, 6.
6: Nek 6 loro.
3: 6 loro. Lah niki. Ki Ki, ini kan hari ini kan diperingati sebagai hari lanjut usia nasional, tepat 29 Mei. Kalau Kaki Ratun ini kan sudah memasuki usia 62 tahun, itu kan anugerah luar biasa nggih. Lah ini tipsnya untuk bisa hidup sehat sampai hari ini, kebiasaan baik apa yang dilakukan oleh Kaki Ratun, monggo.
6: Ini biasanya aktivitasnya yang sakit mau panjangan numpul di iwan napa mau ngbayi napa ini kan tidak menyusulu.
3: Pokoknya digawe gerak awaknya lah ya Ki ya.
6: Gerak, ini kan jagung setelah lagi minyak panik, jauh-jauh minyak panik. Boten betahan jukur suwe.
3: Tapi enak jukuran nah, karo bapak-bapak nang komplek kampung ya sisokan ronda-ronda ya.
6: Rubungan.
3: Ya sisokan ngobrol-ngobrol nyambung-nyambung mbak ya.
6: Oke nyambung.
3: Lah aku penasaran lagi kaki-kaki rubungan ku sih dibahas apa.
6: Aduh. Kaki-kaki sakit rubungan lah.
3: Oh iya, Sinti, kenapa? Anu,
6: ini kadang-kadang ya wong anu manusia lanjut nih. Ya kadang-kadang ya anu kuna kayak. Kadang-kadang ya anu wonten hiburan aneh.
3: Ujar gue bahas.
6: Kadang-kadang rembuk tua.
3: Ujar gue
6: menganak kayak nih.
3: Oh, jadi kelingan dong sih. Si nomi gue ya ki. Ujar lu bahasa lagi. Aduh nyawis encok.
6: Ini yang bahasa sih bahas apa?
3: Lah kena anggar kula, anggar nyong ya. Sing dibahas apa ya, sing dibahas utang orang lunas lu.
6: Nah ini dia lu pada pati.
3: Aduh ya. Sing jelas ya walaupun usia lansia kena kutuk kakek rubung-rubung ben happy bahagia ya Ki ya. Kena hiburan yang kena.
6: anu.
3: Iya benar banget. Nyatane.
6: Nongkrong daya niki gak hiburan.
3: Iya benar. Ya iya, jadi ini apa pikiran niki jadi digawe bunga bayak ya.
6: Gitu, yang penting rupa lagi katanya bunga.
3: Iya walaupun nanti ini bundet ya malah sing penting lah online bayar.
6: Online bayar. Padahal ini kan ini penting rupa.
3: Apa iya pak kaki ini penting rupa ujarku nyongprok sing mumet.
6: Lah, pada sih mau tahu penbulan nampaknya aku sih buat-buatan ini ngarep-arep.
3: Lah, ngarep-arepnya karo Gusti Allah pada baik. Oh iya iya iya benar banget. Alhamdulillah yaki berarti ya pancen.
6: Alhamdulillah tadi menangi putu alhamdulillah putunya pada sekolah alhamdulillah mari menangi.
3: Iya, gue sih kudu disyukuri nikmat sehat ya Ki ya.
6: Ini
3: macet kan? Lah gue pancen orang kabeh lansia ge bisa apa sih jenenge merasakan bahagia. Iku mulane nger kuncine bahagia nek jarene ustad ki ya akeh syukure ya ki ya.
6: Syukure nggih. Iya, tapi iya. Ampun kebersihan dan kebersihan dikudul. Itu tadi cukur gitu.
3: Oh iya, gue cukur. Iyalah, kepriwesi kaki dari karep dulit siapa cakek-akek ki gantian.
6: Mangke niki sinten?
3: Mangke niki kaki Mas Kumbang Asmara.
6: Dulising nih mangke niki nembe bodho niku.
3: Mas Permana mau, Mas Permana mau. Terus Mas Kumbang, terus si maning siapa sih ya? Kang Martono nang Purbalingga.
6: Martono nggih, nang Kuba. Terus Pak Atin, Pak Dan, Pak Dino.
3: Inji.
6: Pak Mijo iki mboten mbok kembali.
3: Kaki Mijo durung lagi anu ngletaki kayaknya jagi kayak apa? Daging
6: jeneng ngomong apa daging.
3: Iya kayaknya apa ya maras mau detagi apa ya? Oh, pansen Kaki Mijo, Kaki Mijo. Suka karo kaki Radun?
6: Iya ciri. Mas Permana ya.
3: Iya. Aja kayak gue kan ini nang buri orang yang ini nang buri gue.
6: Ya, ya ngomong gini karo Mas Permana ngene iki jadi iku wong wektu main iki. Suka ngenteni dapat izin ngene iki bae iki. Nah, istilah kena mok iki hidup gede bae.
3: Ancen. Enggi, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengangkat ada Mas Putra Subekti ini. Jenengane Putra Subekti Sukang Siang Prodangdut. Halo.
7: Oh.
3: Selamat siang Prodangdut.
7: Prodangdut adalah kita.
3: Iya, niki kali Pak Putra Subekti napa niki?
7: Persis. Ya Putra Subekti harus Senen Subekti ya pada bae we.
3: Angger utang pundi daleme niki kaya ngono mek ketemu.
7: Biasa kebasen, Mbak.
3: Oh, kebasen. Kebasene pundi kebasene?
7: Ya ngeten kae lah.
3: Cindaga ngendine Cindaga?
7: Cindaga ya Katowan.
3: Oh Katowan. Oh iya iya iya.
7: Nek ngerti buntu mbok Situmang.
3: Oh iya ngerti. Oh kulon. Oh kono kebasen kono.
7: Kenale Lestari Jaya ngalor, Mbak.
3: Niki angin arep takon Rika usiane wis usia-usia lansia apa dereng niki?
7: Asin 6.
3: Oh asin 6. Pinten?
7: 45.
3: Oh 45. Oh lho ya sin 6 ya lah tapi
7: iya.
3: Anu kan karena hari ini adalah memperingati hari lansia, hari lanjut usia nasional. Berarti Pak Putra Subekti Bapak Ibu taksi tim anu
7: taksi.
3: Nggih sehat nggih lah niku. Ki tipe untuk merawat orang tua yang sudah lanjut usia kepripun iki? Mbok dirumati teng Pak Pak Putra.
7: Ya di rumah mati lah kayak siki sama mikir nggak lucu banget
3: Mas Kumbang kae iya kayak kata nu anak durhaka kae orang ti kae
7: ya aku pengen gujuban gue gara-gara gue mikir gue
3: pancen jaluk dikitik
7: maaf sih wong tuanya tetep terumati lah
3: iya. Maksudnya
7: di openi sing bener lah kayak gue saya mestinya wong tua
3: iya wong anu dewek anu dong cilik ya sing rumati wong tua iya gue ya jadi kutu pekti ngambi wong tua ya. Ya alhamdulillah sing penting sehat ora selamat sekabehane nggih Pak Putra nggih.
7: Iya banget.
3: Oh iya iya iya. iya. Niki panjenengan bare kintu salam nggih sinten aja akeh-akeh monggo.
7: Miki sapa miki?
3: Miki ki wis akeh banget anak Kaki Radun. Anak ya, Kang Martono. Terus anak Umbang Asmoro.
7: Wis motokopi ben jenengan ben malah kepen kayane.
3: Iya wis motokopi bae ya, motokopi bae. Wis pokoke ngok kabehan bae lah ya.
7: Persis banget ya. Iya. Wek khususnya go penyare gue ya Mbak Desi ya.
3: Inji.
7: Ya kepenak banget we.
3: Siap.
7: Mok dagingnya lancar.
3: Ya lancar banget ya nyewi ya kasih ngirimi dina ge ya wisana sing ngenceng imaning ge.
7: Ya wis digawe rendang mbak ya aku wingi.
3: Iya ya. Yo malah urung tu masak acan mbek de godhok di presto mengko paling ngode.
7: Ngene jujurnya banggel mengene aku gelem.
3: Aduh teman acan.
7: Ya wis kok gentan liane Mbak.
3: Ya ya ya matur nuwun nggih Pak Putra Subakti nang kebasen buntu. Iya, sukang siang untuk Anda yang baru saja merapat di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya buka lagi 632336. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
8: Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Ibu Mun, gimana kabarnya?
8: Ya, alhamdulillah baik, sehat.
3: Alhamdulillah, sehat waras selamat. Ini dagingnya dimasak apa, Bu?
8: Masih di freezer.
3: Masih di freezer. Kalau aku tadi pagi baru digodok. Oh, iya. Iya. Ibu, hari ini diperingati sebagai hari lanjut usia nasional. Nah, ini kayaknya Bu Umun ini udah senior ya, masuk lansia iya. Juga enggak? Iya, bagi tipsnya buat pendengar nih supaya happy, sehat kayak Bu Umun seperti apa iya. Monggo?
8: Nomor satu ya. Mm-hmm. Kita bersyukur.
3: Oke.
8: Karena kita sudah dianugerahi hidup, perlindungan,
3: yeah.
8: Keselamatan, kesehatan, kesembuhan, berkat, ugi, kemurahan. Itu bersyukur itu. Nomor saya itu bisa bersyukur, sabar. Karena wong tua melakukan bisa banter ya. Lah dibanter yang londo mau kepaduk.
3: Iya iya.
8: Ya apalagi saya dikarunia kekurangan mata, tapi saya semangat.
3: Okay.
8: Saya tidak pernah merasa bahwa saya buta.
3: Okay.
8: Saya tetap melihat dunia ini yang sangat indah dengan saudara-saudara, cucu, buyut. Itu indahnya di situ.
3: Indah
8: di situ denger Benny. Wong tua aku kudu dingerteni, wong tua tapi aku kudu ngerteni. Terus itu, terus kayak dokter Misbali sering kandah karo pada dene wong tua. Sama sesama umur itu indah sekali. Kadang-kadang kita cerita zaman kuno, jadi guyung akak pengalaman yang sudah-sudah. Apa cerita buyut, cerita putu, cerita anak, cerita mantu, dah waktu kue, tapi itu indah. Jadi saring mengungkapkan rasa meringankan beban.
3: Nah,
8: oh dulu orang nyontok yo, nyombe kayu gue kok, nyombe kayu mantu neki, nyombe anak kayu itu, jadi lo terus guyu. Ujarku mung aku toh, itu indah sekali di situ. Cerita wasal orang risan, yang rasanya keluarganya dewek lah. Ngobrol pengalaman itu udah Mbak Desi nanti kan juga mau sepuh.
3: Iya.
8: Nikmat itu seneng kok.
3: Nggih.
8: Indah jadi urip ora mikir duit sih pira-pira keberang ya. Apa-apa dada habisnya. Tinggal kita bersyukur saja. Tangi melek, jenggelek. Awak ora pada lara bisa melek pe. Alhamdulillah iso melek maning ben dinanyar maning.
3: Nggih, leres niku.
8: Itu ini batang semua lah yang nanti menjadi lansia. Semua kadar mengalami.
3: Iya, semua pasti akan menjadi.
8: Wong tua aku di situ kan ngomong ala wong kabeh arep lakoni beko.
3: Nggih, leres-leres. Jadi ini pikirannya orang abot, nggih.
8: Ora, lho itu semua nanti sampai ke situ kok. Ini isine mau seneng lah, mau tuh kelebihan kekayaan kue lawang nomor si di seneng. Lalu duitnya pirang-pirang orang seneng beri yang melebur metu rumah sakit ya orang seneng. Ratu duit tapi adem ayem orang tahu belara beri yang mangan kencur tengenak munah kunir itu paten.
3: Geng.
8: Iya, matur nuwun.
3: Siap. Salamnya buat siapa, Ibu?
8: Untuk semua sesepuh lansia pertama, selamat dari lansia kedua. Kita mari sama-sama mensyukuri. Mensyukuri dan sabar.
3: Lakoni
8: gitu. Ada mengeluh, ada nyalah-nyalah nasapa-sapa, kita syukuri semua. Iku sangu sesepuhan kabeh. Nah, kasih nom ta ora mikir. Kasih nom pikire ya ora sabar ndelok wong tuwa londok temen. Nguyu beser itu macam-macam ya, ora apa-apa gitu lakoni. Selama kita sama-sama yuk sabar yuk. Sabar bersyukur. Ngurung
3: wong
8: nandang
3: topokan
8: itu dunia.
3: Matur nuwun
8: Mbak Desi.
3: Iji sami-sami.
8: Selamat hari raya itu rasanya Mbak Desi.
3: Anggi sami-sami Ibu.
8: Semoga semangat pengorbanan apa saja, pengorbanan yang penuh ikhlas. Pengorbanan itu macam-macam.
3: Nggih.
8: Ngurmati wong tua apa itu berkorban.
3: Korban ya, betul.
8: Arep turu kon jujugna wong tua maring di rumah sakit apa-apa itu juga. Nah, iya itu semangat ya. Semoga lansia di Banyumas sehat walafiat. Semangat. Singa sing mlaku, ayo pada mlaku.
3: Siap.
8: Matur nuwun, salam untuk semua. Matur nuwun salam Kang Kwe, Mas Kumbang.
3: Mas Kumbang, nggih.
8: Aja apa ya, ya semua saja lah. Ya, sama. Matur nuwun,
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita mau jeda dulu ya. Asik, bareng sama Mbak Intan Caca ini Lali janjinya spesial ya buat Mas Kumbang Azmara ya. Asik. Disusul nanti ada Pelasteri. Jadi buat yang mau gabung masih saya tunggu sampai jam 3 sore aja. Di mana Mbak Desi di 632336 atau boleh SMS WhatsApp voice note di 0811 5409 11.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey.
0: Awas, ada motor di depan bro. Awas sih. Aduh, kamu nih. Udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Yuk saya buka lagi penelponnya di 63233-0811-2540911. Jadi hari ini diperingati, selain kita masih momennya momen Idul Adha begitu ya, kita ternyata juga sedang merayakan atau memperingati hari lanjut usia nasional, tepat di tanggal 29 Mei 2026. Jadi kalau kita bicara soal lansia, lanjut usia, tadi kita sudah ngobrol ya dengan beberapa pendengar, ada Ibu Mun yang mana beliau ini pastinya juga sudah melewati kehidupan yang sangat luar biasa, asam manis garamnya kehidupan begitu ya. Jadi setiap orang itu pasti akan mengalami, tetapi kita belum tentu bisa sampai di usia seperti Bu Mun. Tetapi Bu Mun itu sudah mengalami di usia muda, di usia kita. Jadi untuk menuju ke usia lanjut begitu ya, ke lansia gitu, tentu kita harus mengusahakannya dari sekarang. Mungkin buat Mas Kumbang Asmara yang katanya masih usia 37-40 tahun gitu ya, itu esi gagah ya, esi semangkean, esi polah. Nah mesti nih mengkomong-kone ya, biar di usia lanjutnya tetap happy, tetap sehat, ya harus dijaga dari sekarang. Entah itu pola makannya mungkin ya, atau pola berpikirnya, bergaulnya. Jadi kalau kaki ratun itu ya si rabang rubung aja gue yakin ya, rasan-rasan, rembuk-rembuk tuang, udah rasa lah ya begitu ya. Oke baik, 2336 buat Anda yang mau gabung di Prodangdut. Halo selamat siang Prodangdut. Dengan Mama Siti.
4: Suara nabu teman sih mbak.
3: Masa?
4: Iya.
3: Ngora lah.
4: Ngora.
3: Lagi kludak apa sih? Lagi mangan lewian daging wingi apa?
4: Kalau orang siapa kata sama kaya Esena flavor
3: Teneng pada pae. Nyong tau istek presto mau esok.
4: Lah nyong urung lah. Esi belengar apa
3: ini? Esi belengar ya. Iya. Yo malah miki anu nicipi ngene Mas undang Rizky gawa telu ngiris.
4: Iya. Ya enak ya wis anu garing gar kan enak.
3: Garing ngeplok mah enak iya pancen. Ya, iya.
4: Esi
3: apa? Esi mendung. Mendung tanpa udan ya, segudang rindu, rindu Aulia. Para pencari nafkah, pengharapan happy asmara. Tapi nyorep takon ke Mama Siti, esing rumati wong tua apa lagi Mama Siti?
4: Loh, wis orang tua ramah biung kombo.
3: Wis orang tua ramah biung.
4: Yatim.
3: Wah, wis yatim?
4: Iya, wis orang tua wong tua nyong.
3: Yatim piatu berarti?
4: Iya.
3: Ya pada penyong tah, bocah yatim. Ramane wis ora ana. Wong
4: sore te ramah piyung mung jenenge yatim piatu
3: ya. Iya, yatim piatu. Lah terus Rika ke nggo menjaga kesehatan, kebahagiaan diri, apa yang dilakukan ki, apa olahraga, makan yang teratur, apa kepriwe?
4: Lah ya seneng laku-laku. Terus seneng apa maning ya? Biasa bisa naik aku iki lanjut apa ya.
3: Junjung apa, gerak apa, obah sing
4: penting ya. Gerak apa itu, ya yang penting bisa digerak-gerakkan lah.
3: Yang penting yang digerak-gerak di obah-obahnya lah ya. Iya benar.
4: Kena iya kok Mbak Desi.
3: Sing penting.
4: Segudang rindu ke yang
3: menunggu ya. Segudang rindu, oke. Salami buat siapa?
4: Salami buka bebelah, sing pada munggah. Harus sing orang yang bakal nar panas sing munggah kayak
3: Mbak Desi. Oke deh.
4: Yes. Makasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Siti yang ada di Purbalingga. Yuk di belakang Mama Siti silakan 632336. Oke, jadi hari ini kita memperingati hari lanjut usia nasional yang bertepatan juga masih dalam suasana Idul Adha begitu ya. Jadi untuk menuju lansia yang sehat bahagia itu seperti apa sih? Yuk, halo, selamat siang Bro Dangdut. Halo. Dangdut adalah.
5: Dangdut adalah kita.
3: Iya, Mama Ida, gimana kabarnya?
5: Segala sehat.
3: Alhamdulillah. Eh, tadi kita ketemu di Dobokan ya?
5: Iya, ketemu.
3: Iya, ketemu
5: tadi.
3: Lagi. Nah, ini tema. Iya, temanya beda nih siang ini tentang hari lanjut usia nasional. Untuk menjadi lansia yang sehat seperti apa sih Mama Ida?
5: Aku mau menuju lansia.
3: Oh iya, mau menuju lansia ya.
5: Menuju lansia, iya.
3: Apa nih kebiasaan-kebiasaan baiknya nih?
5: Olahragaku tuh sekarang gak kayak dulu ya, palingnya cuma jalan.
3: Jalan iya. Kaki aja ya.
5: Jalan-jalan lebih di rumah.
3: Gak apa-apa. Kayak kaki radun lah. Raket nang takrok-takrok gak wani sulu, gak wani kandang ayam, beduli suket gitu ya.
5: Aku masih punya biung umurnya 85.
3: Oh, 85 tapi, tahun.
5: Iya.
3: Oh,
5: iya.
3: Oke. Okay.
5: Sama adikku, tapi tinggal sama adikku.
3: Dirumatin sama adiknya. Tapi kan gantian ya.
5: Yang rakit, ya kadang-kadang nengokin ya. Oh, deket lah itu yang sebelah masjid.
3: Oh, 5 langkah lah ya Mama Ida ya.
5: Lebih yo.
3: Lebih. Oke deh. Tapi Mama Ida udah hujan belum di sana di Kota Sari?
5: Belum, masih panas.
3: Masih panas ya. Oke. Mama Ida untuk menjaga kesehatan kalau versinya Mama Ida seperti apa?
5: Ya itu sih makan yang teratur, tidur teratur. Tapi aku ya gitu, tidurnya juga susah. Bangun misalnya jam 3:30, tapi siangnya susah tidur gitu. Nanti habis maghrib baru ngantuk banget.
3: Oh iya ya, jadi tidurnya gak asik ya?
5: Iya, tidurnya gak gimana lah ya.
3: Gak nyenyak.
5: Kadang subuh tidur iya.
3: Oke.
5: Okay. Ya salam ya.
3: Boleh.
5: Tadi udah separoh-separoh lagi.
3: Iya, boleh.
5: Iya. Bu Ida di Mangunjaya, Ibu Salmira di Cilacap, Mama Reni. Tadi Mama Siti tadi ya sudah ditebokkan ya, Mama Siti KDN. Mama Siva, Mama Sintia, terus Kang Hedi sama Kang Mama Hanum, Mama Ade sama Pak Rusdianto, Mama Darisa sama Kang Perman. Kang Permana. Tadi siang kayaknya dobokan itu Mama Darisa loh.
3: Oh iya, Mama Darisa ya. Bukan tapi Ibu Warsia di Wogen.
5: Iya, tapi kayaknya suaranya Mama Darisa deh.
3: Apa ya? Oh iya ya.
5: Mama Wati sama Kang Herman, Mama Gendro sama Adiansa. Mr. Balo sama Mr. Gudil. Kang Cunong, Kang siapa ya yang di Suno Sawungu,
3: Marmin,
5: Pak Ilham di Sumatera,
3: okay.
5: Ya, terus keluarga desa Kota Sari, ya Bu Sisto, Bu Jono, Bu Rusdi, Mbak Kitem, Bu Susi, semuanya warga desa Kota Sari yang sedang monitor, selamat mendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Oke.
5: Okay. Terima kasih, selamat bertugas, sampai selesai.
3: Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Ida yang dari Kota Sari, Batur Raden ya. Yuk, siapa lagi yang mau gabung silakan di 632336 atau di 08115540911. Apa kabar nih buat Ibu Yanti? Sehat ya, Bu ya. Ibu Syarmila di Cilacap, Mama Reni, kumaha tuh Ratu Engah? Ih, sepi euy. Mama Luna juga ya, selamat siang untuk Mama Luna, Mas Barti Sun, mau kembang kasing pada sehat waras, selamat ya. Oh, ada yang telepon lagi nih. Mau diangkat. Mau ngangkat yang mana nih? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Halo, selamat siang.
3: Iya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mama Rusti, gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah, sehat.
3: Yeah, Mas Undang Rizky kayak gini.
6: Teneng lemari mbak.
3: Iya, gue Mas Undang Rizky teneng lemes ya gue. Loh kena ya kok ini kan hari kedua ki, tadi ini rasanya ki lemes banget. Mama Rusi sehat mbak ma?
6: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah, mbak. Masya Allah.
6: Sehat mbak?
3: Ya sehat banget, ya sehat waras selamat. Mau ngantuk?
6: Besok.
3: Akhirnya kurang turu, kurang duit, kurang kasih sayang.
5: Ngantuk.
3: Ma, iya. Mama Rusi usianya udah berapa nih? Udah masuk lansia. Usianya udah lansia belum nih? Ini kan temanya kan hari lansia, hari lanjut usia nasional 2026. Cara menjaga sehat di usia yang tidak muda lagi menurut Mama Rusi apa nih?
5: Ya, priwesi ya Mbak. Ya kudune jaga kesehatan ya Mbak, sing sepisan minumnya kudu sing rajin olahraga ya, ora ketang seminggu sepisan jalan kaki maring makam ya gue ya olahraga mbok ya Mbak.
3: Iya iya, sing penting melaku obah.
5: Iya ngerana maring makam seminggu sepisan sih nah Jumat. Mbak?
3: Dalam? Halo? Iya tak ngerungokna. Iya salamnya buat siapa ya, nih boleh mau dolit siapa? Halo mau dolit ya, siapa?
5: Mama Ida Miki apakah yang
3: iya Mama Ida Miki
5: ya iya kayak kok anak Mama Ida ya Pak Dasrun Pak Radun Mas Herman Pak Diansa Mama Luna Mama Siti KDE Mama Vira Mama Darisa terus Bu Meninga Bu Munija Pak Dalang Suwadi
3: Inci.
5: Terus Mr. Balor melebu
3: Mr. Balor melebu belum
5: iya, oh ya. Terus Mbak Mbak Desi, kayak sekeluarga yang mudah-mudahan sehat dan, okay. Kita kan, wes enggal tanggal nom ya saja bingung-bingung maning langkot itu, dalam maning klon.
3: Oh, ya, dalam maning tuh klonting eh, gue ya. Wah, Chan,
5: ya, ya, wes semangat sih, ya Mbak, makanya
3: kangen kayak kangen
5: tani maning, ya, lagunya main Dubai ya.
3: Oke, siap. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
7: Selamat siang.
3: Ih, Bu Yanti, aku colek-colek akhirnya muncul juga.
7: Colek-colek dari tadi.
3: Oh iya.
7: Dari tadi Bu, colek-colek ya. Nanti di sini
3: ngantung
7: terus.
3: Oh iya, ya ampun.
7: Sehat, Mbak.
3: Alhamdulillah sehat, Ibu Yanti gimana kabarnya?
7: Ya, alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah.
7: Aku seneng anggernya rame-rame ini.
3: Ini tapi siang ini aku lagi agak kalem sedikit.
7: Iya, kenapa kok ngalusin
3: ya? Ini lagi sakit perut jadi enggak bisa teriak-teriak.
7: Oh, nah. Kebanyakan itu tuh
3: MBR itu. Kayaknya kebanyakan ini, kebanyakan apa sambel.
7: Sate-sate terus.
3: Nah, itu.
7: Ya kesempatan ya, Mbak ya.
3: Mumpung ya, sound ya, sekali.
7: Mumpung. Tidak bayar.
3: Nah, gratis.
7: Kalau bayar nanti kantongnya bobo.
3: Nah, betul.
7: Sobek. Kalau sobek bisa dijahit.
3: Nah itu yang susah. Ibu hari ini kan memperingati hari lansia.
7: Ya
3: nah.
7: Alhamdulillah aku di rumah aku diberani.
3: Ibu masih
7: aku dirayakan ini Mbak.
3: Iya dirayakan hari ini. Ibu Yanti usianya berapa sih Bu?
7: 84.
3: Oh 84.
7: Ya.
3: Masya Allah masih. Oh masih sehat masih cantik kayak nih.
7: Oh cantiknya. Ya nek BIL ya mesti saya ya.
3: Jadi kalau Bu Yanti menjaga kesehatan seperti apa Bu biar tetap bugar di usia yang tidak muda lagi?
7: Ya saya mengurangi ya. Mengurangi. Terus kita ya kalau bangun pagi, kalau sholat ya minta pada Allah supaya diberi panjang umur. Alhamdulillah nih ya dapat restunya. Teman-teman banyak termasuk Mbak Desi.
3: Alhamdulillah.
7: Masih bisa ketemu.
3: Iya.
7: Masih bisa rame-rame.
3: Oh.
7: Ya, mendengar suara Pak Dasun. Pak Dasun bahasa apa itu Pak Santan itu.
3: Sama Mama Cantika nih hari ini absen. Santan
7: siaran pirang-pirang.
3: Iya, jadi awet muda ya Bu ya.
7: Awet muda ini.
3: Iya.
7: Ya, kemarin pada kumpul semua. Terus tadi malam tempat anak. Saya 84, anak 5.
3: Oh.
7: Nah, saya 5 dan yang nomor pertama yang sudah dipanggil Allah.
3: Yeah.
7: Ini nama sih ini 4, 3 WL, 1 boy.
3: Siap. Yeah. Ibu mau bagi salamnya buat siapa Bu Yanti? Silakan.
7: Yeah. Saya ikut nanya. Apa lagunya ikut saja?
3: Lagu ikut aja.
7: Ya, saya untuk Bumun dua-duanya.
3: Yeah.
7: Terus sama oma ya, lama gak ketemu sama oma ini.
3: Iya, oma lama banget ini.
7: Sehat mungkin ya?
3: Amin, insyaallah sehat.
7: Mudah-mudahan sehat oma. Pak Tasrun, Pak siapa lagi saatnya tuh?
3: Pak Mijo,
7: ya,
3: Pak Ratun, Pak Dalang Suwati.
7: Mas siapa yang di anu tuh?
3: Permana? Mas Gendro?
7: Yang guru senam itu loh.
3: Yang guru selam?
7: Senam ya, guru senam.
3: Oh, Mas Gendro, iya Mas Gendro, ya Allah.
7: Ya, itu lama sekali tuh, teman pertama kali masuk.
3: Oh iya, Mas Gendro, oh, lama banget nih.
7: Ya semuanya ya. Ya, berdampak paling sehat sedoyo.
3: Amin.
7: Semuanya sehat, pasti bisa ketawa ketiwi seperti yes. Kata Mbak Sisi.
3: Amin, amin, amin, amin, amin.
7: Iya, untuk semuanya juga.
3: Oke.
7: Okay. Mama siapa tuh, Sandu?
3: Mama Fai.
7: Mama Fai, itu mama siapa yang anu itu?
3: Mama Hanum.
7: Mama Hanum, yeah. Ya itu juga kangen banget aku. Anggir-anggir muka aku seneng ya suaranya.
3: Oke.
7: Suaranya ya Mbak ya, aku seneng Ibu. Banget ya. Alhamdulillah bisa keterima ini ya.
3: Iya, yeah, saya selalu keterima. Ya Bu Yanti ya.
7: Ya, jangan ikut nyanyi semuanya saja.
3: Oke.
7: Okay. Ya, salam ke semuanya saja.
3: Inji.
7: Ya
3: Mbak ya. Siap.
7: Desi yang selalu setia menemani.
3: Amin, terima kasih maturun Bu Yanti.
7: Yeah,
3: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, yang lagi kangen, yang lagi rindu, disimpan dulu di gudang ya, biar jadi segudang. Ini dia segudang rindu dari Revina Alvira, pendengar saya hadirkan untuk ada di sesi Prodangdut kali ini hari Kamis 29 Mei 2020. Enam, asik, seru.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

Dengar di manapun Anda berada, waktunya sudah menunjukkan pukul 14.57 waktu Indonesia Barat. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat untuk teman-teman pendengar setia yang sudah masuk usia lansia, tetap sehat, tetap happy, tetap bugar, waras, selamat ya. Mudah-mudahan diparingi sehat, berkah, panjang umur. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah mantengin Pro 1 di sepanjang Purwokerto siang ini ya. Jangan kemana-mana, setelah saya ada Mas Undang Rizky temani Anda pendengar di Purwokerto sore. Saya Desi Natalia pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore pendengar, kita ketemu lagi di Jakarta sore hari ini ya, di Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Dedy Firdaus sampai malam nanti. Dan setelah mungkin kemarin udah libur, kemudian kumpul sama keluarga, udah sholat id, udah nyembeli kurban gitu ya, sate-satean juga, hari ini kembali beraktivitas ataupun masih menikmati suasana libur Anda, kita temani di Jakarta sore ini. Dan tentunya juga kita akan hadir dengan beranda Asta Cita Nasional. Apa saja akan hadir pada sore hari ini nanti ya, setelah kita punya dari Nino dan Nagita dengan Benar Nyata.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kali ini bersama saya undang Rizky ya, melanjutkan keseruan bersama dengan Desi Natalia tadi di Purwokerto sore ini. Dan tentunya nanti untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei 2026, saya akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Beranda Asta Cipta langsung dari Pro 1 RRI Jakarta ya. Dan tentunya nanti setelah Beranda Asta Cipta, kita juga masih akan bergabung di Purwokerto sore ini sampai dengan menjelang jam 19 waktu Indonesia Barat. Buat Anda yang mau bergabung, barangkali mau tanya-tanya atau mungkin mau kirim-kirim salam nanti setelah Beranda Asta Cipta, boleh masih di nomor WhatsApp yang sama di 08 11 25 40 9 11. Nah.

0: di beranda Asta Cita Nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan beranda Asta Cita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Saat pagi menyapa kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Al-Farij.
3: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
2: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
3: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil dan turun naiknya tergantung dari platform ya atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama. Ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
2: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
4: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya, walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
2: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
4: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah

0: faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas, dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau pelopor digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di keseluruhan dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesannya.
1: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: Ananda Astacita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Astacita bersama saya Novita Yiras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo, Ambrosius Montolalu, bersama istri menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga

0: kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonofu atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonofu bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
1: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonofu sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan. Layanan pelatihan untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
0: Pendengar, Wale Gonofu sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan dan sudah terdaftar secara sah.
1: Hak kekayaan intelektual Wale Gonofu sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gonofu itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan semuanya gratis. Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
0: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita, produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar, salam jumpa. Kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini, kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner Serundeng Tradisional Tiga Darah.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama, Kak. Salah satunya itu memang ada di Mempawah juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur, Kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya, Kak. Tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO, Kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Pria, setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Darah yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu, Pak. Memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah, di situ juga Hasya ngelihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Darah ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun-menurun. Tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Dara?
2: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
2: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita bisa mencari solusinya.
1: Penyiar usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
2: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Pria, demikian Beranda Asta Cita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal

mampu menembus pasar yang lebih luas serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari Perbatasan Negeri, RRI Antikom. Sampai jumpa pada Beranda Astacita berikutnya.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Astacita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya, harus bayar iklan gitu. Kalau di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingan, aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apalagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Oke, itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Ya, saya live 4 jam per hari. Jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia, sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi-platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip kaya.
2: Karena tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam.
2: Oke.
3: Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus? Itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten, targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap ya, harinya itu.
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya, Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya, benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan, tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online itu sih kebanyakan diretur barangnya.
2: Oh gitu.
3: Iya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Astungkara sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan. Tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, baru mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Nikadek Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyap-nyapin. Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh,
1: hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Bicara itu ada seninya, karya Oh Soo-young. Sebuah buku yang membahas secara mendalam mengenai seni berbicara dan komunikasi efektif. Penulis menguraikan berbagai aspek penting yang harus dikuasai dalam berbicara, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Buku ini memberikan wawasan dan panduan bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Salah satu fokus utama buku ini adalah tentang kekuatan kata-kata dan cara menggunakannya dengan tepat. Oh Soo-young menjelaskan bagaimana memilih kata yang sesuai dengan konteks dan audiens, serta menggambarkan kekuatan kata-kata dalam mempengaruhi pikiran dan emosi orang lain. Penulis juga membahas pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas, tanpa kehilangan substansi pesan yang ingin disampaikan. Buku ini juga memaparkan strategi untuk membangun percakapan yang efektif, termasuk mendengarkan dengan baik dan memahami sudut pandang orang lain. Penulis menggarisbawahi betapa pentingnya keterampilan mendengarkan aktif dalam membangun hubungan yang kuat dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Selain itu, teknik membangun koneksi emosional dengan audiens juga dijelaskan secara rinci. Tak hanya membahas teknik-teknik, penulis juga menyoroti pentingnya memahami dan mengatasi ketakutan dalam berbicara di depan umum. Oh Soo-young memberikan tips dan strategi untuk mengelola gugup dan rasa takut, serta mendorong pembaca untuk memandang berbicara sebagai suatu seni yang membutuhkan latihan dan dedikasi. Buku ini mengajarkan konsep bahwa berbicara adalah seni yang dapat dipelajari dan dikuasai. Oh Soo-young mengilustrasikan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pembicara yang berpengaruh dengan berlatih dan mengasah keterampilan berbicara. Pesannya, bahwa dengan tekad dan komitmen, siapapun dapat mengembangkan keahlian berbicara yang dapat mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai kesuksesan pribadi maupun profesional. Secara keseluruhan, Bicara Itu Ada Seninya, buku yang memberikan wawasan mendalam mengenai seni berbicara dan berkomunikasi. Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-young.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Baik pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk kebersamaan kita sore hari ini di edisi hari Kamis hari yang ke-28 Mei 2026. Nah pendengar sesaat lagi Anda bisa mengikuti untuk informasi dari seputar Yogyakarta dan Jawa Tengah yang terangkum dalam lintas DIY Jateng.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya, Dina Febrina. Pendengar, penyembelihan hewan kurban di wilayah Purbalingga berlangsung dengan aman dan sesuai standar kesehatan. Puluhan kasus campak yang sebagian terdeteksi pada kelompok dewasa ditemukan di wilayah Wonogiri. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Purbalingga memastikan penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha tahun ini berjalan aman dan sesuai standar kesehatan. Berikut laporan Fitri Hasanah.
1: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP3 Kabupaten Purbalingga memastikan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha tahun ini berjalan aman dan sesuai standar kesehatan. Untuk itu, Dinas menerjunkan puluhan petugas untuk memantau langsung kondisi hewan kurban di seluruh wilayah Purbalingga. Kepala UPT Puskesuan Purbalingga Supriyono mengungkapkan bahwa Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan mengerahkan sebanyak 75 personil yang memiliki basic peternakan dan dokter hewan yang disebar ke berbagai titik pemotongan. Pihaknya menjelaskan petugas bertugas keliling ke lokasi-lokasi pemotongan untuk memastikan kelayakan daging kurban, yaitu pemeriksaan antemortem sebelum disembelih dilakukan sejak H-1 maupun pada sesaat sebelum hewan dipotong untuk memastikan apakah mereka sehat dan layak untuk disembelih. Selanjutnya pemeriksaan postmortem, yakni petugas setelah proses penyembelihan melakukan pemeriksaan kondisi daging dan organ dalam hewan seperti hati, paru-paru, dan limpa untuk menjamin bahwa daging tersebut benar-benar aman dan layak dikonsumsi oleh masyarakat. Supriyono menjelaskan pemantauan ini tidak hanya berfokus pada hari H, Idul Adha saja, petugas di lapangan terus bersiaga dan mengawal proses penyembelihan selama aktivitas ibadah kurban masih berlangsung di masyarakat.
2: Dari Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, kita menyebar petugas di se-Kabupaten Purbalingga. Tugasnya memeriksa antemortum dan postmortum. Antemortum itu sebelum disembelih, jadi kita pastikan hewan yang mau disembelih itu sehat. Kemudian juga pemeriksaan postmortum. Jadi setelah disembelih, daging terorganya itu layak untuk dikonsumsi. Kita pastikan selama masih ada penyembelihan, kembali tasrik.
1: Supriyono menambahkan melalui langkah antisipatif dan pemeriksaan ketat ini, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP3 Purbalingga berharap masyarakat dapat mengonsumsi daging kurban dengan rasa aman, tenang, dan higienis. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 1 Banjarnegara berhasil lolos ke berbagai perguruan tinggi negeri ternama hingga kampus luar negeri melalui jalur prestasi tanpa tes. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
3: Sebanyak 88 siswa Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 1 Banjarnegara dipastikan diterima di berbagai perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi mulai dari SNBB hingga sekolah kedinasan. Jumlah tersebut menjadikan MAN 1 Banjarnegara sebagai madrasah dengan siswa terbanyak yang lolos perguruan tinggi melalui jalur prestasi di Kabupaten Banjarnegara. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara Soekarno mengatakan, atas capaian tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara pun memberikan piagam penghargaan kepada MAN 1 Banjarnegara. Menurutnya, prestasi tersebut membuktikan kualitas pendidikan Madrasah Aliyah mampu bersaing dengan sekolah umum di bawah naungan Dinas Pendidikan.
4: Tentu saja ini adalah satu prestasi yang luar biasa, dan saya harapkan kepada satker yang lainnya, mestinya untuk MAN 1, MAN 2 berlomba-lomba bagaimana untuk siswanya bisa diterima di perguruan tinggi dengan jumlah yang banyak. Ini adalah sesuatu yang membanggakan bagi Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara.
3: Sementara itu, Kepala MAN 1 Banjarnegara Ridlo Pramono menyampaikan apresiasi atas dukungan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara terhadap perkembangan pendidikan di madrasah. Ridlo menjelaskan, puluhan siswa tersebut berhasil diterima di sejumlah kampus ternama di Indonesia. Di antaranya diterima di Universitas Gadjah Mada, IPB, Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Tidar, hingga UIN Sunan Kalijaga. Tidak hanya di dalam negeri, 5 siswa MAN 1 Banjarnegara juga berhasil melanjutkan studi ke luar negeri, khususnya ke Kairo, Mesir.
5: Dan ini motivasi kepada MAN 1 Banjarnegara, terutama yang sekarang kelas 11, dan kepada madrasah yang lain, untuk bisa lebih berprestasi, meningkatkan untuk ke depan bisa diterima di jalur prestasi.
3: Prestasi ini sekaligus memperkuat eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan yang mampu mencetak lulusan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Peminat Sekolah Rakyat di Sragen untuk tahun ajaran 2026-2027 pada jenjang SD sepi peminat. Mulato Isan menurunkan informasinya.
6: Untuk SR ini penjangkuan, yaitu minggu pertama bulan Mei.
7: Proses penerimaan peserta didik baru melalui sistem penjangkauan untuk Sekolah Rakyat SR di Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 tengah berlangsung hingga Senin 25 Mei 2026 data yang masuk ke aplikasi Setara, sistem evaluasi terpadu sekolah rakyat milik Kementerian Sosial menunjukkan ketimpangan peminat yang cukup mencolok antar jenjang pendidikan. Jenjang SMP tercatat menjadi yang paling diminati hingga telah melebihi kuota yang disediakan. Sebaliknya, jumlah calon siswa yang terjaring untuk jenjang sekolah dasar SD justru dinilai masih sangat memprihatinkan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen Yuniarti mengungkapkan bahwa target untuk masing-masing jenjang pendidikan SD, SMP, SMA adalah 90 siswa. Jumlah tersebut dibagi ke dalam 3 rombongan belajar atau rombel dengan kapasitas 30 siswa per rombel. Berdasarkan data aplikasi Setara, realisasi penjangkauan menunjukkan angka yang kontras, di mana untuk jenjang SD baru menjaring 3 calon siswa, sedangkan untuk SMP mencapai 92 calon siswa, dan SMA terdata 71 calon siswa.
6: Jadi ini proses terus berlanjut, harapannya nanti sampai selesai masa jangkauan itu, masing-masing tingkat pendidikan akan terjaring 3 rombel, masing-masing 30 siswa.
7: Menanggapi minimnya pendaftar di jenjang SD yang baru menyentuh angka 3 anak, Yuniarti menjelaskan bahwa faktor psikologis orang tua dan sistem sekolah menjadi tantangan utama bagi tim penjangkau di lapangan.
6: Rata-rata ini teman-teman yang melakukan asesmen atau penjangkauan, anak masih terlalu kecil. Padahal sebenarnya dibuka kesempatan kalau SD itu multi entry, jadi dia itu kelas berapapun akan diterima.
7: Menurut Yuniarti, terkait pemenuhan kuota SD yang masih jauh dari target, Dinsos Sragen menyatakan akan terus bergerak di lapangan hingga batas akhir masa penjangkauan dan menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari Kementerian Sosial. Dari Surakarta, Mulati Saan melaporkan.
0: Meski telah 20 tahun berlalu sejak gempa bumi 2006 silam, Pemkab Bantul terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Beritanya hadir bersama Aji Permono.
8: Kita tidak mungkin mengurangi potensi bencana, itu nggak mungkin. Yang bisa kita kurangi adalah resikonya. Bagaimana cara?
9: Dua dekade silam, daerah istimewa Yogyakarta diguncang gempa hebat berkekuatan magnitudo 6,3 M. Bencana itu meninggalkan duka mendalam terutama bagi warga Kabupaten Bantul yang terpaksa harus kehilangan 5.782 anggota keluarganya. Tragedi memilukan tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Bantul untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan warganya. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan letak geografis Bantul membuatnya menjadi daerah rawan potensi bencana. Sehingga sistem mitigasi kebencanaan yang baik menjadi kunci utama dalam mengurangi dampaknya. Salah satu unsur yang termasuk dalam sistem mitigasi tersebut adalah memperkuat jejaring dengan masyarakat, sehingga langkah-langkah evakuasi dan penanggulangan saat terjadi bencana dapat diberikan dengan lebih cepat.
8: Maka pemerintah, dalam hal ini BPBD, telah membentuk jejaring, diantaranya FPRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana. Kita tidak mungkin menolak bencana, tidak mungkin mencegah terjadinya bencana alam, yang bisa kita lakukan adalah mengurangi risikonya.
9: Selain edukasi kepada warga, berbagai alat dan kelengkapan kebencanaan juga harus dimiliki setiap daerah. Hal ini tak luput dari perhatian Pemkab Bantul yang terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana pendukungnya.
8: Juga termasuk melengkapi alat-alat pemantau, misalnya early warning system di pantai, sensor-sensor getaran seismik yang dimiliki oleh BPBD, ini terus kita lengkapi.
9: Saat ini, perkembangan peralatan evakuasi dan sistem pendukungnya kini sudah semakin baik. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Pemkab Bantul tidak main-main dalam kesiapsiagaan bencana.
0: PMI Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya mengoptimalkan unit pelayanan darah di kabupaten dan kota untuk menjaga kecukupan kebutuhan stok darah. Beritanya hadir bersama Wahyu Suryo.
10: Kalau dijumlahkan secara DIY yang melebihi, kita pun di PMI ditarikannya 2% dari jumlah penduduk. 3,5 juta penduduk DIY, berarti kita harus setahun 70 ribu.
11: Daerah Istimewa Yogyakarta butuh 70 ribu kantong darah per tahun untuk melayani kebutuhan transfusi di rumah sakit. Jumlah itu setara 2% dari total populasi penduduk. Untuk memenuhi kebutuhan tahunan itu, Ketua Bidang Pelayanan Darah PMI DIY Suryanto mengoptimalkan 7 unit pelayanan darah di seluruh kabupaten dan kota.
10: 5 di PMI sendiri, 2 di rumah sakit. Rumah sakit aman aja, rumah sakit Sarjito dan rumah sakit Akademik, KM. Jadi ada 7. Ya, 7 itu kalau dijumlahkan secara DIY yang melebihi, kita pun di PMI ditarikannya 2% dari jumlah penduduk. 3,5 juta penduduk DIY, berarti kita harus setahun 70 ribu.
11: Di samping itu, para pendonor tetap di PMI DIY sangat membantu pemenuhan stok darah.
10: Dan mereka juga kami beri penghargaan dari 25 kali, ada penghargaan dari kabupaten dan kota, wali kota yang menyarankan dan bupati, 50 sama 75 dari PMI DIY, nanti lewat gubernur, dan kalau 100 nanti kita undang ke Jakarta.
11: Suryanto juga memastikan PMI DIY mengutamakan kenyamanan dan keamanan selama proses donor darah berlangsung.
0: Kasus campak di Kabupaten Wonogiri mengalami peningkatan pada awal tahun ini dengan 6 kasus positif dari 37 suspek yang ditemukan, termasuk pada kelompok dewasa. Sofi Asegaf melaporkan.
12: Dan sudah ada 6 yang positif.
13: Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri mencatat adanya peningkatan tren kasus campak pada kelompok usia dewasa sepanjang awal tahun ini. Meski demikian, seluruh pasien yang terkonfirmasi dilaporkan dalam kondisi baik tanpa komplikasi berat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, Satyawati Prawiroharjo, mengatakan peningkatan tersebut sejalan dengan kondisi di sejumlah wilayah lain dengan mobilitas penduduk tinggi. Ia menjelaskan, temuan terbaru menunjukkan kasus tidak hanya terjadi pada anak-anak, tetapi juga pada orang dewasa. Dinkes Wonogiri tetap melakukan kegiatan surveillance secara rutin untuk mendeteksi kemungkinan kasus baru. Upaya tersebut dilakukan dengan pencarian suspek campak dan pencarian spesimen darah yang dikirim ke laboratorium rujukan.
12: Kami di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit itu tetap melakukan kegiatan surveillance, memastikan tidak ada istilahnya kasus-kasus campak ya, kasus-kasus campak yang muncul setelah adanya program imunisasi.
13: Menurut Satyawati, hingga awal April ditemukan 37 suspek campak dengan 6 kasus terkonfirmasi positif. Ia menambahkan munculnya kasus pada orang dewasa diduga berkaitan dengan menurunnya daya kekebalan seiring waktu atau status imunisasi yang tidak lengkap.
12: Angka penemuan terduga sampai minggu kemarin ya, sampai minggu keberapa April ini, minggu pertama atau kedua April ini, kami menemukan 37 suspek dan sudah ada 6 yang positif. 3 anak-anak, 3 dewasa.
13: Kasus positif campak tersebut tersebar di 4 kecamatan, yakni Wuryantoro, Wonogiri Kota, Jatiroto, dan Nguntoro Nadi.
0: Polda Jawa Tengah akan melibatkan ribuan Babin Kamtibnas dalam program pemberantasan TB paru. Luki Setiawan melaporkan.
14: Mungkin ada tenaga-tenaga kita di puskesmas di bawah sana yang sudah kehabisan energi untuk mengingatkan.
15: Polda Jawa Tengah Peduli Berantas TB Paru telah diluncurkan di Gedung Borobudur Mapolda Jawa Tengah bersamaan dengan pelatihan Babin Kamtibmas Tracer TB Paru. Dalam program itu, para Babin Kamtibmas mendapatkan pelatihan khusus mengenai tracing atau pelacakan kasus TB paru, edukasi kesehatan hingga komunikasi persuasif kepada masyarakat. Program tersebut turut melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah serta berbagai organisasi profesi kesehatan seperti Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo mengatakan keberadaan Babin Kamtibmas yang selama ini dekat dengan masyarakat dinilai strategis untuk membangun penanganan TB paru hingga tingkat desa dan kelurahan.
14: Kita punya salah satu mesin struktural yang paling lengkap dari mulai dokes, kemudian di kecamatan, di polres, di kabupaten kita punya polres, di kecamatan kita punya polsek, di desa kita punya Babin Kamtibmas.
15: Menambahkan Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombespol Dr. Gigi Agung Hadi Wijanarko menjelaskan

0: Indonesia dapat mendukung program nasional dan dapat mendukung program Polda Jawa Tengah dalam meminimalkan penderita TB paru di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
1: Dalam launching program Polda Jawa Tengah Peduli Beratas TB Paru juga diperkenalkan slogan TOS atau Temukan Obati Sampai Sembuh. Kampanye tersebut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TB paru dan pentingnya pengobatan hingga sembuh total guna mencegah penularan. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satreskrim Polresta Magelang mengamankan 5 remaja yang melakukan aksi tawuran antar kelompok di Desa Losari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang pada Minggu dini hari lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Widias Cahyono.
3: Karena untuk syarat penahanan anak itu kan ancamannya harus 8 tahun.
4: Satreskrim Polresta Magelang mengamankan 5 remaja yang melakukan aksi tawuran antar kelompok remaja di Desa Losari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Minggu 24 Mei dini hari lalu. Dari 5 pelaku tersebut, 3 orang lainnya ditahan, sedangkan 2 lainnya tidak ditahan karena masih tergolong anak-anak. Wakasat Reskrim Polresta Magelang AKP Toyib Rianto kemarin mengatakan, dari 5 orang pelaku tawuran dan disertai dengan aksi pembacokan tersebut, 3 orang diantaranya ditahan, sedangkan 2 lainnya tidak ditahan karena masih tergolong anak di bawah umur. Menurutnya, akibat tawuran tersebut menyebabkan 2 orang mengalami luka serius, yakni korban APR 15 tahun, warga Kecamatan Secang Kabupaten Magelang mengalami luka bacok di bagian kepala dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Subhanul Waton Tegarejo. Selain itu, ANS 15 tahun mengalami luka robek di bagian mulut dan dirawat di RSUD Darkota Magelang. Ia mengatakan, sebelum terjadinya tawuran, kedua kelompok tersebut saling menantang melalui akun di media sosial Instagram. Setelah saling menantang melalui media sosial, mereka bertemu di Jalan Raya Magelang Kopeng, tepatnya di Desa Losari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang.
3: Terjadi tawuran di Jalan Umum Magelang Kopeng, tepatnya di Desa Losari Pakis Magelang antara dua kelompok remaja yang sebelumnya saling tantang lewat Instagram yang terjadi di hari Minggu tanggal 24 Mei sekitar pukul 00.15.
4: Ia menambahkan dari 5 pelaku yang diamankan terdapat satu pelaku dewasa berinisial DHE 19 tahun yang diketahui membawa potongan besi sepanjang 80 cm saat tawuran berlangsung. Sedangkan dua pelaku anak-anak di bawah umur dan melakukan penganiayaan yakni DG 17 tahun dan FCA 17 tahun kedapatan membawa senjata tajam berbahan corbek dan sabit. Widya Cahyono melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Trivia Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan keseruan Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta. Pendengar, grup 1 Piala Dunia tahun ini berisikan Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Dari keempat tim tersebut, siapakah yang diunggulkan lolos ke fase berikutnya? Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
5: Dua negara benua Eropa yaitu Prancis dan Norwegia bersama dengan wakil Asia Irak serta kontestan asal Afrika, Senegal, bakal bertarung habis-habisan di grup I untuk memperebutkan tiket lolos ke fase gugur. Pendengar, di atas kertas, Prancis menjadi yang terkuat di grup I dan bahkan bakal calon juara turnamen kali ini. Dengan skuad yang gemerlap, serta memiliki banyak pemain bintang, bahkan peraih Ballon d'Or, timnas Prancis ingin melampiaskan kegagalan mereka di partai final Piala Dunia 2022. Tim terkuat kedua tentunya adalah Norwegia. Negara Skandinavia ini memiliki Erling Haaland sebagai ujung tombak utama. Meski telah lama tak berpartisipasi di Piala Dunia, Norwegia datang dengan skuad yang kompetitif. Buktinya mereka mampu menyingkirkan negara kuat seperti Italia di babak kualifikasi. Kontestan ketiga terkuat di grup I adalah Senegal. Tim berjuluk Singa-Singa Teranga itu memiliki sejumlah pemain berpengalaman, khususnya bintang utama timnas Senegal, Sadio Mane. Masih ada beberapa pemain senior seperti Idrissa Gueye, Kalidou Koulibaly, dan Edouard Mendy. Deretan pemain gaek tersebut masih didukung bintang-bintang muda Senegal yang berumput di Premier League seperti Habib Diarra, Ismaïla Sarr, dan juga Iliman Ndiaye. Pendengar, timnas Irak tetap akan menjadi kuda hitam pada turnamen kali ini. Irak yang kembali ke Piala Dunia setelah 40 tahun lamanya, kini diisi oleh pemain-pemain

muda berbakat seperti Amir Al-Amari, Ayman Hussein, dan kawan-kawan. Namun demikian pendengar, Irak dinilai masih belum mampu memberikan kejutan di tengah persaingan ketat antara Perancis, Norwegia, dan juga Senegal.

0: demikian trivia Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penyembelihan hewan kurban di wilayah Purbalingga berlangsung dengan aman dan sesuai standar kesehatan. Puluhan kasus campak yang sebagian terdeteksi pada kelompok dewasa ditemukan di wilayah Wonogiri. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini. Saya Dina Febrina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Sarah adalah seorang penulis muda yang selalu terpesona oleh keindahan dan keragaman dunia. Sejak kecil, dia gemar membaca buku-buku tentang geografi dan bermimpi untuk menjelajahi tempat-tempat eksotis di seluruh dunia. Sarah tumbuh dewasa dengan peta dunia di dinding kamarnya dan atlas yang selalu berada di samping meja kerjanya. Suatu hari Sarah mendapatkan sebuah tawaran luar biasa. Seorang penerbit terkenal menghubunginya dan menawarkan untuk mendanai ekspedisi geografinya ke beberapa tempat yang paling menakjubkan di dunia. Dalam waktu singkat, Sarah bersiap-siap untuk perjalanan yang akan mengubah hidupnya. Pertama, dia memutuskan untuk menjelajahi Amazon, hutan-hutan terbesar di dunia. Dia menulis tentang flora dan fauna yang luar biasa, serta tantangan menghadapi iklim yang ekstrim. Sarah belajar banyak tentang pentingnya pelestarian alam selama petualangannya ini, dan pesan ini ingin dia bagikan kepada pembaca melalui buku yang akan dia tulis nanti. Selain itu, Sarah pergi ke Gurun Sahara, tempat dia mengalami petualangan gurun yang keras dan menyaksikan keajaiban matahari terbenam di pasir. Dia juga menjelajahi reruntuhan kuno dan bagaimana peradaban kuno berkembang di tengah tantangan lingkungan yang keras. Perjalanan berikutnya membawanya ke Kutub Utara, di mana dia mempelajari perubahan iklim dan dampaknya pada lingkungan. Dia menulis tentang pencairan es dan bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan satwa liar dan masyarakat setempat. Setelah beberapa tahun menjelajahi berbagai belahan dunia, Sarah akhirnya kembali ke rumah. Dia telah mengumpulkan berbagai pengalaman yang mengesankan dan pengetahuan yang mendalam tentang geografi. Dengan semangat yang tak tergoyahkan, dia mulai menulis buku berjudul Petualangan Geografi Sarah, yang menjadi bestseller segera setelah diterbitkan. Cerita ini menunjukkan bagaimana minat dalam geografis dapat menginspirasi seseorang untuk menjalani petualangan luar biasa dan berbagai pengetahuan mereka dengan dunia melalui tulisan. Sarah adalah contoh fiksi, tetapi banyak penulis di dunia nyata yang menulis tentang geografi dan berkontribusi pada pemahaman kita tentang planet ini. Demikian esensi buku, Buku Geografis, karya Sarah dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

91 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 91 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, mitigasi bencana program Kentongan RRI Purwokerto kembali hadir menemani Anda sore hari ini. Dan kita akan menyimak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya undang Rizky dengan Koordinator Mitigasi Bencana Faisal Raihan. Pendengar Pro 1 sore hari ini, kita langsung saja mengawali info siaga negeriku hari ini dengan mendengarkan info dari perakiran cuaca dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap bersama dengan Bapak Nur Faizin. Selamat sore Bapak Nur Faizin, silakan dengan informasi sore hari ini.
2: Oke, terima kasih Bung Rizky. Pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto, berikut kami perakirawan BMKG Cilacap akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya yang berlaku mulai sore ini hingga esok pagi hari. Perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas secara umum diperkirakan berawan. Potensi hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di wilayah Pekuncen, wilayah Baturaden, dan wilayah Sumbang. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Banjarnegara diperkirakan hujan dengan intensitas sedang, yaitu untuk wilayah Madukara, wilayah Banjarmangu, wilayah Karangkobar, dan wilayah Pagentan. Selanjutnya untuk wilayah Kabupaten Purbalingga diperkirakan hujan dengan intensitas sedang, yaitu untuk wilayah Kutasari, wilayah Bobotsari, dan wilayah Karangreja. Untuk wilayah Kabupaten Cilacap, secara umum diperkirakan berawan, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu untuk wilayah Cilacap Kota, wilayah Wanarja, wilayah Kedungreja, dan wilayah Ipari. Yang terakhir untuk wilayah Kabupaten Kebumen, secara umum diperkirakan berawan, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu untuk wilayah Aya, wilayah Buayan, dan wilayah Karanggayam. Demikian Bung Rizky.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak Nur Faizin atas informasi. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Pak Nur Faizin.
2: Selamat sore kembali Bung Rizky.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Pendengar, informasi sore hari ini pada hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, masyarakat diminta menjaga kebersihan lingkungan dan menghentikan kebiasaan membuang limbah hewan kurban ke sungai atau saluran air. Berikut laporan dari Fitri Hasanah.
2: Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan memberikan imbauan tegas kepada masyarakat pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Masyarakat diminta menjaga kebersihan lingkungan dan menghentikan kebiasaan membuang limbah hewan kurban ke sungai atau saluran air. Imbauan ini sebagai langkah antisipasi agar momentum ibadah kurban tidak memicu pencemaran lingkungan. Kepala UPT, Pusat Kesehatan Hewan Puskeswan Kecamatan Purbalingga, pada Dinpertan Pangankan, Supriyono mengungkapkan bahwa praktik membuang limbah kurban ke sungai masih kerap dijumpai di Purbalingga. Padahal membuang limbah kurban berupa darah, isi perut, dan kotoran hewan ke aliran air sangat dilarang karena selain mengotori dan mencemari air, limbah tersebut dapat menimbulkan bau busuk yang menyengat serta berpotensi menjadi sarang penyebaran berbagai macam penyakit. Untuk mengatasi masalah ini, Supriyono menegaskan bahwa panitia kurban maupun masyarakat yang memotong hewan secara mandiri wajib menyediakan tempat pembuangan khusus.
3: Di rumah-rumah kan nih, Mbak. Tempat-tempat kadang dikelekkan kali. Kan enggak higienis sebenarnya. Itu panitia itu yang pertama wajib punya tempat pembuangan limbah khusus. Paling tidak bikin lubang lah buat limbahnya itu, jangan dibuang ke sungai karena mencemari sungai. Jangan di sungai. Bikin aja lubang aja nanti ditimbun. Itu nanti akan terurai sendiri.
2: Dengan kedisiplinan menimbun limbah kurban, Supriyono menambahkan ibadah Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat berjalan selaras dengan kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Pendengar Pro 1, beralih ke informasi berikutnya, BPBD Banyumas menyiapkan dropping air bersih untuk mengantisipasi kekeringan di musim kemarau. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Faisal Raihan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi potensi dampak musim kemarau yang diprediksi berlangsung lebih lama pada tahun ini. Salah satu upaya yang telah disiapkan adalah program dropping air bersih bagi wilayah rawan kekeringan. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banyumas Awal Sudiono mengatakan pihaknya telah menyiagakan mekanisme penyaluran bantuan air bersih apabila kebutuhan masyarakat tidak lagi dapat dipenuhi dari sumber air yang tersedia di desa. Menurutnya, penyaluran bantuan akan dilakukan berdasarkan permohonan resmi dari pemerintah desa yang terdampak kekeringan. Dengan mekanisme tersebut, BPBD Banyumas dapat memastikan distribusi bantuan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan.
2: Antisipasi apabila nanti terjadi musim kemarau waktunya agak panjang, kita sudah persiapan untuk dropping air bersih melalui permohonan dropping air bersih desa-desa. Yang jelas mereka harus efisien terhadap penggunaan air, apalagi saat ini musim kemarau agak panjang diperkirakan oleh BMKG.
1: Berdasarkan pemetaan BPBD Banyumas, terdapat sekitar 19 kecamatan yang memiliki potensi mengalami kekeringan saat musim kemarau. Wilayah tersebut antara lain Kecamatan Gumlar, Lumbir, Wangon, Pekuncen, Jatilawang, Rawalo, Kebasen, Tambak, Sumpiuh hingga Kemranjen. Selain menyiapkan bantuan air bersih, BPBD Banyumas juga terus berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memantau perkembangan kondisi sumber air di wilayah masing-masing. Langkah ini dilakukan agar penanganan dapat segera dilakukan ketika terjadi penurunan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Faisal Raihan melaporkan.

Sahabat tangguh, ada istilah, sedia payung sebelum hujan. Nah, pepatah ini tentu saja berlaku bagi kita untuk bersiap diri semua kelengkapan saat bencana tiba. Baik bencana gempa, banjir, longsor, tsunami, dan sejenisnya. Kira-kira perlengkapan apa saja ya yang perlu dipersiapkan saat bencana tiba? Berikut ini beberapa kelengkapan yang harus tersedia untuk menghadapi bencana. Alat P3K, box berisi obat-obatan dan alat medis ini tentu saja penting, baik untuk mengobati luka luar maupun dalam. Jadi, jika sewaktu-waktu kita terluka saat menghindar dari bencana, kita sudah siap ya sahabat. Peluit, alat peluit ini penting untuk penanda jika kita membutuhkan pertolongan, baik saat terdampar karena bencana banjir, kapal tenggelam maupun musibah bencana lainnya. Lampu senter, benda penerang jarak jauh ini sangat penting. Selain untuk penerangan di kala gelap, juga baik untuk memberi tanda sahabat. Dokumen penting, sahabat tangguh, dokumen penting saat bencana adalah salah satu yang harus selalu dibawa. Karena ini akan jadi modal untuk bertahan hidup ke depan ya sahabat. Pakaian, pakaian menjadi salah satu hal utama. Selain menjadi kebutuhan primer, stok pakaian sangat berguna untuk bertahan hidup dari cuaca dingin maupun panas. Minuman dan makanan tahan lama. Minuman dan makanan tahan lama menjadi penting untuk bekal saat bencana. Karena stamina kita sangat bergantung dari seberapa siap stok makanan dan minuman yang tersedia. Power bank. Sahabat tangguh, zaman kekinian media komunikasi jadi kebutuhan dasar. Makanya power bank alias pengisi baterai handphone menjadi penting agar kita tetap bisa berkomunikasi saat terjadi bencana. Itulah tadi perlengkapan yang kalian butuhkan ketika bencana ya. Oh iya sahabat tangguh, Aga cuma mau mengingatkan sahabat tangguh kalau setiap tanggal 26 April kita memperingati HKB, yaitu Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siaga bencana dimulai dari kita, keluarga dan komunitas agar kita selamat tentunya. Ayo, tumbuhkan budaya siaga terhadap bencana.

Ingkang sonten pawartos ingkang wigati Presiden Prabowo Subianto nyaluraken loro sapi kurban kanggo masyarakat Banyumas nang momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Gubernur Ahmad Lulfi bareng warga sing kena musibah longsor ngelaksanani sholat Idul Adha nang Masjid Raya Huntara Desa Padasari Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal wingi. Jangkeping warta getok tular kawasaken dening undang Rizki. Presiden Prabowo Subianto nyalurakan loro sapi kurban kanggo masyarakat Banyumas nang momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Siji sapi disalurakan liwat pemerintah Kabupaten Banyumas dene siji maning diwehken langsung bareng pondok pesantren ning wilayah Sirau. Bupati Sadewa Tri Lestiono ngomong bantuan sapi kurban sing diserahaken liwat PMK Banyumas kuwi dadi sapi paling gede karo bobot kira-kira 1,1 ton. Tapi jenis simental kuwi dituku saka peternak lokal asal Cilongo lan wis liwat proses seleksi sing ketat sedurunge ditetapaken dadi hewan kurban bantuan saka Presiden Republik Indonesia. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bareng warga sing kena musibah longsor ngelakoni sholat Idul Adha ning Masjid Raya Huntara Desa Padasari Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal wingi. Sawise sholat jamaah acara diterusaken karo penyerahan hewan kurban langsung ning area Huntara. Suasana sholat katon disambut antusias lan gawa rasa seneng kanggo para penghuni Huntara. Saliyane sholat bareng Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi uga mriksani kondisi Huntara lan ngobrol arone warga setempat. Ning keterangannya Ahmad Lutfi ngomong menawa pemerintah pengen mastekna kondisi warga ning Huntara tetap nyaman sajrone masa penanganan pasca bencana. Dheweke ngrasa negara kudu hadir ning tengah masyarakat nalika ana bencana alam. Mendengar informasi salah jenis pun Masjid Agung Darussalam Cilacap ning Hari Raya Idul Adha saiki nampo 10 sapi lan 6 wedhus saka macam-macam sohibul kurban sing mengkono arep disalur marang masyarakat. Takmir Masjid Agung Darussalam Cilacap Kiai Haji Musliku Nasari ngomong kewan kurban sing mlebune asal saka sawetara instansi perusahaan nganti toko masyarakat. Eka total 10 sapi sing ditompo loro sapi asale saka S2P utawa PLTU Karang Gandri. Saliyane kuwi ana bantuan masing-masing siji sapi saka Polresta Cilacap Kodim 0703 Cilacap Novita Wijayanti serta kontribusi saka SBI lan PT Pelindo. Dene telu sapi liyane dititipaken dening Kaisar Kiasa Kasih bareng keluargane. Mendengar informasi salajengipun pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Banyumas nyalurakan siji sapi kurban marang lapas kelas loro A Purwokerto pas momen Hari Raya Idul Adha wingi kae. Sapi kurban kuwi diserahkan kanthi simbolis denging ketua pengada ini Banyumas Ahmad Priyo bareng ketua majelis pengawas daerah notaris Banyumas Purbalingga Imarotum Nur Hayati marang kepala lapas kelas loro A Purwokerto Aliandra Harahab. Ahmad Priyo ngomong penyerahan hewan kurban iki dadi wujud rasa peduli organisasi profesi notaris marang warga binaan sing juga ngerayake Idul Adha ning jerone lapas. Pendengar Pro Siji Purwokerto BPJS Kesehatan Cabang Kebumen nindakaken pemantauan kesehatan lan screening riwayat kesehatan kanggo siswa sekolah rakyat menengah pertama SRMP 17 Banjarnegara Selasa 16 Mei 2016. Kegiatan ini jadi wujud komitmen saka BPJS Kesehatan kanggo dukung upaya promotif lan preventif supaya ini kondisi kesehatan peserta didik tetap keperiksa saka awal. Pemeriksaan iki dilakoni kanggo ngerti kondisi kesehatan siswa lewat identifikasi faktor risiko kesehatan lan uga kanggo ningkataken kesadaran pentingnya jaga kesehatan saka umur sekolahan. Kalian iku uga kanggo
mestiake para siswa oleh layanan kesehatan sing cocok karo kebutuhane. Saliyane kuwi program iki juga diharapaken bisa nguwataken sinergi antar instansi kanggo nggawe lingkungan sinau sing sehat lan nyaman kanggo siswa sekolah rakyat. Kepala BPJS Kebumen Dina Diana Permata ngomong, screening riwayat kesehatan iki dadi langkah awal sing penting kanggo deteksi risiko penyakit sekaligus memetakan kondisi kesehatan para peserta. Cekap semanten mendengar Pro Siji Werta Gedok Tular Sonten Niki Klilan.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Ada lagu dari Ramada dengan Awas Jatuh Cinta Mendengar, masih menemani kebersamaan kita di Purwokerto sore ini. Dan selain lagunya dari Armada tadi, kali ini saya juga akan membawakan satu berita, di mana ini beritanya adalah berita hoax ya, atau mungkin berita yang salah ini. Di mana ada unggahan video dari akun Facebook Minikawo pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 ini yang mengklaim Presiden RI Prabowo Subianto ini menyegel Selat Malaka dan memicu kemarahan Singapura, Malaysia dan juga Amerika Serikat. Bahkan disebut bisa membuat Singapura dan juga Malaysia ini bangkrut total. Dimana narasi yang tersebar adalah Amerika marah besar, Prabowo TNI segel Malaka, Malaysia nangis kelaparan dan tak percaya TNI blokade Malaka, Amerika marah dan juga panik. Kemudian tertulis juga Prabowo berani dengan tiga tanda seru. Kemudian segel Selat Malaka yang notabene Singapura dan Malaysia jadi bangkrut total. Dimana hingga Kamis tanggal 28 Mei 2026 hari ini unggahan tersebut telah mendapatkan 567 like, 35 komentar dan juga di repost sebanyak 259 kali oleh pengguna Facebook lainnya. Dimana disadur dari artikel periksa fakta di laman resminya tempo.co ini memverifikasi video tersebut menggunakan fitur pencarian gambar terbalik dan penelusuran informasi kredibel dari mesin pencari Google. Hasilnya konten yang beredar tersebut merupakan gabungan dari video-video dari peristiwa dan juga konteks yang berbeda. Cuplikan video yang menampilkan Anwar Ibrahim Mara ini merupakan peristiwa lama yang sebelumnya juga diunggah oleh media Malaysia Astro Awani dari Selasa tanggal 19 September 2023 silam. Saat itu Anwar ini menunjuk-nunjuk anggota parlemen dari kubu oposisi Razi Jidin yang menertawakannya dalam sebuah forum. Potongan video pada detik ke-13 yang memperlihatkan Prabowo ini berbaju safari krem dengan latar bunga sedap malam sebelumnya juga pernah dipublikasikan oleh laman resminya CNN Indonesia pada hari Senin tanggal 7 April 2025. Video itu berdurasi 3 jam dan 41 menit ini merekam pertemuan Prabowo dengan 6 petinggi media massa di Indonesia. Pertemuan berlangsung di rumah pribadinya di Hambalang pada hari Minggu tanggal 6 April 2026. Faktanya, dalam video yang beredar tersebut hanya menampilkan cuplikan dari beberapa peristiwa berbeda yang tidak berkaitan. Dimana unggahan berisi klaim Prabowo ini menyegel Selat Malaka ini merupakan konten yang menyesatkan atau misleading content.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Mungkin masih bersama saya undang Rizky di Purwokerto sore ini, dan tentunya kita akan sesaat lagi mendengarkan kumandang adzan maghrib untuk wilayah Purwokerto, Kabupaten Banyumas dan sekitarnya.
1: Idul Adha menjadi momen terbaik untuk berbagi dan mengembangkan usaha. Mulai dari tambahan modal dagang, pengembangan usaha, hingga kebutuhan keluarga. Kini lebih mudah bersama PT BPR PKK Purwokerto. Dengan kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumtif, bunga ringan hanya 0,75% per bulan. PT BPR PKK Purwokerto mempunyai 25 kantor cabang di seluruh Kabupaten Banyumas. Pelayanan yang cepat, persyaratan mudah, dan bunga yang ringan. Rayakan Idul Adha lebih tenang dan penuh berkah bersama PT BPR PKK Purwokerto, mitra terpercaya dan terjamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugeng Priyono, Direktur Utama PT BPR PKK Purwokerto Persada.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia dibangun untuk tujuan agung dan mulia, tak terbatas pada sekedar ada, meski belakangan manusia memperlakukannya demikian. Ia setia menanti hamba-hamba Allah untuk sujud di dalamnya 5 kali sehari. Ia tak malu memanggil manusia setiap saat agar mereka menuju pertemuan dengan Rabb-nya demi kebahagiaan mereka. Suara merdunya, Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari sholat, mari bertemu Allah, mari menuju pada kebahagiaan, mari menuju pada kepenangan. Meski panggilan itu sering tidak diacuhkan. Saat Bani Insan tenggelam dalam tidur, ia memanggil dengan sentuhan kalimat santun, As-salatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Bertemu dengan Rob lebih baik daripada mendengkur. Ia juga selalu membuka dirinya di malam hari untuk menerima sujud taubat hambanya yang bermaksiat di siang hari. Ia juga tetap membuka dirinya di siang hari untuk menerima sujud taubat hambanya yang bermaksiat di malam hari. Demikian seterusnya, selamanya hingga matahari terbit dari arah barat. Ia, Masjid Suci, menanti hamba untuk mensucikan diri menuju Rob Ilahi Robi. Masjid senantiasa menjadi tempat bagi hamba-hamba Allah yang mau bersujud mengagungkan Tuhannya. Dengan demikian, Allah pun akan senantiasa membentangkan kedua tangannya menyambut kedatangan hamba-hambanya baik siang maupun di malam hari. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Sore pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menunaikan ibadah salat maghrib sore hari ini. Tentunya Purwokerto sore ini bersama saya Undang Rizky masih akan berlanjut sampai dengan jam 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 93.1, 98.6, 100.2 dan AM 756 kHz di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Anggota DPR RI Komisi 7 Siti Mukaroma mengenang saat kecil menonton Piala Dunia, di mana dirinya harus datang ke rumah kepala desa. Berikut Robin Abdurrahman dalam Gema Piala Dunia kali ini.
2: Anggota Komisi 7 DPR RI Siti Mukaroma mengenang masa kecilnya yang penuh kesederhanaan saat menikmati euforia pertandingan sepak bola, termasuk Piala Dunia. Dari sebuah desa di sisi selatan Gunung Slamet, Mbak Erma, sapan akrab legislator dari PKB ini bercerita pada masa itu akses hiburan sangat terbatas. Televisi masih menjadi barang mewah yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Menurutnya, momen menonton pertandingan besar seperti sepak bola atau bulu tangkis selalu menjadi ajang berkumpul warga. Biasanya masyarakat menonton secara bersama sama di rumah kepala desa atau warga yang memiliki televisi.
3: Dan zaman saya masa kecil, biasanya ada dua hal yang biasa saya ikut nonton, ikut rame-rame lah ya. Itu satu bulu tangkis, kedua tuh bola. Nah, meski waktu itu sebenarnya nonton bola itu belum terlalu ini banget lah ya, belum tahu paham hitungannya atau cara mainnya, tapi seru, senang dengan rame-rame nonton. Karena apa? Kalau dulu nontonnya, karena kita orang kampung yang punya TV itu terbatas, jadi ya kita nontonnya biasanya tuh pilihannya kalau nggak salah di rumahnya Pak Lurah.
2: Meski saat itu belum sepenuhnya memahami aturan permainan sepak bola, suasana kebersamaan menjadi daya tarik utama. Erma juga mengenang bagaimana suasana bisa berubah sangat meriah saat terjadi gol, bahkan tak jarang diwarnai teriakan hingga adu argumen antar penonton. Selain televisi, radio menjadi sumber utama informasi olahraga, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui RRI.
3: Di rumah adanya radio, jadi kayak misalnya bapakku, itu lebih banyak ya ketika zaman itu lagi ada Piala Dunia, ya pasti yang didengar itu, karena ketika muter radio juga kan masih terbatas. Radio kan RRI, beda dengan sekarang. Radio banyak sekali, RRI saja punya, ada Pro 1, Pro 2 dan lain sebagainya. Artinya banyak, kemudian belum lagi radio-radio swasta. Apa, mendengarkan RRI itu ya ketika saat itu zamannya Piala Dunia ya, ya yang didengar ya itulah Piala Dunia. Dan mungkin kalau suasana itu digambarkan sekarang itu kayak kita tuh kayak ikut mules-mulesan ketika reporter ngomong, mereportasi perjalanan gambaran, menggambarkan bagaimana bola itu dilempar kemana, ditendang kemana, kemudian siapa yang rebutan dan sebagainya itu.
2: Memasuki gelaran Piala Dunia 2026, Siti Mukaroma mengajak masyarakat untuk kembali merayakan semangat kebersamaan dalam menikmati pertandingan melalui media penyiaran nasional baik TVRI maupun RRI. Robin Abdurrahman melaporkan.
0: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
4: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami, playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Pro 1 Purwokerto.
0: Channel informasi dan inspirasi.

Pro satu tentunya masih bersama kami di Purwokerto sore ini, di mana ada informasi dari dalam negeri, pelemahan nilai rupiah semakin dalam selama dua hari libur panjang ini. Hari ini positif, di mana posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sudah melampaui 17.800 per dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data dari Bloomberg, pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, rupiah berada di level 17.846 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rupiah turun sebesar 0.25% atau 45 poin terhadap dolar Amerika Serikat. Sementara indeks dolar AS terpantau menguat ke level 99.50. Pergerakan nilai tukar tetap terjadi karena meski di Indonesia pasar libur, tapi pasar luar negeri tetap bertransaksi. Di mana ini pendengar, analisis pasar uang Ibrahim Aswaibi ini dalam analisisnya menyebutkan kelicikan Amerika Serikat dalam perangnya terhadap Iran menjadi pemicu amblasnya mata uang rupiah. Serangan AS ke selatan Iran di tengah klaim AS soal kesepakatan damai membuat harga minyak kembali melambung. Hari ini harga minyak dunia naik sekitar 3%. Harga minyak Brent menjadi 97 US dollar per barelnya, dan harga minyak WTI menjadi

melemahnya rupiah. Ditambah isu-isu domestik yang muncul membuat para investor asing akhirnya menarik uangnya dari Indonesia. Sebelum libur Idul Adha dan juga cuti bersama Selasa 26 Mei 2026, aliran keluar modal asing dari pasar saham tercatat sebesar 1,35 triliun rupiah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu, profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

pendengar Pro 1 kali ini ada informasi dari PBB di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang memperingatkan bahwa dunia hampir pasti akan mengalami rekor tahun terpanas, rekor baru terpanas sebelum 2030. Peringatan ini disampaikan langsung seiring dengan memburuknya krisis iklim global. Dilansir dari The Guardian pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Peringatan tersebut disampaikan oleh Organisasi Meteorologi Dunia WMO yang menyebut rekor suhu global ini bahkan bisa terpecah paling cepat pada tahun 2027. Fenomena El Nino ini juga diperkirakan terjadi pada akhir tahun ini dan juga berpotensi mempercepat kenaikan suhu global. WMO ini menjelaskan bahwa emisi karbon dioksida dari bahan bakar fosil ini terus meningkat. Kondisi ini menjebak lebih banyak panas di atmosfer dan juga memicu cuaca ekstrim di berbagai wilayah di Indonesia khususnya. Gelombang panas yang baru-baru ini melanda Inggris dan wilayah Eropa menjadi salah satu contohnya. Laporan dari WMO menyebut ada peluang 86% setidaknya satu tahun antara 2026 sampai dengan 2030 ini akan menjadi yang terpanas dalam catatan sejarah dunia. Meski demikian target 2 derajat Celsius dalam perjanjian Paris masih dianggap mungkin dicapai jika tindakan cepat dilakukan. Laporan tersebut juga mencatatkan peluang kurang dari 1% bahwa suhu global ini akan melebihi kenaikan 2 derajat Celsius pada tahun 2026 sampai dengan 2030. Ini tentunya menjadi untuk perhatian untuk kita semuanya ya, bahwasanya penggunaan emisi karbon, kemudian penggunaan bahan bakar, pengundulan hutan, kemudian apapun yang kemudian ini bisa membuat bumi ini panas ya. Ini ya semoga kita semuanya bisa lebih aware lagi, karena ya ini bumi ini kita yang menikmati, bumi ini adalah tempat kita tinggal. Jadi kalau misalnya bukan kita yang merawat dan juga menjaganya, yo siapa lagi gitu ya pendengar.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membacakan rilas panggilan kepada tergugat nomor 25 PDT.G/2006/PN Banyumas memanggil kepada Ruswandi Hadi Suwiryo terakhir beralamat di Lampung namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, namun setidaknya masih di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2, supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Banyumas di Jalan Pramuka nomor 9 Banyumas pada hari Selasa 30 Juni 2026 pukul 10 pagi. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Siti Fatimah, selanjutnya disebut sebagai penggugat alamat Desa Karang Duren, RT 01 RW 03 Kecamatan Sokaraja Banyumas, melawan 1 Sumeri Karya Subrata, selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. Kemudian nomor 2 Ruswandi Hadi Suwiryo, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Kusmina, selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. Suyati sebagai tergugat 4. Dr. Endang Werdiningsih, selanjutnya disebut sebagai tergugat 5. Parsono, selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanian Nasional, Kantor Pertanian ATR BPN Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Kepada saudara yang mendengar dan mengetahui nama-nama dan alamat yang dimaksud, dimohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan. Atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Mendengar lagu dari Anggis Devaki dengan Tutup Hati ini nampaknya juga harus menutup kebersamaan kita di sore hari ini, di Purwokerto sore ini. Ya, walaupun udah malam ya mendengar, dan tentunya saya harus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya, nanti bakal dilanjut di Purwokerto malam ini bersama dengan Febrioni. Tetap stay tune di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Perancis sukses. Perancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan, Hari Raya Kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban. Tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal di bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: So, dari Dinas Penanaman dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelian hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh dikatakan sehat. Untuk khusus itu hati, kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita akhir.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi kurban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
9: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
8: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
9: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
10: Pro 3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program program Human Initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
9: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
11: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
2: Gak nyangka sih.
4: Sudah mengira ya?
2: Ya, mengira sih. Kita sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah. Kita sangat bangga lah bisa sini. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
11: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
12: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
13: Tentunya sangat spesial ya, lagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden, and it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
11: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
14: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
15: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
14: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
16: Kita kan total ada 300 desa 4 kelurahan. Desa yang belum memiliki tanah yang kurang pas, nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas, apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
14: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina

0: Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Perancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Perancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar dibuka, yaitu peluncuran dari Timnas atau pengenalan resmi Timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk Timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain Timnas Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili Timnas Indonesia serta pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir. Dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk Timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini memang tidak semua pemain Timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa di antaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Tri Pamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman, itu beberapa pemain yang wajahnya

0: muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut, dan kami saat ini masih dalam akhirnya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli, akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan yang pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game dari EA Sports yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sports. Mungkin sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyerap di Celoli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Febronik hadir menyapa Anda dalam Purwokerto. Malam ini edisi hari Kamis 28 Mei 2026. Dan di sepanjang Purwokerto malam ini akan kami hadirkan serangkaian informasi dan juga program-program menarik untuk Anda hingga jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat, di mana nanti kita akan hadirkan program Tadarus dan Tahsin Al-Quran pukul 20 waktu Indonesia Barat, serta kami juga hadirkan apresiasi Mocopat pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, dan sebelumnya kami hadirkan juga Ruang Rindu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah? Tentu dong ayah. Ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya.
1: Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga, ayah.
0: Ya sudahlah, sayang. Gak apa-apa. Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya, setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?
1: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah.
0: Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu.
1: Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini.
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan.
1: Air mata membasahi pipinya. "Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa?" Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu. "Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini." Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya, dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa. "Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?" "Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau." "Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan masih dalam suasana Idul Adha ya. Ini kayaknya menunya sampai hari ini juga masih menu daging semuanya nih kayaknya nih. Ada yang masak sate, ada yang masak rendang, ada yang gulai. Apapun pokoknya tetap konsumsinya dengan bijak gitu ya. Jangan kalap, mentang-mentang dagingnya lagi banyak nih stok daging di rumah. Terus kalap deh semuanya daging semua. Iya, yeah, oke deh. Tentunya sesaat lagi kita akan jelang untuk program Tadarus dan Tahsin Al-Quran yang akan hadir pukul 20:05 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

dari Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan sholat 5 waktu kepada umatmu, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga sholat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku, dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Pendengar, Tim Nasional Republik Demokratik Kongo terpaksa membatalkan sejumlah agenda persiapan menuju Piala Dunia 2026 akibat wabah Ebola yang melanda negara tersebut. Berikut laporan Aisyah Ramadhani dalam Gema Piala Dunia 2026.
2: Tim Nasional Republik Demokratik Kongo terpaksa membatalkan sejumlah agenda persiapan menuju Piala Dunia 2026 akibat wabah Ebola yang melanda negara tersebut. Situasi ini memaksa skuad Les Leopards mengubah lokasi pemusatan latihan demi memenuhi aturan kesehatan internasional. Manajer Timnas Kongo, Dodo Landu, mengatakan perubahan tersebut tidak terlalu mengganggu program utama tim. Menurutnya, agenda yang dibatalkan hanya mencakup 3 hari persiapan yang semula dijadwalkan berlangsung di Kinshasa. Saat ini, seluruh agenda itu dipindahkan ke Belgia sebagai langkah antisipasi. Keputusan tersebut diambil agar seluruh pemain dapat menjalani masa isolasi sesuai syarat perjalanan menuju Amerika Serikat. Sebelumnya, otoritas Amerika Serikat meminta Timnas Kongo menjalani isolasi penuh sebelum memasuki wilayah tuan rumah Piala Dunia 2026. Kebijakan ini muncul sebagai respons atas merebaknya wabah Ebola yang tengah menjadi perhatian dunia internasional. Namun, manajer Timnas Kongo menolak anggapan bahwa aturan tersebut menghambat persiapan timnya. Ia memastikan seluruh pemain tetap fokus menjalani program latihan dan tidak ada perubahan besar pada agenda teknis. Menurut Landu, mayoritas pemain Timnas Kongo datang langsung dari klub masing-masing di Eropa. Hal itu membuat risiko paparan dapat diminimalkan dan persiapan tetap berjalan sesuai target. Timnas Kongo juga memastikan jadwal laga uji coba internasional tidak mengalami perubahan. Mereka tetap akan menjalani pertandingan pemanasan sebagai bagian dari pematangan strategi jelang tampil di putaran final. Bagi Les Leopards, Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah setelah penantian panjang kembali ke panggung tertinggi sepak bola dunia. Di tengah situasi sulit yang melanda tanah air, mereka datang membawa ambisi membuktikan ketangguhan di level internasional.
0: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
3: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Halo, jumpa lagi bersama saya, Edi S. Abdullah. Chen Chen adalah seorang anak perempuan berumur 3 tahun asal Luzhou, Provinsi Henan, Tiongkok. Di saat anak-anak sebayanya sedang asik-asiknya bermain, balita ini harus merawat ibunya, Wang Huxian, yang lumpuh. Sang ibu tidak bisa berjalan lagi setelah menjadi korban tabrak lari. Mungkin Anda bertanya-tanya di mana keberadaan ayahnya atau kerabat dan kenapa mereka tega membiarkan anak kecil itu sendirian mengurus sang ibu. Ternyata nenek dan kakek Chen Chen telah meninggal dunia, sedangkan ayahnya yang sudah bercerai dengan ibunya sudah pergi entah kemana. Layaknya orang dewasa yang mengurus orang sakit, Chen Chen pun mengambilkan makanan dan menyuapi sang ibu, memberinya minum, bahkan membuang kotoran. Kondisi yang seperti ini membuat Wang Huxian menangis. Dia sebenarnya tidak tega membiarkan putrinya melakukan hal tersebut, tapi dia tak punya pilihan lain. Beruntunglah ada seseorang yang merekam kisah Chen Chen dan membagikannya ke media sosial. Video tersebut kemudian viral dan banyak warganet yang tergerak untuk membantu bocah malang tersebut. Hasil donasi yang terkumpul digunakan untuk biaya operasi Wang agar cepat sembuh dan Chen Chen bisa menjalani kehidupan normal layaknya anak seusianya. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah nyata kehidupan yang inspiratif ini, salah satunya adalah untuk senantiasa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Terlebih jika Anda masih mempunyai orang tua yang lekat dan sehat. Saya, Edi S. Abdullah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Purwokerto. Senang sekali malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Tadarus dan Tahsin Al-Quran RRI Pro 1 Purwokerto. Minggu lalu kita sudah menyelesaikan Quran Surah Az-Zumar, terakhir pada ayat 68, dan kita akan lanjutkan malam hari ini di ayat ke-69, pendengar. Dan sudah bergabung bersama kami Ustadz Syafiin melalui Zoom malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Baik, kabar baik nih Ustadz?
1: Alhamdulillah baik, Mas Ami.
0: Masya Allah, ya. Alhamdulillah. Ini kita Alhamdulillah sudah merayakan Idul Adha nih Ustadz, Masya Allah. Iya, tidak terasa ini sudah hari kedua Lebaran, Masya Allah. Dan kita akan mulai program ini di suasana Lebaran, gitu, Ustaz.
1: Iya.
0: Baik, pendengar dan juga pemirsa, sebelum kita mulai program Tadarus dan Tahsin Al-Quran malam hari ini, Anda dapat bergabung melalui seluruh frekuensi radio kami, RRI Pro 1 Purwokerto, serta Anda juga dapat bergabung melalui line streaming di www.rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Anda juga dapat menyimak melalui YouTube channel kami RRI Purwokerto, dan nanti kita juga akan membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk bertadarus bersama melalui udara. Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-2540-911. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Purwokerto, selanjutnya sekarang kita akan mulai program Tadarus dan Tahsin Al-Quran, dan silakan Anda dapat mempersiapkan Al-Quran atau Mushafnya pada Juz 24, Quran Surah Az-Zumar, ayat 69. Karena kemarin kita sudah terakhir di ayat 68, dan kita langsung mulai bersama Ustadz Syafiin. Silakan Ustadz.
1: Ya, baik, terima kasih Mas Manik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana min ahlihi wa khassatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini berjumpa lagi bersama saya Syafiin di program Tadarus dan Tahsin Al-Quran, tentunya di Pro 1 RRI Purwokerto. Baik pendengar dan pemirsa, kaum muslimat dimanapun Anda berada, langsung saja kita lanjutkan Tadarus dan Tahsin Al-Quran pada malam hari ini, Surah Az-Zumar, ayat 69.

وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب

0: بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. Surah Az-Zumar ayat 69 ayat 23. Wa asyraqatil ardu wa ash, ini ada sin besar, kita harus keluar nafas yang banyak, makhluknya dari tenggorok, dari tengah lidah ya. Wa ash ro, nah huruf ro ketika fathah itu tafkhim, baca tebal ro. Nah, huruf qaf dari pangkal lidah tidak berdesis, itu kalau huruf qaf. Kalau huruf kaf berdesis. Til ardu, alif lam omariyah atau ilhar omariyah, ini harus dibaca jelas, tidak boleh, tidak boleh mantul. Til ardu, ardu, nah a kemudian ra-nya tafkhim atau tebal. Ardu, nah huruf dot pinggir lidah terkena gigi geraham atas. Ardu, tekan kuat. Binuri robbiha, binu panjang dua harokat karena ada wawu sukun sebelumnya berharokat domah, yaitu nunnya berharokat domah, maka panjang dua harokat mad tabi'i atau mad asli. Ri, nah kalau harokatnya kasroh maka dibaca tipis atau tarfik. Tadi kan sebelum tadi kan ro fathah dibaca tebal ya tafkhim, dan juga ketika ro domah itu juga dibaca tafkhim tebal, kalau kasroh baru dibaca tarfik atau tipis. Rob iha, nah rob tebal, kemudian kita kan ke huruf ba, ba-nya dibaca iha, e-nya panjang dua harokat karena ada alif sebelumnya fathah. Wawudi'il, wawudi'il, nah, wawudi'il, nah kalau mulai pendek berarti harus bacanya cepat, jangan sampai wawudi'il, tidak usah diayun, tidak usah dilepas ya, tidak usah panjang. Wawudi'il, alif lam qamariyah, jadi huruf ain dari tenggorokan yang tengah. Wawudi'il kitabu, huruf kaf kasrah makhrajnya tanggal lidah agak ke depan, hemes atau berdesis. Kitabu, huruf ta juga hemes, makhrajnya ujung lidah ke pangkal gigi atas. Ta, tanya panjang dua harokat. Tabi'in, kitabu waji'a. Nah, waji, ini panjangnya lima harokat, namanya bacaan mad wajib mutawfil. Wajib abin bin, langsung masuk ke nun tasdid i-nya, kemudian di nun tasdidnya ini ditahan dua harokat yaitu bacaan gunnah musyaddadah. Bigina, bigina, bi ditekan kemudian baru i-nya dibaca panjang dua harokat. Bigina wasyuhadai wash, nah, di sini idgham syamsiyah, wawu langsung masuk ke huruf shin besar, tekan. Hada, huruf h dari tenggorokan yang paling bawah. Hanya panjang lima harokat, namanya mad wajib mutawfil. Wa qudiya, wa qudiya bainahum. Bain harus dibaca pendek karena ayat sukun sebelumnya berharokat fathah. Namanya lain, hanya lunak saja. Bainahum min sukun bertemu dengan huruf B, namanya ikhfa syafawi. Bainahum bil haqqi, bil, jangan salah bil, kemudian haqqi, haqqi, harus makhrajnya dari tenggorok, dari pangkal lidah. Haqqi wahum, nah, mim sukun bertemu dengan huruf lam, ini tidak boleh bertemu, namanya bacaan idhar syafawi. Wahum, la, lanya panjang dua harokat, kemudian yuz. Nah, ini ketika kita membaca huruf do, kita sukun, itu harus berhati-hati, jangan sampai nempel. Yuz, yuz, tetap tafkhim ya, atau tebal, tapi tidak boleh nandal. Yuzlamun, nah, punya sepanjang dua harokat, empat harokat atau enam harokat. Mad arid li sukun karena matabi'i bertemu dengan huruf yang disukun karena waqo. Sadaqallahul azim. Mas Onik.
1: Iya, baik. Tadi kita sudah dengarkan bersama pendengar ayat 69 Quran Surah Az-Zumar. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bertadarus bersama kami 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811254091. Baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Ibu siapa Ibu?
2: Dengan Ibu Eni.
1: Ya, Bu Eni di Kober nggih?
2: Nggih.
1: Silakan Ibu ayat 70.
2: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wuffiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara.
1: Ibu, sebentar.
0: Wasi panjang Bu Eni.
2: Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha

يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم.

0: tu.
1: Ya, diulang buat.
0: Wa qulul hamdulillahilladzi sadaqona wa'dahu wa awrasanal ard. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
1: يولم فنعم
0: dari mana ini?
2: Dari فنعم يا بو.
0: Dari
2: fani'ma.
0: Fani'ma ajrul amilin.
1: Ulang lagi. Fani'ma.
0: Fani'ma ajrul amilin.
1: Ulang lagi.
0: Fani'ma ma'ajrul amilin.
1: Ya, lanjut.
0: Wa tarul malaikata khafina min khawlil arsi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa kudhiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Hum bainahum ya Bu Eni. Mim sukun bertemu ba bertemu monggo.
0: Wa kudhiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bil haqqi, qinya benda, tidak usah berhenti, tidak usah dipanjang. Monggo.
0: Wa qudhiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Allahul azim.
2: Sadaqallahul adzim.
0: Ya, matur nuwun. Sadaqallahul adzim. Nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baik di belakangnya Bu Eni. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله.

My friend.

0: Iya, silakan Ibu dilanjut. Okay. Lebih dekat dengan mikrofon ya, Bu. Ya.
1: Wahamkulu

0: Sadaqallahul Azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, di belakangnya Ibu Yatimah, silakan 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811 2540911. Ya, silakan, kita masih membuka kesempatan bagi ya yang ingin bergabung bersama kami. 0281632336 ataupun melalui WhatsApp di 0811 2540911. Tadi kita sudah masuk surat Ghafir dan kita sudah sampai ayat 9 dan kita akan lanjutkan ayat 10. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan Ibu Yati nggih?
1: Nggih.
0: Silakan, Mas. Iya, Ibu. Silakan Ibu Yati.
1: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu rabbana amma.
0: Ibu sebentar, tahan dulu. Suratnya surat Ghafir ayat 10, Ibu.
1: Ayat 10.
0: Oh. Iya. Innal ladzi.
1: Oh, innal ladzi, okay.

0: Lam lamak tulohi akbaru mimak tikum.
1: Lama bakum mohi diulang Bu Yati.
0: Lamak tulohi akbaru mimak tikum. Mim
1: Kumnya
0: mimak
1: pendek.
0: tikum. Mimak tikum amfusakum itut ngauna ilal iman. Ilal imani matak urun. Qalu rabbana
1: Imani.
0: Qalu rabbana
1: Diulang lagi Ibu
0: amata.
1: dari ilal imani.
0: Oh, ilal.
1: Ya.
0: Ilal imani matak urun.
1: Fa, Ibu.
0: Ya. Ilal imani fatak urun. Qalu rabbana
1: Imaninya sudah panjang belum, Bu Yati?
0: Qalu
1: Diulang lagi, Ibu.
0: imani. Singgung di sini.
1: Dari ilal imani.
0: Oh, ilal
1: Ya, itu
0: imani.
1: masih ada yang salah, Ibu. Baik.
0: Imani. Ilal imani fatak purun. Beres?
1: Salah.
0: Qalu.
1: Ilal, i-nya jangan ditekan. Kemudian
0: Oh.
1: ilal imani. Panjangnya seimbang, Bu Yati. Monggo.
0: Ilal imani fatak purun.
1: Ya, lanjut.
0: Qalu rabbana amat tanas nataini fa akhbaitana.
1: Wa ahyai tana.
0: Fa ahyai tana.
1: Wa, Ibu, itu wa.
0: Wa ahya. Wa ahyai tanas nataini fa tarof na. Fa tarof na bizunu bina fahal ila khuruj. Ila khurujim min sabil. Zalikum bi annahu idha dungiallahu wahdahu kafartum wa iyasrok bihi tu'minu. Wa iyasrok bihi tu'minu.
1: Diulang lagi,
2: Ibu. Diulang, Bu Yati. Wa iyusrok bihi.
0: Wa iyusrok bihi tu'minu. Fal hukmul lillahil aliyyil kabir. Huwallazi yurikum ayatihi wa yun. Huwallazi yurikum ayati. Yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum. Wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Wa ma yatazak karu ilaman mayuni.
1: Ulang, Bu Yati, wama.
0: Wah.

0: Amai wama wama
1: Wamaya tazakkaru.
0: yatadzakkaru illa mayyunib.
1: Ya, sadaqallahul
2: Sadaqallah.
1: azim.
0: Sadaqallahul azim. Matur nuwun Pak Ustaz, Mas Oni.
2: Baik.
0: Assalamualaikum
1: Amin,
0: warahmatullahi
1: Yati.
0: wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Di belakangnya Bu Yati, silakan 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811254091. Silakan, kita masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Baik, silakan pendengar 0281632336. Assalamualaikum.
3: Salam Allah.
2: Ya, dengan Pak Giat nggih?
3: Iya.
2: Ya, Pak Giat ayat 14 silakan.
3: Surat
2: Ghafir.
3: Surat Ghafir ya.
2: Ya.
3: Berarti bacaannya Rafi'a. Iya.
2: Pada Allah. Atasnya Bapak, atasnya.
3: Allah.
2: Betul. Iya. Dari situ.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillah.

0: Pagi ya. Pagi ya, sebentar. Sebentar Pak Giat, ada koreksi dari Ustadz. Silakan Ustadz.
1: Ya, Pak Giat. Rafi'ud darajati. Kalau di dal tasdid sama tadi yang terakhir, yaumat salam. Itu jangan ditahan kayak bacaan gunnah ya, Pak Giat. Nah, ditekan saja. Rafi'ud darajati. Diulang Pak Giat ayat 15.

يومهم

Et à l'amour.

0: بذنوبهم وما كان لهم من الله منعا صدق الله العظيم.
1: Baik.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Pak Giat. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Ibu siapa Ibu?
2: Ibu Suparni Rawalo.
1: Ya, silakan Ibu Suparni, ayat 22 Ibu.
2: Ayat 22.
1: Ya.
2: Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: إلى فرعون وهامان وقارون وقالوا ساحر كذاب.
1: Fa'ulu fa'ya bu barni diulang dari ila fir'auna. Au harus pendek, harus tepat. Monggo bu barni.
0: Auna. Ampun dan Ustaz. Ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sakhirun kadzab. Falamma ja'ahum bil haqqi min indina qalu qtulu abna min indina qalu qtulu abna alladzina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Wa qala
1: Tulnya nempel bu sebar ini.
0: Zulal.
1: Do. Iya bu lal jangan do.
0: Do. Astaghfirullah. Maafun dan Ustaz. Wa ma kaidul kafirina illa fi zulal. Wa qala fir'aunu dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhira fil ardil fasad.
1: Fasad dan panjang.
0: Wasad.
1: Kalau ada tanda layar, panjangnya 5 harokat. Bu Subarni, beda dengan yang hanya panjang 2 harokat. Monggo dibedakan.
0: Ini pengampunan. Inni akhafu ayyubaddila dinakum au ayyuhiro fil ardil fasad. Fasad.
1: Fasad. Itu kan bisa 6 harokat. 2, 4, atau 6.
0: Pengabun dan Ustaz. Fasad. Ya Allah. Inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyuhiro fil ardil fasad. Wa qala Musa inni udtu bi rabbi wa rabbi bikum min kulli mutakabbir

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Matur nuwun Ustaz, nyun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan di belakangnya lagi 02816323336. Satu penelpon terakhir, silakan. Kita akan buka melalui 02816323336 ataupun juga melalui WhatsApp di 08112540911. Tadi kita sudah sampai ayat 27. Silakan, kita akan lanjutkan kembali ayat 28 Quran surah Ghafir. Silakan. Ya, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, ibu?
2: Ibu Pujianti dari Purbalingga.
0: Ya. Silakan Ibu Pujianti, ayat 28.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz, kali Pak Penyiar.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: mu'minun min
1: Ibu sebentar.
0: Fir'auna yaqtumu imana.
1: Sebentar Ibu. Sebentar. Ibu sebentar. Baik, ada koreksi dari Ustaz nggih? Sambil disimak nggih Ibu, silakan.
2: Berganti. Waqala rajulun mu'min. Mukmin itu tidak panjang karena tidak ada tanda panjang ya Bu. Ganti. Coba diulang dari awal. Waqala

0: Sebentar ya, Bu.
1: Rabbi
0: Iya.
1: Allah wa qad ja'akum.
0: Sebentar, Ibu. Ada koreksi dari Ustadz lagi. Silakan Ustadz.
1: Enggak.
2: Bu Gustianti, kalau mau berhenti, berhenti saja. Jangan setengah berhenti, setengah lanjut. Ya jadinya nyuri nafas terus. Kalau yang pendek, harus pendek. Berarti. Itu usah panjang-panjang ayatnya, Bu Gustianti. Kalau sudah pegel, nafasnya berhenti dulu. Kayak gitu. Monggo.

0: dunia pendek.
1: Rabbi Allah wa qad ja'akum.
2: Sebentar Ibu, ada koreksi. Silakan Ustaz.
0: Ya. Berarti tadi min ali fir'aun yaktumu dan yaqtumu dan jadi kafnya. Kemudian imanahu ataqtuluna rajula. Jadi junya pendek, lanya panjang. Dua harokat ya Bu Putianti. Silakan.
1: Min ali. Imanahu ataqtuluna rajula.
0: Rajula.
1: Ayyakula rabbiyallahu wa qad ja'akum.
2: Sebentar Ibu, ada koreksi lagi sebentar. Silakan Ustaz.
0: Tadi kan berhenti Bu Putianti ataqtuluna rajula. Nah, di sini rajula harus cepat sunya, lanya panjang dua harokat. Kemudian berhenti di sini, ya disambung lagi karena belum ada tanda waqaf ya. Dari atap dulu narojulan ayyakula. Monggo Bu Putianti.
1: Sakin wakono waki ima.
2: Dari atap dulu boleh Ibu, silakan.
1: Atak tulu narojula.
2: Junya pendek Ibu,

0: Laqad ja'akum.
1: Ya, silakan Ustaz.
2: Kalau ya, kalau lanjut berarti ya harus cepat ya Bu Bejani. Rajulan ayyaqula. Ayat lannya tidak panjang kalau dilanjut. Monggo. Dari rajulan ayyaqula. Monggo. Jadi.
0: Rajul

0: bikum
1: Ya,
0: wa
1: lanjut.
0: iya kulak wa iya kukadiban fa alaihi kadibuhu.
1: Silakan Ustaz, sebentar ya, Bu.
2: Wa iyyaka kadziban fa alayhi kadzibu. Ulang, Bu.
0: Saking wa iya ya.
1: Iya, Ibu.
0: Wa iyyaka kadziban fa alayhi kadzibu.
1: Kadziban.
2: Kadziban. Jadi ang, Bu. Oke, Bu.
0: Kadiba fa alaihi kadibu.
2: Panjang semua guys. Seperti ya. Yang pendek ya pendek. Wa iya tu kadiba fa alaihi kadibu. Ya, monggo Bu Putian di.
0: Wa iya ku kadiba fa alaihi kadibu.
2: Kadibu. Pendek.
0: Kadibu.
2: Kadibu.
0: Kadibu.
2: Kadibu.
1: Ha, ada hanya Bu di belakang.
0: Kadibu.
2: Ada hanya.
1: Kadibu. Ada hanya.
2: Kadibu.
0: Kadibu.
1: Iya.
2: Ulang lagi, wa iyaku. Lanjut.
0: Wa iyaku sadiqa yusibkum ba'adul ladhi ya'idukum.

0: Telepon.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Sadaqallahul Azim. Pangapunten Pak Ustaz.
1: Iya, Ibu. Baik. Ya, baik Ustaz, karena waktunya terbatas, ini kita mungkin akan sedikit mengulas untuk beberapa penelpon yang tadi sudah bergabung. Silakan Ustaz.
3: Ya, baik Mas Panik. Baik menerat dan pemirsa kaum muslim-muslimah dimanapun Anda berada, rahimahumullah. Terima kasih kepada yang telah menyaksikan program Tadarus dan Tahsin Al-Quran pada malam hari ini, dan terima kasih juga kepada yang telah bergabung dengan kami. Ada Bu Eni Koper. Ini ketika huruf zal yang ada titiknya jangan nempel ya Bu Eni. Kadang nempel, kadang enggak. Kadang benar, kadang salah. Alhamdu, itu jangan sampai alhamdu, tapi alhamdu. Zalnya sendiri, jangan ditambah N. Kemudian mim sukun bertemu ba, ingat-ingat Bu Eni. Ini bacaan ikhfa syafawi. Berarti samar ya. Belanya mudahnya berdengung gitu. Tahan dua harokat. Kemudian Ibu Yatimah Kulon Progo, saya kira cukup ya tadi. Untuk Bu Yati Soka Negara, ini panjang pendeknya Bu Yati. Dan juga ketika wakaf sementara itu disesuaikan berhentinya dan mulainya dari mana. Dan Bapak Giat Kelampok, ketika ada huruf yang bertasdid selain huruf yang berdengung atau bacaan hunnah, itu jangan ikut-ikutan ditahan dua harokat atau ditahan lama lah ya. Tadi kan ada misalkan mau baca dal ya, minan kayak N, itu timbul N-nya, jangan ya. Tapi hanya ditekan saja kemudian dibaca. Itu untuk huruf yang bukan hunnah ya. Kemudian ada Ibu Suparni Rawalo. Ketika ada wawu sukun, ada ya sukun, sebelumnya berharokat fathah, itu berarti tidak boleh dibaca panjang. Harus fat ya, bacanya. Kemudian huruf bu. Bu, pinggir lidah terkena gigi geraham atas, nempel ya. Maksudnya terkenanya itu nempel. Jangan seperti huruf zo. Ya, zo. Bo, zo. Kalau ini yang ko, bu, nah bu-nya itu harus kuat ya, pinggir lidah terkena gigi geraham atas, dan harus bisa membedakan panjang, praktek panjang dua harokat dan yang lima harokat, dihitung ya, pakai jari atau pakai ketukan boleh. Kemudian Ibu Pujianti Purbalingga, ini nafasnya ketika kita tidak terlalu panjang itu harus disesuaikan berhentinya, jangan berpedoman atau berpatokan pada tanda wakuf saja. Jadi kita harus bisa bikin wakuf sementara. Ya, targetnya jangan terlalu panjang, supaya nafasnya kuat dan bacaannya tidak tergesa-gesa. Bacaannya sesuai. Ketika salah diulang, salah diulang. Ya. Kemudian tadi panjang pendeknya ya Bu Butianti. Suruh panjang, kalau pendek. Suruh pendek, jadi panjang. Tidak apa-apa namanya belajar ya. Yang penting terus belajar, tidak merasa puas lah, tapi harus merasa ingin bisa, ingin benar. Baik pendengar dan pemirsa kaum muslimah dimanapun Anda berada, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan Quran mohon maaf. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan khasran untuk Ustaz Syafiin atas waktunya pada kesempatan malam hari ini di program Tadarus dan Tahsin Al-Quran. Dan tadi kita sudah selesai pada ayat ke-28. Dan tentunya pendengar dan juga pemirsa, terima kasih banyak. Kita akan lanjutkan kembali minggu depan pada Quran Surah Ghafir ayat 29. Tentunya kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami RRI Pro 1 Purwokerto, dan selepas ini kami akan hadirkan program Ruang Rindu yang akan mengisi malam hari Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Sekian program Tadarus dan Tahsin Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tahsin
0: dan Tadarus Al-Quran.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Pro 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku, judul Belenggu, penulis Armin Pane. Belenggu adalah novel karya Armin Pane yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1940 dan menjadi salah satu karya sastra terpenting dalam sejarah Indonesia modern. Novel ini menggambarkan konflik batin manusia yang dihadapkan pada cinta, pernikahan, dan nilai-nilai sosial, menjadikannya karya yang sangat relevan pada masa itu, terutama dalam konteks modernisasi dan perubahan budaya. Cerita Belenggu berpusat pada kehidupan tiga tokoh utama, Soekartono, Siti Rohaya, dan Sumartini. Soekartono adalah seorang dokter yang berdedikasi pada pekerjaannya, tetapi seringkali mengabaikan istrinya, Sumartini. Tini adalah sosok perempuan modern, cerdas, dan mandiri yang merasa terkekang dalam pernikahan mereka. Dia menginginkan perhatian dan cinta yang lebih dalam. Tetapi Soekartono sibuk dengan tanggung jawabnya sebagai dokter, meninggalkan Tini dalam kesepian. Di tengah kehampaan emosionalnya, Soekartono bertemu dengan Siti Rohaya, seorang penyanyi yang lembut dan penuh perhatian. Kehadiran Yah menjadi pelarian bagi Soekartono, dan keduanya terlibat dalam hubungan yang rumit. Di sisi lain, Tini berusaha menemukan kebahagiaannya sendiri dengan cara yang tidak selalu sejalan dengan norma masyarakat saat itu. Novel ini mengupas tema-tema kompleks seperti ketidakpuasan dalam pernikahan, konflik antara kewajiban dan keinginan pribadi, serta pergulatan manusia dengan nilai-nilai tradisional dan modern. Armin Pane menulis dengan gaya yang introspektif, mengungkapkan pikiran dan perasaan terdalam para tokohnya, sehingga pembaca dapat memahami sisi manusiawi mereka. Judul Belenggu melambangkan keterikatan emosional, sosial, dan moral yang dialami oleh ketiga tokoh utama. Mereka terbelenggu oleh harapan masyarakat, hubungan yang tidak memuaskan, dan keinginan yang bertentangan dengan norma. Novel ini merupakan salah satu karya sastra modern pertama di Indonesia yang berani mengangkat persoalan psikologis secara mendalam, menjadikannya terobosan dalam dunia sastra. Melalui Belenggu, Armin Pane tidak hanya menggambarkan konflik pribadi, tetapi juga mencerminkan pergolakan sosial masyarakat Indonesia yang sedang menghadapi perubahan zaman. Demikian esensi buku, judul Belenggu, penulis

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, rindu.
1: Lewat lagu, memori lewat lagu.
2: Oke, kita akhirnya sampai di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Senang sekali malam hari ini kita dapat berjumpa dalam segmen yang selalu ditunggu setiap malam ya. Apalagi kalau bukan Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ini salah satu segmen yang akan menghadirkan lagu-lagu nostalgia ya. Dan malam hari ini kita akan hadirkan edisi lagu 2000-an, pop Indonesia 2000-an. Jadi yang lawas-lawas skip dulu ya. Oke, selama 1 jam ke depan hingga pukul 10 malam, saya akan hadirkan lagu-lagu Indonesia era 2000-an ya. Jadi silakan yang ingin bergabung, request lagu ataupun juga pengen nitip rindu ya, boleh banget di 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-254-0911. Baik pendengar, kalau tadi sudah dibuka sama satu lagu dari Sheila on 7 dengan Pejantan Tangguh ya, selanjutnya saya akan hadirkan satu lagu dari Andra and the Backbone dengan Hitamku.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Satu lagu dari Gita Gutawa, Parasit ya. Ya ini satu lagu yang emang fenomenal banget ya, atau ngehits banget di tahun berapa ya, sekitar 2009-2010. Iya, Aluna Sagita Gutawa atau yang akrab disapa Gita Gutawa ini memang seorang penyanyi yang bersuara sopran, sekaligus penulis lagu dan juga aktris Indonesia ya. Dimana ia aktif, saat ini ia aktif ya, lebih aktif di balik layar sebagai produser dan juga direktur kreatif di perusahaan musik sang ayahnya ya. Dimana kalau dibilang darah seni gitu ya, ini darah seni Gita Gutawa ini mengalir kuat dari sang ayah, karena ia mulai dikenal publik lewat duetnya bareng sama Ada Band lewat lagu Yang Terbaik Bagimu ya. Dan albumnya juga sudah banyak. Dia merilis album debut pertamanya bertajuk Gita Gutawa di tahun 2007 yang sukses besar. Kemudian Harmoni Cinta di 2009. Serta ada album religi juga yang dirilis 2010. Yaitu Balada Solawat ya. Selain itu Gita Gutawa juga memenangkan berbagai penghargaan bergengsi, termasuk Most Favorite Female Artist di MTV Indonesia Awards.

Dia juga pernah menduduki kursi juri dan duduk di jajaran direksi AMI Awards, pendengar. Nah, selain bernyanyi, Gita Kuta juga punya rekam jejak pendidikan yang cemerlang, di mana ia menyelesaikan pendidikan S1 di bidang ekonomi di University of Birmingham, Inggris. Kemudian meraih gelar S2 melalui beasiswa di London School of Economics and Political Science atau LSE. Wah, keren ya. Selain itu, setelah memang menyelesaikan studinya gitu ya, Gita Gutawa memutuskan untuk beralih fokus ke balik layar. Dan kali ini ia memproduseri berbagai proyek musik dan juga mengelola Erwin Gutawa Production serta melestarikan lagu-lagu nasional melalui proyek seperti Gita Puja Indonesia. Wah, buat Anda yang suka sama karya-karyanya Gita Gutawa, boleh banget untuk di request di sepanjang Ruang Rindu malam ini atau sepanjang siarannya Pro 1 ya. Oke, sebelum nanti kita akan buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung, request lagu ataupun juga mau kirim-kirim salam, boleh banget ya. Nanti kita akan buka kesempatan di 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811254011. Tapi sebelumnya akan kami hadirkan satu lagu dari Gigi dengan Ikan Laut.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Satu lagu dari Remasif sudah kami hadirkan untuk temani Anda di kesempatan malam ini ya, dengan Ilfil atau Manusia Tak Berharga. Ya, baik, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, request lagu favorit, boleh banget di 0281-632-336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-254-0911. Baik, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke, dengan Pok Tini ya.
2: Namanya Mas Sonic.
1: Iya, betul.
2: Pintar ya. Sekarang umat Mas suaranya berarti aku.
1: Iya kok.
2: Soalnya sama-sama Mas Arya.
1: Kenapa?
2: Suaranya sama Mbak sama Mas Arya.
1: Oh gitu, beda lah.
2: Oh. Iya.
1: Pok Tini apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah bisa melakukan pelan.
1: Alhamdulillah, semoga. Ya,
2: soalnya pas bagian lutut di susah.
1: Oh, pas bagian
2: okay. Kepan udah persambungan lutut itu di harus sabar panjang banget.
1: Oke, semoga lekas membaik ya.
2: Amin. Dan juga jalan-jalan tanpa tongkat pelan-pelan merembat gitu.
1: Oke. Okay.
2: Lagunya apa, Bas?
1: Lagunya ada lagunya Drive, Tepat Menemukanmu, terus juga ada lagunya 5 Minutes, Sumpah Mati, ada Geisha, Cinta dan Benci, atau Naif Apa Adanya.
2: Cuma tinggal 4 ya?
1: Iya. Atau mau yang lain?
2: Aku pengen sih Ayat-Ayat Cinta.
1: Ayat-ayat cinta, iya, ayat-ayat cinta ya, sebentar.
2: Iya.
1: Ayat-ayat cinta.
2: Rosa kan?
1: Sebentar, Rosa ya, oke, okay, baik. Iya.
2: Rosa banget.
1: Tapi kayaknya nggak masuk malam ini ya playlistnya.
2: Yang masuk
1: ada. Gita Gutawanya tadi udah, Giginya juga udah, ada apalagi ya?
2: Tinggal 4 berarti ya, apalagi lagi?
1: Iya, kalau disebutin banyak banget sih.
2: Oh gitu ya, kita aja lah.
1: Oke, okay, siap.
2: Ya.
1: Atau mau?
2: Bagi selamat. Buat selamatnya buat Mas Onik, mentak-mentak.
1: Oke. Okay.
2: Semangat selalu ya, Mas.
1: Oke, okay, terima kasih.
2: Ada juga Mama Ida, Mas Malam, Bumat, Mas Malam. Profesor Mila, datang tiga kerduren, ada Kiratun, ada Kita Sun, ada juga buat Kendrewon Gombong, ada juga buat ya buat semuanya lah ya.
1: Oke.
2: Okay. Aku mau ini dulu.
1: Apa nih?
2: Minum obat dulu, obat lupa. Yep.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pot ini. Di belakangnya lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi duit, berbagi duit.
1: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Mas Sony, bagaimana punya kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kang Suwadi, apa kabar? Ini kayaknya lama sekali ya, baru.
3: Iya, lama tiada ini ya.
1: Aku
3: baru pulang itu dari Yasinan lagi buka berkat malam dengan siaran.
1: Oh berarti ke urung di apa? Urung disikat ke berkatnya ke?
3: Hilang gigi wis.
1: Oh lagi, oh wis. iya.
3: Anak warna-warna.
1: Apa gue? Anak apa baik gue?
3: Anak kentang godok. Anak pisang. Anak warna-warna lah.
1: Oh kayak gue, ya enak pisang gue lah, Chan.
3: Enak banget.
1: Apa maning? Apa maning gue ya? Wedhus apa sapine sih anak gue?
3: Oh ya alhamdulillah. Burung-burung dimasak malah nasi muflis
1: karena wah. Iya kok kayaknya arep masak juga lah mau nang dinti be mambu daging kabeh ya.
3: Iya benar-benar Pak Odinggi.
1: Iya, Arab salam gue sapa ke Kang Suwati.
3: Apa lagunya ke mikir terakhir ke apa ke anu Mas Sonik?
1: Apa sih naif apa adanya apa Gesya cinta dan benci?
3: Isreman ya Jal.
1: Apa sih ya mikir 5 menit sumpah mati drive tepat menemukanmu.
3: Apa adanya Bang gue?
1: Apa adanya? Oke, okay. Ya. Naif ya.
3: Ya benar apa adanya.
1: Oke. Okay.
3: Aku sangat spesial buat Sonik yang sedang siaran.
1: Oke.
3: Okay. Saya selalu.
1: Matur nuwun.
3: Buat Mama Ida, Mama Syifa, terus Mbak Mudina.
1: Oke.
3: Okay. Buat semuanya saja yang sedang mendengarkan selamat malam. Selamat beristirahat.
1: Oke.
3: Okay. Sukses untuk Anda semuanya, untuk Bang Mas Onik yang kebagian. Terima kasih lagunya ditunggu.
1: Assalamualaikum okay.
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Suwadi, lama sekali baru gabung ini ya. Satu lagi deh. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Oke.
4: Okay. Pemirsa Mas Onik sekeluarga pada sehat, Bok.
1: Alhamdulillah sehat. Kang Balo sehat ya.
4: Moga-moga Mas Onik sekeluarga ya sehat terus, Mas.
1: Amin.
4: Dihindari dari mara bahaya.
1: Amin.
4: Sekeluarga dioyok-oyok rezeki sing halal.
1: Amin ya rabbal alamin.
4: Moga-moga udah ngarep gajian munda.
1: Amin.
4: Aku harap salam-salam Mas Papa Lima Tok, Mas.
1: Nggih, monggo.
4: Tenggo Mama Ida, loro go Mama Rusti, telu go Bu Munina, papat go Mama Indes, lima go Bu Sarmila.
1: Oke.
4: Okay. Lagune kan naif Mas.
1: Naif, iya oke okay, ya. Siap.
4: Terima kasih Mas. Iya, ada Mas, mau hiburan lah.
1: Siap.
4: Ya wis. Siap akhirnya dari kawasan Widara Payung. Walau undur diri.
1: Yeah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Balo, ini saya suka semangatnya Mr. Balo ya. Oke deh, gak usah nunggu lama lagi. Naif apa adanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
2: Sembilan tiga poin satu, Pro 1 channel informasi.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Oke, karena waktunya terbatas banget ya, tinggal 5 menit menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini di segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya untuk Anda yang suka banget sama segmen Ruang Rindu, jangan lupa untuk selalu pantengin di setiap harinya mulai pukul 9 malam hingga pukul 10 malam ya. Dan selepas ini kami masih akan hadirkan program-program menarik lainnya. Salah satunya akan kami hadirkan apresiasi Mocopat pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama Pro 1 RRI Prokerto, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu terakhir di segmen Ruang Rindu, Geisha dengan Cinta dan Benci.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Satu lagu dari Tiara Andini dengan Cintai Seperti Aku sudah kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan tentunya kami ucapkan selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, pelemahan rupiah semakin dalam selama 2 hari libur panjang ini, di mana hari ini posisi nilai tukar rupiah sudah melampaui 17.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan berdasarkan data Bloomberg, pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, rupiah berada di level 17.846 rupiah per dolar Amerika Serikat, dan rupiah turun sebesar 0,25% atau 45 poin terhadap dolar Amerika Serikat. Sementara itu, indeks dolar Amerika Serikat terpantau menguat ke level 99,50/50 dan pergerakan nilai tukar tetap terjadi karena meski di Indonesia pasar libur, namun pasar luar negeri tetap bertransaksi ya. Di mana harga ini, hari ini harga minyak dunia juga naik di sekitar 3%. Dimana harga minyak Brent menjadi $97 per barrel dan juga harga minyak WTI menjadi $91 per barrel. Situasi juga diperburuk dengan kembali memanasnya perang Rusia-Ukraina setelah kedua belah pihak saling serang. Gangguan logistik untuk sumber energi bukan hanya terjadi di Timur Tengah namun juga di kawasan Eropa. Kenaikan harga bahan bakar juga sebenarnya menyulitkan Amerika Serikat, bukan hanya rakyatnya namun juga otoritas moneternya karena kekhawatiran akan meningkatnya inflasi. Tentunya pelaku pasar juga memperkirakan Bank Sentral Amerika Serikat masih akan mempertahankan suku bunga tinggi hingga akhir tahun ini. Sebagian bahkan memperkirakan Bank Sentral akan menaikkan suku bunganya. Dan ekspektasi tersebut mendorong penguatan dolar Amerika Serikat dan sehingga berimbas pada melemahnya rupiah. Ditambah lagi isu-isu domestik yang muncul ini juga membuat para investor asing akhirnya menarik uangnya dari Indonesia, pendengar. Dan sebagai informasi sebelum libur Idul Adha dan cuti bersama, pada Selasa 26 Mei 2026, aliran keluar modal asing dari pasar saham ini tercatat sebesar 1,35 triliun rupiah. Informasi selengkapnya dapat Anda simak melalui portal resmi kami di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI News.

0: Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun.

Iya, yeah, Hanindia dengan Pupus ya, yeah, satu lagi yang syahdu sekali kalau dibawakan Hanindia. Semoga bisa menemani malam hari Anda ya, yang lagi mungkin istirahat ya, yeah, karena emang seharian udah cukup banyak aktivitas gitu ya. Apalagi bagi yang hari ini mungkin baru melaksanakan pemotongan hewan kurban gitu ya. Pasti cukup sibuk juga para panitia untuk mengolah daging serta mendistribusikannya gitu ya. Wah, semangat selalu ya. Iya, tentunya pendengar untuk Anda yang suka mengolah olahan daging kurban ini juga harus selalu memperhatikan cara pengolahannya ya, agar tetap empuk,

terus juga agar terhindar dari resiko-resiko seperti darah tinggi ataupun juga resiko kesehatan lainnya, karena memang cara mengolahnya ini tidak sesuai dengan kondisi kesehatan kita gitu ya. Walaupun mungkin sangat enak dengan ditambah beberapa komponen ya, seperti santan ataupun gula dan garam gitu ya. Tapi kalau memang berlebihan, apalagi dengan konsumsi yang banyak dan cukup lama gitu ya, lebih dari 3 hari mungkin akan mengkonsumsi daging. Nah, ini juga harus benar-benar diperhatikan cara pengolahannya ya, agar Anda tetap bisa menikmati daging kurban tanpa harus mengorbankan kesehatan Anda gitu ya. Apalagi yang punya darah tinggi ataupun juga penyakit-penyakit lain gitu ya, ini harus bisa mengolah hewan kurban dengan baik ya, agar tidak menjadi kambing hitam. Biasanya daging kurban ini atau daging sapi, daging kambing ini kadang bisa dijadikan kambing hitam ya terkait dengan kesehatan, tapi sebenarnya adalah gimana cara kita mengolah daging ini agar tetap bisa sehat masuk ke dalam tubuh kita. Baik pendengar, lagu berikutnya kami akan hadirkan Unmesh Kamaleng, Andaikan Kau Datang.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, saatnya kami ajakkan untuk menyimak apresiasi Tembang Mocopat edisi Kamis 28 Mei 2026 bersama Ki Rustam Aji.

sekali tembakan mau cepat dengan pada butuh apresiasi hotel sangat ini sekar tulmo laras terlupa terang. Bukan lagi melalui kepala kita

sol, sotres no puc jo, utali pun poro putra lampu tri, utali poro sisolam sisi, wangan ingkalan pangku pangulangan, ingkala sepat SD SMP, SMA, lan SMK, ukisa, paparan pun. Mengo keparang amaliti, mengapresiasi tembang motopat, sarang-sarang. Mengalih perlu ingin padu nyerap, kasumangka itu. Sekarang turmo laras peluk, pertempuran. Turmo, saking tembung dharma tegesipun leleh yang dimaksud adalah dermawan senang bersedekah wujud syukur atas pemberian Allah yang total. Kata turmo juga dapat diartikan pemberian. Teman turmo mengandung kata filosofi yang menggambarkan kehidupan yang suatu ketika mengalami duka, selisih dan kekurangan akan sesuatu. Sedangkan tembang turmo di sini isinya adalah mengajarkan tentang ketenangan.

0: kata Arlan Kuleng.
1: Seperti kok?
0: Kalu roti memang
1: menipun
0: cara pun suto
1: kacau atau skala

nunca estaba pensado. Malo, morro, lo mamá. ¿Está con el pan? Para

Persoalan para siswa sama kaya kantun contoh pun sekar turmo harus peluk batara sama ekor monggo sarang-sarang

intramonno, tiramonno, catarono, catarono, catarono, catarono, catarono, catarono, catarono, catarono, catarono, Kacau sekarang, artinya tidak semua tercapek. Supaya semuanya bisa tercapek, bukan semuanya bisa dikendalikan. Sabar, hati-hati, artinya ya tidak semua nanti akan tercapek nih. Atau jadi kacau sekarang, artinya tidak semua tercapek. Jadi pun nanti kesempatan setaya nipun nampus kesempatan setaya nipun itu gak tau pungasan gak tau gitu kaya niro lestari artinya berkat usahanya bukan tercapai dan ada di langgan jadi pun saking temennya pun angin pun prihatin kemah kesempatan saat lawasin dari padang unit pun itu kalian di lolos tari artinya berkat usahanya akan berkati sedangkan saking temen pun walaupun riatos kemah kesempatan saat lawasin tawa sadang unit pun mengatakan belum ya Rasul mengatakan calon pun dengan mau cepat sekarang dulu mau lawas melupakan Tepunya dada, sampun ratu gamblang, tepun sekarang kemalik,

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Ya, satu lagu dari The Massive sudah saya hadirkan untuk temani Anda di malam hari ini ya pendengar. Oke, dan tentunya kami masih akan terus temani Anda di sepanjang Purwokerto malam ini hingga jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Iya, pendengar, Polres Purbalingga ini memastikan foto maupun video teror pocong yang dinarasikan terjadi di Kabupaten Purbalingga ini adalah hoax ya. Hal ini disampaikan oleh Wakapolres Purbalingga, Kompol Agus Amjad Purnomo pada Selasa 26 Mei 2026 siang, di mana disampaikan bahwa Polres Purbalingga telah melakukan penyelidikan dan penelusuran terkait video maupun foto yang beredar dan dipastikan merupakan hasil rekayasa. Polres Purbalingga juga berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat video dan foto tersebut, di mana pembuatnya adalah seorang anak di bawah umur yang beralamat di Kabupaten Purbalingga. Dan menurut Wakapolres, isu terkait pocong tidak hanya terjadi di Kabupaten Purbalingga, namun di wilayah Jakarta, Bekasi, Kudus, dan wilayah lain di Indonesia. Masyarakat diminta tidak percaya isu tersebut, namun kewaspadaan tetap perlu dilakukan. Selain itu, warga juga diminta untuk tidak menyebarkan lagi foto maupun video tentang teror pocong yang belum diketahui secara pasti kebenarannya, dan karena hal tersebut akan membuat ketakutan maupun kepanikan dalam masyarakat. Informasi selengkapnya dapat Anda simak melalui portal resmi kami di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI News.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Mendengar suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Rutan Kelas 2B Banyumas berlangsung hangat dan penuh kebersamaan melalui kegiatan penyembelihan hewan kurban pada Rabu 27 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata semangat berbagi sekaligus menghadirkan nuansa Idul Adha yang penuh makna bagi petugas maupun warga binaan. Pada pelaksanaan kurban tahun ini, Rutan Banyumas menerima amanah 7 ekor kambing dari LBH Muhammadiyah Banyumas, APH Dwi Prasetyo, dan sejumlah donatur lainnya. Selain itu, terdapat 1 ekor sapi kurban bantuan dari PC Wanita Al-Irsyad Purwokerto sebagai bentuk kepedulian kepada warga binaan pemasyarakatan. Proses penyembelihan hewan kurban dilakukan secara gotong royong oleh petugas rutan dengan suasana tertib dan penuh kekeluargaan, di mana daging kurban kemudian didistribusikan kepada warga binaan dan masyarakat yang membutuhkan agar nilai berbagi di Hari Raya Idul Adha dapat dirasakan bersama. Kepala Rutan Kelas 2B Banyumas Anggi Febiakto mengatakan kegiatan kurban bukan sekedar rutinitas tahunan, namun juga sarana menanamkan nilai kemanusiaan dan empati di lingkungan rutan. Ia juga mengapresiasi seluruh donatur yang telah memberikan bantuan hewan kurban kepada Rutan Banyumas. Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak menjadi bentuk kepedulian sosial yang sangat berarti dan mendalam dalam mendukung pembinaan warga binaan. Tentunya melalui momentum Idul Adha, Rutan Kelas 2B Banyumas berharap nilai pengorbanan, kebersamaan, dan juga kepedulian sosial terus tumbuh di lingkungan rutan. Kegiatan berkurban juga diharapkan menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan menebar kebaikan kepada sesama.

0: dipersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pendengar tanpa terasa kita sudah berada di penghujung Purwokerto malam ini, namun sebelum kami turun dari udara akan kami hadirkan Santapan Rohani Islam edisi Kamis 28 Mei 2026 bersama Ahmad Husaini SAG dengan tema Meraih Keutamaan Ibadah Kurban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil imani wa azzana bil islami wa rafa'ana bil ihsan. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa syukuruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa barikala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI Purwokerto rahimakumullah, marilah kita semuanya untuk senantiasa dan selalu bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanyalah bertakwa yang bisa menjamin kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah dengan beristiqomah melakukan semua yang diperintahkan Allah, baik perintah yang wajib seperti salat, puasa, zakat dan yang lainnya ataupun yang sunnah. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Rasulullah SAW, "Ma taqarruba ilayya abadi bi syai'in ahaba ilayya mimma fatarattu 'alaihi wa may yazalu yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu." Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan baginya, dan tidaklah mendekatkan diri kepadaku dengan perbuatan-perbuatan sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Dan salah satu kesunahan yang menjadi jalan takwa adalah melakukan ibadah sunnah kurban di hari raya Idul Adha. Berkurban di hari raya Idul Adha adalah ibadah yang sangat dianjurkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Kausar, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar." Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Al-Kausar ayat 1-2. Pendengar RRI Purwokerto rahimakumullah, berkurban di hari raya Idul Adha memiliki keutamaan yang sangat besar. Hal ini perlu diketahui agar memotivasi kita semua untuk bisa meraih keutamaan tersebut dengan melakukan ibadah kurban. Adapun beberapa keutamaan tersebut termaktub dalam salah satu kitab karya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani yang berjudul Al-Hunya li Talibi Tariqil Haq, yaitu sawabu an a'atiyahu bikuli sya'ratin ala jasadiha ngasro hasanatin wa amhu anhu asro sayyatin warfa'alahu asro darujatin. Pahalanya akan aku Allah berikan dari setiap bulu dari hewan kurbannya. Aku Allah akan beri dia 10 kebaikan. Aku hapus 10 dosa-dosanya dan aku angkat dia dengan 10 derajat. Dan keutamaan tersebut akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum melakukan penyembelihan. Hal ini terekam dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma amila adami min amalin yawman nahri ahaba ilallahi min ihraqi damin wa innahu la ya'ti yawmal qiyamati fi farsihi bi kuruniha wa sya'ariha wa dalafiha wa inad dama la yaqa'u minallahi bi makanin qabla an yaqa'a fil ardi fatibu biha nafsan." Tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah selain menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan sungguh sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah. Karenanya lapangkanlah jiwa kalian untuk melakukannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Itulah beberapa keutamaan yang bisa kita renungi agar dapat menumbuhkan motivasi kita untuk melakukan ibadah kurban di hari raya Idul Adha. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan, semoga saling memaafkan di antara kita dapat menjadikan kita mudah masuk ke surga-Nya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar RRI Pro 1 Purwokerto, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara sepanjang hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Sesaat lagi pemancar kami di frekuensi AM 756 kHz, FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, dan 100.2 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Sampai jumpa kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra dan juga Putri kembali hadir menyapa Anda di Purwokerto pagi ini di edisi hari Jumat 29 Mei 2026. Dan berdengar sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan temani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik. Dan nanti akan kami mulai pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Kembali pendengar, Anda bisa mengikuti acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini bersama dengan narasumber kita Ustadz Saifuddin Kamali. Begitu pendengar, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya dikenal oleh seluruh manusia di seantero jagat. Perilakunya membuat hati yang mendengarnya jadi terpikat. Seorang penulis bahkan menempatkan namanya nomor satu di antara 100 tokoh dunia. Nama jika disebutnya kemudian orang membacakan kebaikan untuknya, itu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang anak manusia yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekuatan sikap, sifat, dan perilaku yang luar biasa. Namun, keluar biasaannya itu tetap mampu ditiru oleh manusia lainnya karena apa yang dilakukannya nyata adanya. Ia memiliki sifat yang disebut dengan fas, fatonah, amanah, sidik, dan tablik. Fatonah sering diartikan cerdas. Cerdas yang dimaksud adalah dewasa di dalam menyikapi setiap problematika kehidupan. Amanah artinya ia akan senantiasa menjalankan segala sesuatu dengan profesionalisme yang terukur dan terarah. Sidik artinya ia tidak akan melakukan penipuan-penipuan, menutupi keburukan-keburukan demi mendapatkan keuntungan sesaat. Tablik artinya adalah komunikatif. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dicintai oleh kawan maupun lawan. Saya Sukeri Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 93.1 Trans1, channel informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini, hari Jumat 29 Mei 2026. Dan pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Saifuddin Kamali, yang pada kesempatan pagi hari ini pendengar akan mengusung topik mengenai ma'rifatullah sebagai landasan iman. Dan tentu saja untuk anda pendengar yang nanti ikut bergabung untuk berinteraktif bersama kami, silakan tentunya atensi dengar anda kami tunggu di 0281 632 336, atau bisa juga melalui WA di 0811 254 0911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta.
1: Ya, pendengar Pro 1, ma'rifatullah atau mengenal Allah bukan sekedar mengetahui nama dan sifatnya, tetapi menghadirkan keyakinan bahwa Allah selalu melihat, mendengar, dan mengatur seluruh kehidupan manusia. Ketika seseorang benar-benar mengenal Allah, maka ibadahnya akan lebih khusyuk hatinya, lebih tenang, dan imannya menjadi kuat dalam menghadapi ujian kehidupan. Banyak kegelisahan muncul karena manusia mengenal dunia lebih dalam daripada mengenal Tuhannya. Mutiara Pagi edisi kali ini akan membahas ma'rifatullah sebagai landasan iman. Baik, assalamualaikum Ustaz.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat, semoga panjenengan berdua, para pendengar dan seluruh kaum muslimin juga Allah rahmati dengan sehat, berkah dan bahagia dunia akhirat.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, tema kita pagi hari ini ma'rifatullah sebagai landasan iman. Untuk mengawali Ustaz, kami persilahkan 10 menit untuk mukadimah. Monggo Ustaz.
2: Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya wad-din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul hilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa wal azizul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pagi hari yang sejuk, indah dan berkah ini kita semuanya masih dirahmati oleh Allah, ditandai adanya nikmat iman dalam hati, nikmat sehat dalam fisik, dan juga alhamdulillah kita ada kesempatan bersilaturahmi melalui Pro 1 RRI Purwakarta. Mudah-mudahan aktivitas kita pagi hari ini dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam moga Allah limpahkan pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Para pendengar yang berbahagia, izinkan kesempatan yang baik ini untuk bersama-sama menelaah satu tema berkaitan dengan ma'rifatullah asasul iman. Mengenal Allah merupakan landasan iman. Kata orang, tidak kenal maka ya kenalan. Jadi biar noponggih memahami. Lah, berkaitan dengan mengenal Allah ini memang sesuatu yang berkaitan dengan yakin, dengan hati. Bukan sesuatu yang berkaitan dengan masalah sekedar pemandangan saja. Maka mengenal Allah ini akan menjadi support yang paling penting di dalam kita memahami ajaran agama Allah, memahami dan meyakini. Belajar saja itu hanya menghadirkan ilmu, kemudian menelaah akan menghadirkan pemahaman, kemudian muncullah sebuah keyakinan. Maka dengan demikian kita akan mendapati satu pencerahan dalam kehidupan kita manakala kita itu menjadi saksi. Saksi itu ya melihat, mengetahui, dan meyakini sesungguhnya. Maka mengenal Allah dengan baik akan berperan penting di dalam menyupport iman dan dalam kehidupan. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang nomor 18, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Allahummarhamna bil Qur'an. Para pendengar yang berbahagia, bahwa untuk sampai kepada pengertian, kemudian pemahaman dan keyakinan bahwa di dunia ini memang hanya ada satu pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan meyakininya Allah sebagai pencipta yang tunggal, yang kemudian dalam penciptaannya sedemikian sempurna. Kita melihat dalam surat misalkan Al-Muluk, Allah menjelaskan alladzi khalaqas samawati sab'a, alladzi khalaqas samawati tibaqan. Allah menciptakan langit-langit itu bersap-sap, berlapis-lapis. Yang kemudian Allah menanyakan fahal taraw min futur, apakah kamu akan melihat sesuatu yang tidak seimbang dalam penciptaan Allah. Allah menciptakan sebuah binatang bernama nyamuk. Allah menciptakan sebuah benda-benda yang ada di dunia ini. Dan Allah mengetahui segala sesuatu yang Allah ciptakan, baik di dunia ini maupun di dalam kehidupan akhirat nanti. Sehingga Allah menggambarkan betapa maha mengetahuinya Allah di dalam kehidupan, sehingga bisa kita baca firman Allah dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-An'am ayat yang nomor 59, Allah menjelaskan dengan sangat rinci, dengan sedemikian mengesankan. Wa indahu mafatihul ghaib. Dan di sisi Allah adalah kunci-kunci yang gaib, la ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahui hal-hal yang gaib kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah maha mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidaklah jatuh sebuah daun kecuali Allah mengetahuinya. Wa la habatin fi dhulumatil ardi, demikian pula sesuatu yang basah dan kering dalam kegelapan malam, Allah juga maha mengetahuinya. Para pendengar yang berbahagia, sehingga kita pernah mendengar ada seorang ustadz atau kiai yang sangat mengagumi salah satu santrinya, sehingga bikin maaf cemburu santri-santri yang lain karena terkesan pilih kasih. Maka kemudian para santri memprotes, kenapa Pak Kiai begitu menghormati atau memuliakan santri yang satu itu, padahal kita sama-sama belajar. Maka jawabannya, para santri suruh dikumpulkan dan masing-masing diberi satu ekor ayam dan pisau. Sembelihlah ayam ini di mana kalian merasa sendirian. Sehingga ada yang berangkat ke dalam gua, ada yang ke tengah hutan, ada yang di pinggir lautan, bahkan ada yang sambil nyelam. Sehingga menjelang maghrib semuanya sukses sudah menemukan satu tempat di mana dia merasa sendiri. Tapi sang santri yang sering mendapatkan sanjungan dari kiai ini, menjelang malam pulang ayamnya masih hidup. Ditanya, bagaimana perjalananmu hari ini? Ternyata Pak Kiai, dimanapun saya berada, tidak mendapatkan suatu tempat yang saya merasa sendiri. Karena dimanapun saya berada, itu ada di bumi Allah, ada di kolong langit yang Allah ciptakan, dan Allah maha mengetahui. Maka tidak saya temukan satu tempat pun di mana aku merasa sendiri. Masya Allah, kalau setiap insan merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah, kemudian istiqomah dalam kebaikan, maka ini akan menjadi sesuatu yang benar-benar menjadi landasan kehidupan yang baik, yang nantinya akan menghantarkan pada sebuah kebaikan. Karena dalam hidup ini, intinya kan ada 4 poin. Yang satu, ada anugerah dari Allah. Yang kedua, ada ujian dari Allah. Kalau kita mengimani adanya anugerah dan ujian, maka kita juga harus mengeluarkan 2 hal yang sifatnya untuk kebaikan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan najaban li amril mukmin, menakjubkan bagi orang-orang yang beriman, kalau dia mendapatkan kebaikan maka dia akan bersyukur. Kebaikan adalah anugerah dari Allah. Kalau kita mensikapinya syukur, fakana khairullah. Maka itu adalah baik. Dan suatu hari Allah akan memberinya ujian dan dia bersabar. Maka bersabar adalah baik. Jika seseorang berilmu, mengilmui agama, kemudian mengimani ajaran Allah, maka hidupnya akan baik. Karena setiap mendapatkan anugerah, dia akan bersyukur. Setiap mendapatkan ujian, dia akan bersabar. Dan dua-duanya adalah jalan kebaikan. Inilah yang bisa kita sampaikan sebagai satu landasan iman. Pentingnya mengenal Allah dengan baik. Syukur alhamdulillah. Seperti yang dipahami orang Arab waktu itu, maaf, orang Arab Badui pegunungan dalam bahasa kita, yaitu orangnya temperamental, bicaranya terus terang keras. Di antara kalian siapa yang namanya Muhammad? Maka para sahabat yang biasa dengan adab agak sedikit tersinggung. Tapi Nabi melarang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka kemudian ana Muhammad Rasulullah, sayalah Muhammad utusan Allah. Orang Arab Badui ini menanyakan, ada seseorang mengaku utusanmu datang ke kampung kami dan dia mengatakan bahwa alam semesta ini dibuat oleh satu zat yang bernama Allah. Apakah betul? Maka Nabi menyebutnya betul. Apakah Allah yang menciptakan alam semesta ini mengutus Anda sebagai utusannya? Maka jawabannya iya betul. Berikutnya, apakah benar setelah mengimani Allah dan Anda sebagai utusannya, mendirikan sholat, zakat, puasa, dan haji akan masuk surga? Iya betul. Maka kata orang Arab tadi menyebutkan, saya beriman kepada Allah dan utusannya dan saya tidak akan menambah dan tidak mengurangi dalam ibadah saya. Ini artinya sesuatu yang sangat mendasar bahwa selama di atas bumi, selama di bawah kolong langit, di situ adalah dalam pengetahuan, kekuasaan, dan aturan Allah. Sehingga kalau seseorang menjadi mukmin, menjadi orang yang beriman, di masjid, di pasar, di tempat plesir, dimanapun dia tetap menjaga nilai-nilai iman. Semoga Allah merahmati kita dan kita semuanya diberi oleh Allah anugerah. Dia berbentuk hidayah sehingga bisa mengimani seluruh ajaran Allah, beriman dengan sempurna. Sehingga kalau kita menjadi orang yang beriman, apapun yang kita lakukan akan bernilai amal soleh.

0: yang lebih baik dari apa yang telah dia kerjakan. Menjadi orang baik adalah sesuatu yang bermanfaat hidup di dunia, dan kebaikan akan memiliki nilai ganda untuk keindahan di dunia dan juga kebaikan dan kebahagiaan di akhirat, manakala hidup dilandasi iman. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengatur rezeki, Allah juga yang memberikan kita petunjuk jalan Al-Quran dan penjelasan melaksanakan Al-Quran disebutkan oleh Nabi SAW dalam bentuk sunnahnya. Maka dalam kehidupan kita, mari bersama-sama mengisi kehidupan ini dengan kebaikan. Awali dengan investasi waktu untuk mengaji misalkan. Mengaji itu bukan kalau sempat, tapi disempatkan. Ini awal daripada sebuah proses memahami. Karena sebelum meyakini harus memahami, sebelum memahami harus mengilmui. Maka datang ke majelis ilmu, majelis taklim. Setelah itu memahami dengan baik, baru bisa tumbuh sampai meyakini. Manakala oleh Allah sudah diberi rahmatnya, yaitu berupa hidayah dan petunjuk ke jalan yang benar. Itu sebagai satu awal produk kita, semoga bermanfaat. Mari memanfaatkan waktu yang Allah anugerahkan pada kita untuk mengisi nilai-nilai kebaikan yang insya Allah kebaikan itu akan kembali pada diri kita di dunia ini, terlebih di akhirat nanti. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Yeah, baik, terima kasih banyak Ustadz. Ustadz izin ikut bertanya gak Ustadz? Oke, Ustadz, ini bagaimana ya Ustadz cara mengenal Allah Ustadz di tengah kehidupan modern yang penuh dengan kesibukan dan distraksi sosial dunia ini ya Ustadz?
0: Iya, ya pertama tadi investasi waktu berkorban. Karena orang beriman itu sebagaimana yang Allah firmankan itu ya beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, tidak ragu-ragu. Lah kemudian wajahadu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum atau bi amwalikum wa anfusihim, berjihad di jalan Allah, jihad pertama bil ilmi dengan ilmu, yang kedua dengan anfus, karena tidak ada bil bisilah dengan senjata, tidak ada. Maka ya sempatkan untuk mengaji pertama. Kalau nunggu sempat tidak pernah akan sempat, karena kita sibuk, tidur aja dibilang sibuk. Maka ini kita perlu investasi waktu untuk mengaji. Alhamdulillah program ini insya Allah termasuk bagian dari mengaji. Sehingga kalau bisa mengikuti dengan baik dari beberapa narasumber, saya rasa akan menjadi kekayaan ilmu, pemahaman, dan semoga menjadi keyakinan. Panjenengan berdua yang mendampingi para saatin juga insya Allah mendapat pencerahan mudah-mudahan.
1: Amin.
0: Nah, selanjutnya,
1: ya,
0: setelah dia, iya, gimana?
1: Ya, dilanjutkan saja Pak Ustadz.
0: Baik, jadi pertama itu tadi adalah investasi waktu untuk belajar. Yang kedua, mencoba untuk apa namanya, bahasa kita ini ya, belajar. Belajar untuk mengamalkan semaksimal mungkin. Karena kalimatnya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah, menjadi orang baik semampunya. Kalau sudah mampu apa namanya melakukan kebaikan-kebaikan, jangan ditunda karena itu anugerah. Misalkan ditakdirkan kaya, mampu bayar zakat, lakukan. Sudah apa namanya lebih kaya lagi, mampu berhaji, lakukan, karena itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada Anda atau kepada kita untuk melaksanakan sebagian syariat Allah yang memang kalau kita kalau menjalankannya akan menjadi lebih baik. Maka dalam dunia yang sedemikian padat kegiatan dan urusan ini, luangkan waktu untuk belajar agama atau paling tidak mengikuti taklim. Yang kedua, lebih kepada belajar beramal semampunya masing-masing dan tentunya berusaha menjauhi hal-hal yang salah. Terima kasih, semoga bermanfaat.
1: Iya, baik. Baik, kemudian Pak Ustadz, saya juga ingin bertanya Pak Ustadz. Kenapa juga nih Pak Ustadz, kadang-kadang seseorang yang rajin beribadah tapi masih mudah gelisah begitu Pak Ustadz, takut dan juga kehilangan arah hidupnya begitu Pak Ustadz?
0: Iya, itu apa namanya, ibadah itu kan rutinitas ritual fisik, sementara iman itu ada di hati. Nah, ya maka yang harus dilakukan benahi dulu imannya, yakin seyakin-yakinnya dengan qada dan takdir. Bahwa rezeki itu milik

0: Allah. Rezeki itu akan diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki. Maka agar kita tidak resah, tidak gelisah, tidak galau, tidak cemas, dan bahasa kita mungkin sudah sampai stres ya, itu kalau orang ini tidak memahami segala kaitannya dengan sang pemilik rezeki. Kalau kita meyakini yang memiliki rezeki adalah Allah, dan kita akan mendapatkan kalau Allah berkehendak, maka kuncinya bagaimana kita DP-DP atau semacam mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. Maka kalau ibadah kita sifatnya baru berbentuk kewajiban, wong Islam ya sholat misalkan. Maka ini belum akan masuk kepada yang namanya ketenangan jiwa. Tetapi kalau sudah masuk bahwa ibadah adalah proses mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan melaksanakannya dengan khusyuk. Sehingga Allah menegaskan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung, berbahagia orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Maka kalau sudah rajin ibadah, hati imannya masih galau, ada dua yang harus dilakukan. Kuatkan iman, keyakinan tentang Allah sang pengatur, sang pemberi anugerah, dan juga sang pemberi rezeki. Kemudian yang kedua, lebih khusyuk dalam ibadah sholat, dalam arti mungkin belajar artinya setiap bacaan sholat, artinya sambil dipahami, kemudian gerakannya juga jangan terlalu tergesa-gesa. Kita punya beribu persoalan untuk kehidupan ini dengan sedemikian ketatnya, tetapi kita sujudnya hanya sebentar. Maka kalau sujud ini merupakan proses pendekatan diri kepada Allah, maka selama kita sujudnya lama, maka semakin dekat kepada Allah, tentunya segala sesuatu akan lebih indah dan lebih mudah. Oke, terima kasih, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Ustadz. Dan kita akan coba buka atensi untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin berpartisipasi bersama kami, dipersilahkan di 6323336 atau di WhatsApp di 0811-2540911. Ya, dan untuk Anda yang juga ingin bergabung melalui kolom komentar di YouTube RRI Purwokerto, kami pun persilahkan ya. Ini dari @marhamahrosadi9529. Ustadz, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Nih, mau tanya, ada yang mengatakan itu orang sudah makrifatnya kuat. Apakah makrifat juga termasuk hidayah, Ustadz?
2: Ya, monggo langsung dijawab dulu saja Pak Ustaz.
0: Oh, langsung saja.
1: Ya, silakan.
0: Bahwa memang Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka mengetahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya kalau ma'rifatullah, mengenal Allah itu kuat, ya yang menilai kuat dan tidak orang lain tentunya, dan lebih pentingnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bagaimana bisa berikhtiar menguatkan iman yang kemudian diiringi dengan satu keyakinan memang annahu bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Pengertian tidak ada Tuhan kecuali Allah menjadi satu prinsip dasar. Dan kalimat ini kalau memang diucapkan dengan baik, ini pengertiannya diucapkan dengan baik, disebutkan dalam hadis sahih, fa innallaha qad harrama 'alan nar. Sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka, mangkola la ilaha illallah, kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajhallah. Tetapi mengucapkan kalimat la ilaha illallahnya karena mengharap ridha Allah. Mengharap ridha Allah dalam ucapan kalimat thayyibah la ilaha illallah, dalam hadis disebutkan salah satu indikasinya adalah mutajannibina amma haramallah. Yang tanda-tanda orang makrifatnya benar itu adalah diantaranya mutajannibina amma haramallah, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka sebagai insan yang beriman, setelah kita yakin adanya satu keyakinan tidak ada Tuhan kecuali Allah, Allah yang menciptakan kita dan juga memberi rahmat pada kita di alam akhirat nanti, maka istiqomahlah dalam kebaikan. Nah, ini kata kuncinya bahwa makrifat saja masih perlu ditingkatkan, yaitu harus adanya istiqomah dalam kebaikan. Maka kalau pengertian umum al-imanu yazidu wa yang kusu, iman itu naik dan turun, yang kusu bil maksiat akan berkurang kadar imannya kalau maksiat, wa yazidu bit ta'ah akan naik grafiknya manakala dia taat kepada Allah. Maka bagi kita yang sudah dapat anugerah iman tadi, usahakan lebih banyak mendekati jalan ketaatan daripada jalan yang salah. Terima kasih untuk saudariku Bu Marhamah, semoga sehat selalu.
2: Iya, yeah. Baik. Sudah ada yang bergabung Pak Ustadz melalui line telepon, kita terima dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, yeah. Dari siapa di mana ini?
3: Dari Pak Tuslam Kanding Gede.
2: Nggih, yeah, monggo Pak Tuslam.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
3: Yang ingin saya tanyakan, kita sebagai umat Islam tidak boleh berdurhaka. Durhaka biasanya disematkan pada anak kepada orang tua. Apakah durhaka ini juga ada yang pada yang lainnya, seperti kepada orang tua kepada anak, orang kepada Allah dan sebagainya, yang ciri-cirinya yang bagaimana menurut Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Tuslam, monggo Pak Ustaz bisa langsung dijawab dulu saja.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Tentang kaitannya dengan durhaka, ya emang kalau bahasa kita durhaka identik dengan anak pada orang tua. Ada satu pengertian dalam hadis qudsi, mungkin bisa kita cantumkan. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi berfirman, "Inni haramtu zulma." Saya mengharamkan aniaya. "Wa ja'altuhu muharraman 'alaikum." Dan saya menjadikannya larangan buat kamu sekalian. Jadi penyebutannya kita akan menjadi bahasa zolim atau menganiaya. Kalau seorang anak pada orang tua tidak sopan, menzolimi tidak mungkin, maka disebutnya durhaka. Uququl walidain. Kebalikannya adalah birrul walidain. Lah kemudian apakah bisa orang tua kepada anak? Nggih bisa, namanya zolim. Orang tua yang zolim, yang menganiaya anaknya. Atau na'udzubillah, sebaliknya, apa namanya, suami pada istri atau sebaliknya. Begitu pula dengan orang lain. Maka menyebutkan dengan secara tegas Nabi SAW, al-mu'minu man aminan nas min lisanihi wa yadihi. Orang mukmin adalah orang mukmin lain itu aminah, aman dari gangguan lesannya dan dari gangguan tangannya. Maka tindakan mengganggu orang lain itu disebut zolim. Dan itu dilarang. Karena Allah dalam diskusi menyebutkan, وَجَعَلْتُهُ مُحَرَّمًا عَلَيْكُمْ فَلَا تَظَلَمُ. Dan aku menjadikan kezoliman itu sesuatu yang terlarang untuk kamu sekalian, maka janganlah saling menzolimi. Maka ini istilah kalau dari anak ke orang tua memang uququl walidain, durhaka pada orang tua, tapi kalau ke yang lain tindakan itu yang merugikan, yang menyakitkan, yang membuat orang tidak nyaman, namanya menzalimi. Terima kasih, semoga bermanfaat.
1: Iya, baik, terima kasih banyak Ustadz. Ini sudah ada yang bergabung kembali di pagi hari ini. Selamat pagi dari Pak Ahmad Fauzi yang ada di Purbalingga. Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Apakah mengenal Allah hanya melalui kajian dan ilmu agama, atau bisa juga melalui pengalaman hidup dan ujian yang kita alami sehari-hari, Ustaz? Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mempelajari ataupun mengaji itu kan sesuatu yang memang ada nasnya, ada semacam perintah dari Nabi SAW. Misalkan mendatangi majelis ilmu, dia akan mendapati empat hal, yaitu pertama nazalat alaihi musakinah. Orang mengaji itu biasanya ada unsur tenang, jiwanya tenang, damai. maka kadang-kadang saking tenang dan damainya ada yang ketiduran waktu ngaji mbak, biasanya itu. Nah, yang kedua, bahwa orang dalam majelis pengajian itu khosyiat humur rahmah, diliputi rahmat Allah. Maka tidak mikir yang enggak-enggak, tidak berprasangka yang enggak-enggak. Bahkan maaf, yang punya hutang pun saat pengajian kayaknya lupa, karena fokus kepada majelis itu. Nah yang ketiga, bahwa orang mendatangi majelis pengajian itu mendapatkan anugerah dari Allah berupa hafat humul malaikah, dikelilingi malaikat. Yang malaikat itu mendoakan setiap orang yang datang di situ agar diampuni dosanya dan dirahmati. Dan yang keempat, ini yang sangat penting, wa dzakarallahu fi man indahu, dan Allah menyebut-nyebut nama-nama yang datang di majelis itu kepada para malaikat yang ada di sekitar Allah di sana. Artinya begini, orang yang menyempatkan waktu untuk menghadiri majelis ilmu itu orang yang dibanggakan oleh Allah. Kerja dapat uang untuk anak, untuk istri misalkan, baik berpahala. Kemudian melakukan sesuatu yang sifatnya tugas, baik berpahala, tapi tidak dibanggakan. Maka meluangkan waktu untuk menghadiri majelis ilmu bagian hal penting dalam hidup, ya agendakanlah. Kalau tidak setiap hari, minimal setiap sepekan sekali adalah ada hari ilmu di mana kita menimba ilmu untuk menambah kekuatan iman. Karena berkaitan dengan penyuburan iman itu diawali dengan fa'lam, mengetahuilah. Nah, kemudian apa bisa iman itu datang dari pengalaman? Yang sudah-sudah, al-ilmu bit-ta'allum, ilmu itu aslinya dengan belajar. Kalau pengalaman itu nanti kaitannya dengan semacam pencerahan yang sifatnya, kalau kita menyebutnya, ya mungkin sesuatu yang sifatnya privat atau pribadi, dan sifatnya itu berkaitan dengan bahasa kita itu ya pengalaman pribadi yang sifatnya insidental. Misalkan kita lagi berdiri, tiba-tiba menolong orang, tidak lama kemudian di tempat itu ada mobil lewat, oh ini penambahan iman. Itu sifatnya kasus yang sifatnya pribadi. Tapi kalau untuk penguatan iman, salah satunya adalah majelis ilmu. Yang kedua disebutkan fasiru fil ardi, berjalanlah di muka bumi, fanduru, perhatikan. Nah ini mungkin kalau kaitannya pengalaman dimaksudkan dengan tadabur alam. Tadabur alam ini juga memberi support kepada kita, di mana misalkan kita ke gunung, naik ke gunung dengan segala keterbatasannya, kita lemah, kita makhluk kecil. Gunung saja sedemikian besarnya, kita lemah, tidak ada kekuatan kalau kita mengukur dengan ketinggian gunung. Apalagi Allah yang maha tinggi, Allah yang menciptakan gunung, yang menciptakan langit dan seisinya. Maka pengalaman pribadi akan menjadi support iman juga kalau dilandasi tadabur alam, mempelajari alam yang dikaitkan dengan ayat-ayat dan hadis Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat, Pak Ahmad Fauzi di Purbalingga, sehat selalu.
2: Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Berikutnya kita baca lagi yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustadz, saya mau bertanya, saya sering galau dalam beribadah karena yang ingin saya tanyakan, apakah setiap ibadah saya harus izin kepada suami saya, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya dari Ibu Yani di Karangpucung. Monggo Pak Ustadz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kaitannya dengan izin pada suami dalam syariat itu dikaitkan dengan sholat jamaah. Sama. Jadi kalau mau sholat jamaah di masjid, izin suami. Suami nanti akan melihat, ini di perjalanan ke masjid aman apa tidak misalkan. Nah itu suami mengizinkan berarti aman. Yang kedua, puasa sunnah. Itu juga butuh izin dari suami. Misalkan besok hari Senin, saya boleh puasa besok. Nah misalkan suami yes, ya jalan. Terus kaitannya dengan galau itu berarti ada sesuatu yang harus dimasukkan, ya ibarat kita kayak infus lagi, jadi semacam menu dalam tubuh. apa infus untuk ketenangan hati, Allah menyebutkan ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tentram. Zikrullah itu mengingat Allah. Mengingat Allah itu meyakini segala sesuatu datangnya dari Allah. Sehingga kalau meyakini sesuatunya datang dari Allah, semuanya milik Allah, maka kita tidak akan gelisah, tidak akan galau kalau sandalnya hilang misalkan. Oh, itu rezeki dari Allah berupa sandal dibawa ke masjid. Ternyata di masjid ada orang yang punya konsep ambil yang baik, tinggalkan yang jelek misalkan. Nah, sadar dia jelek tinggal, yang baik dia ambil.
2: Ya, Ustaz.
0: Kita berpikirnya, mengingatnya kembali kepada Allah, sandal ini adalah anugerah dari Allah, dititipkan ke saya, masa penitipannya sudah habis. Terus apa hikmahnya? Oh, berarti saya akan punya sandal baru lagi. Maka kalau kita bisa menganalogikan anugerah dari Allah, segalanya dari Allah akan kembali kepada Allah, semuanya milik Allah, yang ada di kita adalah titipan, maka akan membuat kita damai. Maaf, ada gambaran seperti mas-mas yang diparkir, ada yang titip motor jelek, motor baik, motor keren, aman saja dia nggak merasa bangga karena meyakini semua itu adalah hanya titipan. Tapi saat ada motor bagus, kemudian meyakini itu punya sendiri, saat diambil bisa kecewa. Sehingga untuk menghindari kegalauan, pertama yakinkan dulu hati, sang pemilik rezeki adalah Allah, sang pemberi anugerah adalah Allah. Yang kemudian titipan itu sewaktu-waktu akan diambil, titipan itu sewaktu-waktu akan kembali kepada yang punya. Sehingga kita harus legowo dan segala sesuatunya akan menjadi baik manakala kita menghadapinya dengan bersyukur atau bersabar. Terima kasih Ibu Yani di Karangpucung, semoga bermanfaat.
2: Amin. Yeah, baik, matur nuwun Ustaz. Selanjutnya, bagaimana memahami takdir yang benar Ustadz, kalau semua yang terjadi di dunia ini sudah ada tercatat sebelum terjadi? Lah, peran atau usaha manusia itu untuk apa toh sudah ada takdirnya? Matur nuwun Ustadz dari 0007. Monggo Ustadz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Takdir itu ada yang bisa kita pilih, ada yang tidak bisa kita pilih. Kita lahir di Purwokerto, ini takdir yang tidak bisa memilih. Ya. Contoh kalau di lahirnya di Eropa ya, hawanya sejuk. Nah, kalau di Eropa itu, wih, hawanya sejuk, uangnya duur-duur, gagah-gagah.
2: Mancung ya Ustaz.
0: Iya mancung, sebab kalau dia pilek ditarikin hidungnya. Kalau kita kan kalau pilek digesek-gesek, wih, spesek digesek-gesek.
2: Tambah hilang ya Ustaz.
0: Melesak jadi. Nah ini takdir. Jadi ada takdir itu yang memang Allah tentukan, yang kita tidak bisa memilih, yang tidak bisa perubahan sesuatu yang ditentukan oleh Allah. Lahir dari ibu itu sudah takdir dari sana. Lahir dari ibu itu, bapak itu di Purwokerto misalkan atau di Cilacap, itu sesuatu yang sudah namanya mubram, tidak bisa dirubah. Begitu pula jatah usia. Jadi kamu lahir di sini dari ibu ini, jatah usiamu sekian. Yang kemudian di dalam menggunakan usia itu ada yang namanya nasib. Nasib itu sesuatu yang diterima berdasarkan ikhtiar. Jadi nanti ada takdir. Takdir itu sesuatu yang sudah terjadi. Kemudian ada nasib. Nasib inilah yang bisa dirubah. Nah, caranya merubah takdir adalah dengan ibadah dan berdoa. Maka ada satu kalimat yang sangat-sangat mengesankan bahwa doa bisa merubah takdir. Misalkan Nabi Musa alaihissalam, di depannya laut, kemudian di belakangnya ada Fir'aun dengan pasukan yang sedemikian kuat, yang telah kerasukan semacam hawa membunuh sedemikian kuat. Maka kemudian doa, Nabi Musa berdoa, ya Allah selamatkanlah kami dari orang-orang yang zalim. Allah memerintahkan gebuk laut, ada jalan. Lautnya tidak hilang, tapi dibuat jalan di tengah-tengah laut. Maka ini buat apa berusaha kalau sudah ada takdir? Takdir itu yang berkaitan hal-hal yang pokok, lahir dari mana, berapa usianya. Terus kemudian yang masih kita bisa ikhtiarkan adalah sesuatu yang sifatnya masih ada ikhtiari. Kita biasa melewati ini, sungai ini aman. Tapi kali ini sedang banjir. Maka kalau kita berpikir, lah tergantung takdir, nyabrang bae banjir misalkan. Maka ini tidak benar secara ilmu ikhtiar. Karena orang Islam itu wajibnya tawakal, ikhtiar. Nah, maka kalau dia ingin selamat, dia harus mengitari tempat di mana ada jembatan baru melewati. Seperti halnya kita misalkan, di akhirat nanti ada surga dan neraka. Keputusannya itu sekarang, kita mau masuk jalan surga atau mau tersesat di jalan neraka, na'udzubillah. Itu keputusannya sekarang. Maka disebutkan untuk apa berusaha kalau sudah ada takdir, usaha itu untuk merubah takdir. Nah, ini yang penting, yaitu takdir yang sifatnya masih bisa berpindah-pindah atau berubah-ubah. Maka Allah menyebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum hatta yughayyiru, sampai mereka merubah apa yang menjadi kebiasaan diri mereka sendiri. Perubahan sikap, perubahan perilaku, perubahan pola pikir, perubahan aktivitas, ini akan merubah takdir. Misalkan biasanya menggunakan waktu hanya untuk begitu-begitu saja, lakukan sesuatu yang sifatnya produktif, apa saja. Asal itu kebaikan, asal itu dilandasi iman dan niat ibadah, maka akan menjadi suatu kebaikan. Jadi mohon untuk masalah bab takdir ini, memang sudah ada takdir, yang kaitannya dengan hal-hal yang pokok, tapi masih ada peluang adanya perubahan yang kaitannya dengan ikhtiar. Sakit lah tergantung takdir, kalau takdirnya mari ya mari, orang takdirnya mati misalkan, itu tidak benar sikap itu, harus ada ikhtiar. Kalau sesek ya sopino pongin, kalau misalkan oksigen kalau bahasa sekarang, nah ini namanya ikhtiar, memaksimalkan ikhtiar. Sehingga Nabi SAW menegur seorang sahabat waktu datang bertamu ke tempat Nabi, ontanya dibiarkan begitu saja. Itu ontanya diikat dulu, kata Nabi. Ah, aku sudah pasrah takdir, tawakal kepada Allah. Ikat dulu, baru itu namanya tawakal. Maka sakit juga misalkan sama, berobat dulu, kok belum sembuh, ya namanya memang belum sembuh. Tapi kalau tidak berobat, maka itu menyalahi kelengkapan sempurnanya iman, yaitu tawakal dan ikhtiar. Baik, semoga bermanfaat.
2: Iya, baik, terima kasih sekali Pak Ustadz. Ini sayang sekali waktunya sudah ada di penghujung waktu. Barangkali yang terakhir untuk kesimpulan saja untuk topik kita pagi hari ini Pak Ustadz.
0: Baik, para pendengar yang berbahagia, mari bersama-sama memanfaatkan waktu yang Allah berikan pada kita. Pertama, dikuat dengan landasan iman. Sebab kebaikan yang dilandasi iman akan bermanfaat bagi dirinya, baik di dunia bahkan di akhirat. Kebaikan yang dilakukan tanpa landasan iman, dia akan mendapatkan kebaikannya di dunia. Mungkin sanjungan, mungkin popularitas, mungkin kekayaan, mungkin apalagi. Itu akan dia dapatkan. Tapi kalau tidak dilandasi iman, maka saat masuk alam barzah, semua kebaikan yang dia peraih, yang dia raih waktu di dunia, tidak laku di alam barzah sampai akhirat. Lalu apa yang laku di alam barzah dan akan berlanjut sampai alam akhirat adalah iman dan amal soleh. Maka Nabi menyebutkan seorang yang meninggal dunia di Antartika, yang satu tetap bersamanya dan yang dua akan pulang. Yang pulang adalah hartanya dan keluarganya, dan yang tetap bersama adalah amalnya. Dan amal yang dimaksud adalah amal yang dilandasi iman kepada Allah. Maka ma'rifatullah, mengenal Allah dengan baik, ini merupakan salah satu hal pokok di dalam kehidupan kita, biar iman yang Allah kehendaki dalam takdir kehidupan dunia ini menjadi landasan dalam nafas kehidupan kita. Tidak ada kehidupan tanpa iman, dimanapun menjadi orang yang beriman, yang percaya, yang ngandel. Sehingga kita akan mendapatkan jalan pencerahan. Karena dimanapun kita berpijak, di situ adalah bumi Allah, di atas adalah langit yang Allah ciptakan. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengawasi. Sehingga kalimat yang bisa kita baca dalam akhir Al-Quran, yang surat Al-An'am ayat 60, thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah mengetahui apa saja yang di langit, yang di bumi, yang di lautan. Bahkan Allah mengetahui daun yang kering dalam satu detik berapa, berapa jumlah pasir-pasir, semuanya mengetahui. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pada akhirnya Allah akan memberitahukan ini yang kamu kerjakan. Berdasarkan inilah kamu akan menjadi bahagia di surga. Berdasarkan inilah kamu akan dihukum di alam neraka. Iman yang benar akan menjadi sesuatu yang manfaat untuk kebaikan kita di dunia, dan insya Allah akan berakhir baik sampai di alam surga nanti. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan kajian ini bermanfaat. Mari kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk mbak-mbaknya yang membersamainya, jazakillah, semoga bermanfaat. Usikum manusia bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Citra, kebersamaan kita di kajian Mutiara Pagi, sudah kita bersama, mengaji bersama ya di pagi hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa mencerahkan hati kita kembali ya. Baik pendengar Pro 1, sampai di sini perjumpaan kita dalam kajian Mutiara Pagi untuk edisi kali ini. Jumpa kembali Mutiara Pagi setiap hari pada pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Iya, dan akhirnya pendengar, saya Citra dan juga Putri pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar, informasi pertama mengenai Polres Purbalingga membongkar fakta di balik teror pocong yang sempat viral di media sosial. Selanjutnya, Ikatan Dai Banjarnegara dirikan sekolah holistik untuk lansia. Kedua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Jumat 29 Mei 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama dengan saya Citra Aditya.
1: Dan saya Putri Dian.

0: Sebanyak 10 calon pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional APEDNAS Kabupaten Purbalingga akan dikukuhkan serentak di Solo bersamaan dengan peresmian pengurus APEDNAS Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasana.
1: Sebanyak 10 calon pengurus Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa Nasional APEDNAS Kabupaten Purbalingga akan dikukuhkan serentak di Solo pada 29 Mei 2026 bersamaan dengan peresmian pengurus APEDNAS Provinsi Jawa Tengah. Kepala Bidang Administrasi Desa, Dinsos Permasdes P3A Purbalingga, Naning Purwanti mengatakan yang dikukuhkan secara resmi menjadi pengurus APEDNAS Kabupaten Purbalingga diantaranya Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan 7 anggota. Naning menjelaskan pengukuhan di tingkat Provinsi Jawa Tengah ini merupakan tindak lanjut dari program strategis APEDNAS di tingkat nasional. Saat ini APEDNAS telah menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam program Jaga Desa dan Jaga MBG. Menurutnya implementasi program pengawasan desa tersebut sudah mulai berjalan di daerah termasuk melalui kegiatan Lomba Jaga Desa yang telah dilaksanakan pada Januari 2026 lalu bertepatan dengan Hari Desa. Program ini diharap akan dapat memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa BPD dalam mengawal transparansi dan pembangunan desa.
2: APEDNAS-nya pusat itu kerjasama sama Kejaksaan Agung RI terkait dengan Jaga Desa dan Jaga MBG, program Jaga Desa dan Jaga Dapur MBG. Nah, tindak lanjutnya nanti di semua provinsi lah ya. Kalau di Jateng itu besok tanggal 29 hari Jumat nanti ada pengukuhan Asosiasi BPD Jateng di Solo.
1: Naning juga berharap peran BPD di Purbalingga dalam mengawal transparansi dan kemajuan desa dapat semakin optimal dan sejalan dengan program pusat yakni Jaga Desa Jaga MBG. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Peringat Polres Purbalingga memastikan informasi mengenai teror pocong yang belakangan beredar melalui foto dan video di media sosial merupakan kabar bohong atau hoax. Berikut Damara Sakti melaporkan.
3: Polres Purbalingga memastikan informasi mengenai teror pocong yang belakangan beredar melalui foto dan video di media sosial merupakan kabar bohong atau hoax. Kepastian tersebut disampaikan Wakapolres Purbalingga, Kompol Agus Amjad Purnomo, saat memberikan keterangan kepada media. Wakapolres menegaskan pihaknya telah melakukan penyelidikan dan penelusuran terhadap sejumlah foto maupun video yang dinarasikan sebagai aksi teror pocong di wilayah Kabupaten Purbalingga. Hasilnya materi yang beredar tersebut diketahui merupakan hasil rekayasa.
4: Adanya beberapa isu pocong yang akhir-akhir ini marak di media sosial, bisa kami sampaikan bahwa itu adalah hoax. Telah dilaksanakan beberapa kali penelusuran bahwa itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur mengambil foto rumah dari tetangganya kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan kepada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya jadit ada pocongnya.
3: Dari hasil penelusuran, Polres Purbalingga juga berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Pelakunya diketahui merupakan seorang anak di bawah umur yang berdomisili di Kabupaten Purbalingga. Konten tersebut dibuat dengan mengambil gambar rumah tetangga, kemudian diedit dan disebarluaskan hingga seolah-olah terjadi teror pocong yang nyata. Menurut Kompol Agus, fenomena serupa tidak hanya terjadi di Kabupaten Purbalingga. Isu teror pocong juga sempat muncul di sejumlah daerah lain seperti Jakarta, Bekasi, Kudus, dan wilayah lainnya di Indonesia. Karena itu masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi. Meski demikian warga tetap diimbau untuk menjaga kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan di lingkungan masing-masing. Polres Purbalingga juga meminta masyarakat untuk tidak menyebarluaskan foto maupun video yang kebenarannya belum dapat dipastikan. Penyebaran informasi yang tidak valid dikhawatirkan dapat menimbulkan keresahan, ketakutan hingga kepanikan di tengah masyarakat. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, Ikatan DAI Banjarnegara didirikan sekolah holistik untuk lansia. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
5: Ikatan DAI Indonesia IKADI Kabupaten Banjarnegara mendirikan sekolah lansia holistik Firdaus di Purwareja Klampo. Ini menjadi upaya membantu para lanjut usia menjalani masa tua yang sehat, aktif, dan bahagia. Sekolah lansia tersebut berada di sebelah timur kantor pos Klampok dan dirancang untuk menangani berbagai persoalan yang dihadapi lansia melalui pendekatan holistik. Ketua IKADI Banjarnegara Khairul Mudakir Indarmoko mengatakan, program pembelajaran difokuskan pada 4 aspek utama, yakni olah jiwa, olah rasa, olahraga, dan ibadah praktis. Menurutnya, olah jiwa diarahkan untuk meningkatkan spiritualitas dan kedekatan dengan Tuhan. Sedangkan olah rasa bertujuan membangun kondisi psikologis lansia agar lebih tenang dan bahagia. Ia menjelaskan kurikulum Sekolah Lansia Holistik Firdaus mengacu pada materi yang disusun jaringan program Lansia Nasional, serta berbagai bahan ajar dari instansi pemerintah seperti BKKBN, Dispermades, dan Dinas Sosial yang relevan.
6: Fokus pembelajaran mengintegrasikan 4 pilar pembinaan lansia, yakni yang pertama olah jiwa atau penguatan spiritualitas lansia, ketenangan batin, dan hubungan lansia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, olahraga, yakni kesehatan fisik lansia dan aktivitas yang aman bagi lansia. Yang ketiga, olah rasa, pengelolaan emosi lansia dan relasi sosial, serta penumbuhan empati bagi lansia.
5: Para peserta sekolah lansia juga mendapatkan pembekalan mengenai pencegahan penyakit degeneratif pada usia lanjut. Melalui sekolah lansia ini, IKADI Banjarnegara berharap para lansia dapat tetap produktif, mandiri, serta memiliki kualitas hidup yang lebih baik di masa tua. Yanuar Adi melaporkan.

0: Pendengar Basnas Cilacap membangun musola di kawasan pemukiman Huntara, warga terdampak longsor di Majenang. Musola ini diharapkan bisa menjadi tempat ibadah dan ruang sosial warga. Berikut Reni Tania yang melaporkan.
1: Sebuah musola kini berdiri di tengah kawasan hunian sementara atau Huntara warga korban tanah longsor Desa Cibening yang dibangun di Desa Jenang, Kecamatan Majenang. Musola dengan nama Nuru Zaka ini merupakan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Cilacap yang akan menjadi harapan baru bagi warga, tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga ruang berkumpul dan memperkuat kebersamaan masyarakat yang terdampak bencana. Bahkan setelah diresmikan pada Selasa siang, Musola Nuru Zaka langsung dimanfaatkan warga, di mana pada malam harinya musola tersebut digunakan untuk kegiatan takbir menyambut Hari Raya Idul Adha. Wakil Ketua Basnas Kabupaten Cilacap, Ahmad Holil, mengatakan pembangunan musola ini merupakan bentuk realisasi janji Basnas kepada masyarakat terdampak bencana tanah longsor di Cibening. Menurutnya, proses pembangunan berlangsung selama sekitar 30 hari dan saat ini progresnya telah mencapai sekitar 95%. Meski masih terdapat tahap penyempurnaan, musola sudah dapat digunakan untuk berbagai kegiatan ibadah maupun aktivitas sosial warga. Pembangunan musola Nuru Zaka mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari donasi masyarakat, lembaga sosial hingga pihak swasta. Selain itu, warga Huntara juga ikut terlibat secara langsung melalui semangat gotong royong selama proses pembangunan berlangsung.
2: Nah, sebelumnya Basnas pernah berjanji kepada masyarakat terdampak korban bencana di Cibening ini, di Huntara nanti akan kita bangunkan satu musola dan bahkan sekarang sudah selesai dan siap digunakan untuk keperluan peribadatan maupun sosial lainnya. Dan alhamdulillah pembangunan musola ini selama 30 hari mendapatkan dukungan besar dari masyarakat, dari lembaga-lembaga lain, sampai dengan saat ini donasi-donasi untuk pembangunan ini masih tetap berlangsung, masih berlanjut. Dan luar biasanya swadaya masyarakat itu menjadi suatu yang luar biasa bagi kami. Setiap hari mereka berjibaku dengan para tukang-tukang kami untuk pembangunan dan penyempurnaan musola ini. Dan saya rasa mereka cukup bersemangat, bergembira dengan adanya pembangunan musola ini. Terakhir, harapan kami semoga saja pembangunan musola ini atau pemusola ini bisa betul-betul memberikan kemanfaatan bagi masyarakat di lokasi Huntara ini dan bisa berfungsi secara optimal baik sebagai tempat beribadah maupun tempat sosial lainnya.
1: Musola Nuru Zaka ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti listrik, air bersih, sound system hingga wifi yang telah tersedia. Huntara di Desa Jenang ini diperuntukkan bagi 56 kepala keluarga terdampak tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang yang terjadi pada 13 November 2025 lalu. Selain musola, Basnas Cilacap juga menyalurkan hewan kurban dari para mudohi atau pekurban yang mempercayakan penyaluran kurbannya melalui Basnas Kabupaten Cilacap. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Gubernur Jawa Tengah bersama Bupati Tegal melaksanakan ibadah sholat Idul Adha sekaligus merayakan Hari Raya Kurban bersama warga terdampak tanah longsor di Huntara Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'ruf.
3: Gubernur Jawa Tengah bersama warga terdampak bencana tanah longsor Desa Padasari melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Raya Huntara Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal pada Rabu 27 Mei 2026. Seusai sholat berjamaah, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan hewan kurban secara langsung di area Huntara. Suasana pelaksanaan sholat terpantau disambut dengan antusias dan membawa kebahagiaan bagi para penghuni Huntara. Selain sholat bersama, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi juga meninjau kondisi Huntara dan berbincang langsung dengan warga setempat. Dalam keterangannya, Ahmad Lutfi mengatakan pemerintah ingin memastikan kondisi warga di Huntara tetap nyaman selama masa penanganan pasca bencana. Ia menegaskan negara harus hadir di tengah masyarakat ketika terjadi bencana alam.
4: Yang pertama kita menyampaikan bantuan sapi dari Pak Presiden, dari saya sendiri Pak Gubernur, dengan masyarakat sekitar agar di Huntara ini masyarakat kita sama-sama kita merayakan Idul Adha. Yang kedua, kami lakukan pengecekan dari Bintara 420 ini, memastikan bahwa tidak ada public komplain masyarakat kita, dari mulai rumahnya yang kemarin sudah kita register ke sini, mereka sudah nyaman.
3: Sementara itu, warga Huntara mengaku senang karena salat Idul Adha tahun ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi beserta Bupati Tegal Ishak Maulana Rahman. Kehadiran mereka dinilai memberikan perhatian dan semangat bagi masyarakat terdampak bencana Desa Padasari. Ketua Sementara Huntara Padasari, Ruslani, mengatakan warga merasa bahagia dapat merayakan Idul Adha bersama pemerintah daerah di lingkungan Huntara. Ia berharap perhatian terhadap warga terdampak bencana dapat terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.
5: Dari warga Huntara, saya kira tidak ada warga Huntara yang kelihatan wajahnya suker itu kelihatan. Alhamdulillah, semua wajahnya ceria semua.
3: Pelaksanaan salat Idul Adha Gubernur Jawa Tengah di Huntara Padasari berlangsung hikmat dan penuh dengan kehangatan. Momentum tersebut sekaligus menjadi penguat semangat warga Huntara untuk bangkit dan menjalani kehidupan pasca bencana dengan lebih optimis. Dari Kabupaten Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
6: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
0: Pendengar, di tengah harapan besar publik sepak bola Inggris, skuad The Three Lions untuk Piala Dunia 2026 hadir dengan wajah baru. Kombinasi pemain muda berbakat dan nama-nama senior yang masih menjadi tulang punggung tim. Dan berikut laporan Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
7: Di tengah harapan besar publik sepak bola Inggris, skuad The Three Lions untuk Piala Dunia 2026 hadir dengan wajah baru. Kombinasi pemain muda berbakat dan nama-nama senior yang masih menjadi tulang punggung tim di bawah arahan pelatih asal Jerman Thomas Tuchel, Inggris datang dengan ambisi besar mengakhiri penantian panjang sejak gelaran Piala Dunia tahun 1966. Tuchel membawa pendekatan berbeda. Dirinya tak segan mencoret sejumlah nama besar demi membangun tim yang dianggap lebih solid dan lapar prestasi. Di bawah mister gawang Jordan Pickford masih menjadi pilihan utama. Pengalamannya di turnamen besar membuatnya tetap dipercaya menjaga gawang The Three Lions. Di lini belakang, kombinasi pemain muda dan senior menjadi kekuatan utama. Nama seperti John Stone, Ezri Konza, hingga Tino Livramento menjadi bagian penting dari pertahanan baru Inggris. Absennya Harry Maguire bahkan menjadi salah satu keputusan paling mengejutkan dalam skuad kali ini. Namun kekuatan terbesar Inggris tetap berada di lini tengah. Jude Bellingham menjelma menjadi motor permainan sekaligus simbol generasi emas baru sepak bola Inggris. Bersama Declan Rice dan Kobbie Mainoo, lini tengah Inggris tampil penuh energi, agresif dan kreatif. Kehadiran pemain muda seperti Mainoo menunjukkan keberanian Tuchel memberikan panggung kepada generasi muda. Di sektor depan, Kapten Harry Kane masih menjadi tumpuan utama. Ketajamannya tetap dibutuhkan Inggris untuk memburu gol di turnamen terbesar di dunia ini. Kane akan didukung pemain-pemain cepat serta eksplosif seperti Bukayo Saka, Marcus Rashford, hingga Eberechi Eze. Sementara itu, pemanggilan kembali Ivan Toney menjadi kejutan yang cukup menyita perhatian publik sepak bola Inggris. Meski begitu, keputusan Tuchel menuai kontroversi. Nama-nama besar seperti Phil Foden, Cole Palmer, hingga Trent Alexander-Arnold harus rela tersingkir dari daftar akhir skuad. Banyak pengamat menilai keputusan tersebut berani, namun Tuchel tampaknya lebih mengutamakan keseimbangan tim dibandingkan sekedar popularitas pemain. Kini harapan besar kembali berada di pundak tim Inggris ini setelah bertahun-tahun selalu disebut favorit juara, namun nyatanya gagal di momen penting. Piala Dunia 2026 menjadi ujian sesungguhnya bagi generasi baru The Three Lions. Di tengah tekanan besar dan ekspektasi jutaan pendukung, Inggris datang bukan hanya sekedar untuk tampil, mereka datang untuk memburu sejarah baru.

0: rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Pendengar, Hari Raya Idul Adha di lapas dan rutan dijalani dengan suasana yang berbeda. Bagi warga binaan yang jauh dari keluarga, di tengah keterbatasan itu, penyaluran hewan kurban menjadi wujud kepedulian sekaligus pengingat bahwa mereka tetap bagian dari masyarakat. Komentar pagi ini mengulas topik tersebut, selengkapnya disampaikan Faisal Raihan.
2: Selamat pagi. Hari Raya Idul Adha identik dengan gemah takbir, sholat berjamaah, dan hangatnya kebersamaan keluarga. Namun suasana itu tidak sepenuhnya bisa dirasakan oleh mereka yang sedang menjalani masa pidana di lapas maupun rutan. Di balik tembok dan jeruji besi, warga binaan tetap menjalani Idul Adha dengan segala keterbatasan, jauh dari keluarga dan lingkungan yang biasa mereka temui setiap tahun. Di tengah kondisi tersebut, kepedulian dari masyarakat menjadi sesuatu yang sangat berarti. Penyaluran hewan kurban ke lapas kelas 2A Purwokerto dan rutan kelas 2B Banyumas bukan sekedar agenda sosial, melainkan simbol bahwa warga binaan tetap dipandang sebagai bagian dari masyarakat yang layak mendapatkan perhatian dan kebahagiaan di hari raya. Apa yang dilakukan Pengda Ikatan Notaris Indonesia INI Banyumas maupun Lasnas Alirzat Al-Islamiyah Purwokerto menunjukkan bahwa Idul Adha sejatinya bukan hanya soal menyembelih hewan kurban. Kepedulian kepada warga binaan menjadi pengingat bahwa proses pemasyarakatan tidak cukup hanya dengan hukuman, tetapi juga membutuhkan dukungan moral dan sosial dari masyarakat. Seringkali warga binaan dipandang semata-mata dari kesalahan masa lalunya, padahal mereka tetap bagian dari masyarakat yang sedang menjalani proses pembinaan. Ketika ada pihak luar datang membawa bantuan, perhatian, dan empati, hal itu bisa memberi dampak psikologis yang besar. Mereka merasa belum sepenuhnya ditinggalkan. Momentum Idul Adha di lapas dan rutan juga menyampaikan pesan bahwa pembinaan tidak hanya dilakukan lewat aturan dan pengawasan, tetapi juga lewat pendekatan kemanusiaan. Kepala Lapas Kelas 2A Purwokerto Alian Rahab menyebut Idul Adha sebagai kesempatan bagi warga binaan untuk mengorbankan ego dan belajar menjadi pribadi yang lebih sabar. Pesan itu penting sebab inti dari pemasyarakatan memang bukan balas dendam, melainkan perubahan perilaku dan perbaikan diri. Di sisi lain, keterlibatan organisasi profesi, lembaga zakat, maupun komunitas sosial juga patut diapresiasi. Kehadiran mereka membuktikan bahwa kepedulian sosial tidak mengenal batas tempat. Bahkan di ruang yang identik dengan hukuman sekalipun, nilai solidaritas tetap bisa tumbuh. Yang menarik, daging kurban tidak hanya dibagikan kepada warga binaan dan petugas rutan atau lapas, tetapi juga masyarakat sekitar. Ini menunjukkan bahwa lapas dan rutan bukan institusi yang berdiri terpisah dari lingkungan sosialnya. Ada hubungan yang perlu terus dijaga agar proses reintegrasi warga binaan ke masyarakat nantinya berjalan lebih baik. Pada akhirnya, Idul Adha di lapas dan rutan menjadi pengingat bahwa pembinaan tidak cukup hanya dengan hukuman. Warga binaan juga membutuhkan perhatian, empati, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Sebab tujuan pemasyarakatan bukan sekedar membuat jera, tetapi mengembalikan mereka agar siap diterima kembali di tengah masyarakat. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Baik, mendengar informasi mengenai Piala Dunia mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Pagi edisi Jumat 29 Mei 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Citra Aditya.
3: Dan saya Putri Diana bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri.
1: Selamat pagi.

Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi hari ini masih bersama dengan Ciput Citra Putri ya, masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beragam rangkaian-rangkaian acara menarik. Di hari Jumat di akhir bulan Mei tentunya, mudah-mudahan akhir pekan ini juga akan menjadi akhir pekan yang menyenangkan ya. Untuk Anda yang masih menikmati hari liburnya, nikmatilah hari libur Anda. Kapan lagi ya bisa menikmati hari libur yang panjang, bisa berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Yang pasti pendengar, kami masih akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu Popindo dan juga informasi menarik yang masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi tetap semangat dalam menjalani aktivitas ada di pagi hari ini. Mudah-mudahan hari ini akan tetap menjadi hari yang menyenangkan, hari yang membawa berkah untuk kita semua.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Baik, pendengar di Purwakarta pagi hari ini, yang pasti ini akan menambah semangat kita ya untuk menjalankan segala aktivitas.
1: Iya dong ya, pastinya ya, karena hari Jumat adalah hari yang sangat menyenangkan.
0: Iya, nah Putri ya. Tadi malam ini ada informasi dari Cilacap nih. Iya, suasana dini hari tadi malam ini sempat membuat warga Cilacap dan sekitarnya nih waspada setelah terjadi gempa bumi tektonik yang berkekuatan magnitudo 4,6. Meski getaran sempat dirasakan warga, BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.
1: Iya, nah pendengar Pro 1 di wilayah Cilacap nih, terutama ya di Jawa Tengah dan sekitarnya ini diguncang gempa bumi tektonik ya pada Jumat sekitar pukul 3.59 menit ya. Nah ini berdasarkan analisa dari BMKG, gempa yang berkekuatan magnitudo 4,6 ini berpusat di laut sekitar 71 km tenggara Cilacap dengan kedalaman 30 km. BMKG juga menyebutkan gempa termasuk gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif bawah laut dan getaran ini dirasakan warga dengan skala 2 hingga 3 mmi atau seperti truk besar yang melintas ya. Dan hingga saat ini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut.
0: Iya, kemudian BMKG juga memastikan bahwa gempanya tidak berpotensi tsunami dan juga tetap menghimbau masyarakat agar tetap tenang serta hanya mengikuti informasi resmi dari BMKG. Jadi gempa yang mengguncang wilayah Cilacap dan sekitarnya ini betul ya, betul adanya. Tapi harus tetap waspada, tapi tidak perlu panik dan pastikan selalu memperoleh informasi dari sumber-sumber yang terpercaya, salah satunya dari BMKG Cilacap.
1: Iya, betul sekali. Dan informasi tadi bisa Anda simak selengkapnya di www.rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1, saatnya kita akan hadirkan informasi lalu lintas bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Sudah tersambung bersama petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak.
2: Iya, silakan Mas Taufik, laporan Anda.
3: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi, kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Jumat pagi ini yang terpantau oleh kamera CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Untuk keseluruhan di hampir simpang-simpang yang ada di Kabupaten Banyumas pada pagi ini dalam kondisi yang lancar, tidak ada hambatan ataupun tidak ada antrian yang panjang di setiap simpang yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Jadi langsung saja kita awali dari simpang Gor Satria. Untuk simpang Gor Satria sendiri tentunya masih dalam kondisi yang lancar, terutama dari arah timur yang saat ini sedang berjalan hijau. Kemudian dari arah utara atau dari arah rumah sakit DKT juga dalam kondisi yang cukup ramai, namun tentunya untuk simpang Gor Satria masih lancar dan masih normal lalu lintas pagi hari ini. Kemudian kita beralih ke simpang Karang Jambu. Untuk simpang Karang Jambu juga demikian dalam kondisi yang cukup lancar. Tidak ada hambatan di simpang Karang Jambu. Saat ini sedang berjalan hijau dari arah barat atau dari arah Bobosan yang didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 pribadi. Dan tentunya untuk simpang Karang Jambu cukup ramai dari arah utara atau dari arah Satlantas Polresta Banyumas maupun dari arah Baturaden. Ini cukup ramai di pagi hari ini karena banyak juga yang beraktivitas di wilayah perkotaan Purwokerto. Kemudian kita beralih ke simpang alun-alun kota Purwokerto. Kendaraan dari arah timur terpantau lancar, tidak ada hambatan dan tidak ada antrian di depan alun-alun kota Purwokerto. Kemudian terpantau juga hingga di simpang Sawangan yang pada pagi hari ini masih lancar dan relatif sepi, tidak terlalu ramai. Dan juga terpantau hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman dari kedua arah terpantau ramai namun lancar, tidak ada hambatan dan kendala di bundaran underpass maupun di tiga simpang sebelumnya dari alun-alun kota Purwokerto hingga di simpang Sawangan dan Museum PRI. Di ruas tersebut terpantau lancar dan normal lalu lintas pagi hari ini. Kemudian kita beralih ke simpang Karang Luas. Untuk simpang Karang Luas Pasar juga di pagi hari ini tidak terlalu ramai. Hanya terlihat kendaraan roda 2 dari arah barat dan sedikit kendaraan roda 4 yang melintas di Karang Luas dari arah barat, dari arah Silongok maupun Aji Barang yang akan masuk ke perkotaan Purwokerto. Begitu pula dari arah sebaliknya di pagi hari ini tidak terlalu ramai. Dan untuk simpang Karang Luas tentunya masih normal dan masih lancar. Dan kita beralih ke simpang Kali Bagor di wilayah selatan. Dari arah selatan, dari arah Banyumas, kendaraan cukup ramai yang akan mengarah ke Sokaraja maupun ke arah Purbalingga. Dan tentunya juga masih lancar, dari arah sebaliknya juga demikian, dari arah utara ini juga masih sangat lancar, tidak ada hambatan maupun antrian yang panjang di simpang Kali Bagor. Mungkin juga karena pada pagi hari ini anak sekolah libur sehingga memang untuk lalu lintas sedikit lebih sepi dari hari ketika anak sekolah berangkat. Kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada pagi hari ini dalam kondisi yang ramai namun masih lancar dan masih normal lalu lintasnya. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Studio Pro 1, silakan Mbak.
2: Iya, baik. Terima kasih Mas Taufik. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
3: Siap.
2: Baik pendengar Pro 1, demikian tadi sudah kita simak bersama info lalu lintas untuk edisi pagi hari ini.
0: Sekian info lalu lintas.

0: seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Baik mendengar di Purwakarta pagi hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan bersama ya info lalu lintas bersama dengan Dinhub Kabupaten Banyumas. Ya memang pagi hari ini gak terlalu ramai seramai hari-hari biasanya ya Putri ya.
1: Iya mungkin karena lagi pada ujian dan biasanya berangkatnya akan lebih siang lagi.
0: Iya ya, terus juga mungkin masih ada yang libur juga ya.
1: Betul, sebagian ada yang libur panjang juga nih ya. Nah, kira-kira apa nih aktivitas Anda di hari libur seperti saat ini ya? Liburnya yang libur panjang sekali ya. Nah, aktivitas apa nih biasanya yang Anda lakukan? Hobi-hobi seperti apa nih yang bisa Anda lakukan yang mungkin nggak bisa dilakukan di hari-hari seperti biasanya?
0: Iya, betul sekali. Dan ya pasti Putri, nanti sesaat lagi kita akan mengajak pendengar semua untuk bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi, saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik, ya. Dan saya senang karena disiapkan juga. Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga. Mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah.